0: scholarship biasa Sarawak tun tayem ngau scholarship Sarawak tun ko adura man dibuka sekali lagi bagi dunia ke julut ba sisi 2026-2027. Scholarship Francis tu 6 ungkup anak Sarawak ba mayo buka pelajar baka engineering probat accountant honorang ngau ke buka itu miawa nur anak Sarawak nyulok mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Ada peminta kenduri kena ada 5-29-25-2026 atau ngau peminta boleh kena tayi ke ba website http://www.yayasansarawak.org.my. Tau tanya ba session scholarship ba nomor 082-441-686. Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak cuma hilang.
1: Pagi Rewind.
2: Tuk bisa hari peningat kita sikut tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
3: Ya bukan positif kena minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundi yang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
2: Udah nyawa tu dia puati ne.
3: Puati melawan dia udah nampak deh.
4: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Pengerah Pagi Y FM.

0: Warok pagi itu udah merindahkan kalau lagu Cuang nombor 19 minit lepas hari pukul 8 pagi. EJK Cuang udah nanti ada nanti.
1: Iya, udah.
0: Udah diciring.
1: Udah selesai. Oh. Laban nyak meh kata kok kita tuan kita berarti ke nyak siko ori jawatan ke namanya tadi.
0: Penting.
1: Penting.
0: Laban nanti ada ya tukang cuang tukang saduang bapak pengrami kita kita asai ke ngulu program ketika tanya betul bapak tinggal di cah duga una berandaung pangan dirinya semua kejaku hari tukang cuang tu meh ya muka randau semua 1001 macam cerita ngau kena.
1: Ya segi amat laban sebut kita ya ke main peranan pentingnya tadi segi si dato nama si dato tak berjalai pengawak pun tak berjalai tuan
0: awak amat betul nyentang di perhati ke megak deh peranan tu orang kejadi cuang tu selalu deh keberat lagi deh tuan tiba lelaki ini nak ini perata pada aku tuai biak sikit tahu megang tengenang ke bak laki terus jarang kita medan biak laki selalu ya ke sini-sini citizen aja jadi tukang cuang daripada aku
1: nama kebuah ni enggak kiru apa tuan
0: nak aku nemunya ke skill nembiak lelaki kita deh tu skill nembiak ya ke ketika kita nyebutnya mekuol
1: ngantik jawab punya
0: mekuol ku kami tu tadi mekuol diri meh tu mudu gaudu gau muda orang rami atau mudu gaudu gau muda rami udahnya boleh meh cuma angkat petanda ya okey cara sudah dia tu nyau okey tu cara berkomunikasi begulai orangnya pasal kediri ngati kediri deh beda kalau yang ngomong itu tanya nanti boleh baka kita ke apa indah itu anak udah cukup umur ya aku ya kanang udah cukup umur anak nggak suah ya anak merangsang ya ya aku udah cukup umur ya aku boleh boleh apa Siti hari pengawal kita kena dicuang tu ya nyak ngajar kita bersosial ke orang mayuah
1: ya,
0: bekal lah ngebelaya
1: bekal lah ngurang ya nyak Siti ri cara ya punya tuan eh jadi pelapa aku tuan eh jam ke dia tu sehari tu dah 26 bulan 5 2026 punya kota pelekuk lepek jarinya tak ada 3-5 hari dah kan kita akan ngintu hari kawai jadi tiap bengkar rumah panjai aku percaya udah bisa merambu macam-macam pengawak macam-macam program ke dekat diatur nyerumbak kawai tu baru rumah panjai dah tuan nanti bagi tampu tuan baru rumah panjai kita udah bisa pada aku
0: tentatif ya
1: tentatif ngau aku bisa macam itu
0: jadi baru rumah panjai aku ke tahun tu nah bisa dah program dah tu ya tuan seminar ya malamnya aku sikit dah merdak sila ya aku nak boleh ngau.
1: Oh, kini
0: kena dia,
1: tuan.
0: Nah, nemu kanya nyaw gimana sepala okin kini malam. Terlain aura gawai tu speku. Oh,
1: ya, sikit amat. Tang programnya tetap isek, nah, tuan.
0: Ya, tetap jelai.
1: Nang, macam pekit mah diatur. Jadi, aku merit tapi puji bala ngagai bala JKK, bala orang kabar rumah panjai belia kini. Ya, ke bisik merambu ngatur program berserimbang yang wari gawai, tuan. Lepas tu kita berhati, kaya deh. Maya gawai tu, mayu nar kita serumahnya pulai. Jadi, ya, ke bisik 10 tahun, 20 tahun. Nak pulai pan kadang-kadang maya gawai tu sedaya pulai berbaik ke diri sebilik sama pulai ke menua pulai ke rumah panjai program ke berketuk diatur kita hanya tadi hari nyak metuang lala siapa nama tau kan orang hanya nama
0: siapa ya tu ni kalau tak nama tu
1: orang ini tu kita serumah padahal jadi utai maya nyak kita berkelala ngus sedaya dia tu
0: dah kadang-kadang kita ketuk deh kadang-kadang baru kita nemu nama amai pangan diri
1: ya
0: saja dua kali bulan tu lagi met tu lagi kamu kena rumah panjai bakal rimet namanya bidah lama amin tu aku pasal tu dan nemu nama mana mai Caroline tu jadi bidah. Lepas kita nak mana mama? Mama
1: ya. Betul ke tuan? Jadi nanti semak mai kita itu tak gawai pi aja. Nadai program ke diatur kita pergi pekit ke diatur kita ingin mulai ke kita serumah tadi. Pantu anda berkelala ngau pangan direk dia tuan.
0: Tama mama mama.
1: Nanti dek apa bilik aja kini?
0: Ada ngerti ke tu mai dek? Aku ngerti ke tu mai aku ya serumah ke kita?
1: Ya, betul. Tak nak berkelala betul nak bergulai betul ngau kita serumah.
0: Ama lalu Siti lagi di praktikku tren kemaya hari dia tu dalam kena 2-3 tahun sudah. Orang nyau nak tu pembeli ke gari mana kena itu gawai tadi tu pada ke rumah panjai nyau lebih lagi nyau bakar rumah sukan
1: ya
0: tiap itu rumah panjai ya bisi t-shirt empu
1: ya
0: mengawal si slogan empu ya tiap kali gawai
1: nak nikah pulai mutai ke punya nyana
0: lagi dop lagi sendiri macam baju tang punya kakunya si mesti melihat terima ngapain kena nemu kadang-kadang dah baju tu baju orang kari tu grup kari tu temu di trip bajunya
1: ya si kiamat tuan nanti kita berhati ke namanya siti-siti pengawak ke diatur kita yang berumah panjai, pekit-pekit ke diatur, sikit bisik sikit orang-orang ke kira-kira ke ngatur utanya betul. Utanya yang pu EJK-nya sikit bisik, aku kadang-kadang aku ketawa berarti ke nanti berumah panjai kami betul deh. Mayu EJK ke dilantiknya tak ada deh. Kata aku madah kata digagak kita ke nyame ambil ke pandi orang ketukang panggang tu. Panggang itu kan. Orang ketukang sibur tu. Tukang sibur ke jadi sidai tu nanti ke pengawak sidai ke tukang sumainya. Tukang sumai menyumai meh. Jadi tanya nanti semak langkah tua 3-4 ikut nama namanya anda ringat kan kebukanya lah semuanya bertolong kebenarnya dia 4 ikut tu ketua ya
0: menya. Ketua no, sampai kena tahu ke menu kita malamnya pukul berapa lawak anda habis baru wai kita berhenti ngarep kita 4 yang nyumai segi pedih agak artinya saya rupanya sudah nyantang sudah tadi ketua yang ambil kutanya nyamai di penjalai lalu berkenang ke megak dia tahu deh melatih pas tentang randau tua ke pagi tu gawai utai kena oh tahu naulah jauh hari pengawak pun itu ikhwan mikawainya pikir keliang gak kumang.
1: Ya, segamai.
0: Jadi ya pilih apa kita lu bantu minggunya kemarin dah.
1: Ya, hari 5 tu kemarin pan dah udah ngatur mantar gawai lalu mai tu kemarin bisik ngatur pergi kumang ke tuan. Jadi ya ke dipedak mata kumpul laban aku ke bisik dia ada tuan. Ama nyeliang kin nama nak ke mu kita utai ke munyi ke sebut orang tuanya makan mijan
0: tu. Ah, makan dina.
1: Randau ngau pangan direk deh kadang-kadang malik kin kadang-kadang nak banyak. Jadi buat putusnya kemarin tu asal spek aku nadai ngasuh orangnya tadi nak puas hati nanti pendak mata aku ke medak betul sikit ngam ke kumang ke dipadu ke jadi kumangnya
0: lepas nanti sebut ya nama pekir tu ke berpikir ke tulang bekas Belanda tu tadi pan orang nak puas hati nyata orangnya tegar sikit dari dulu pan nak puas hati sekedar ya anak kita tanya ya ke sakjitif bakal pekit kumang ngau keliang tau okay? Jadi ya ketika gaya perundingan kita ini tadi berkawal ngau pekit kumang keliang ke diatur mengebak menua kita ke tahun tau bisa kontroversi tau kenya tadi nang ya pada kita ya bisa improve jauh lagi perubah hari tahun ya ke udah
1: betul tau kunci ke ngau kami buat Facebook YFM jadi nanti kita berhati ketuan deh apa menua kita baru buat tu untuk nyo munyi kotai bisik pemanah yang agak tuan laban nanti kita berhati ke bala juri ke diambil deh jadi jurinya tadi kira kan keman dan orang kepatut diambil jadi ke juri buat pekit kumang jadi bertahu sitiknya kemarin pan orang kepatut elipadu ke orang ke jadi pekit juri buat pekit keliang nanti mak aku rundi yang aku
0: adik tu mesti datai buat program baru bantu kena
1: laban kita medak lah nanti baru bantu tuan ambil orang juri nyari luar
0: ya
1: nak ngelala siapa-siapa orang ke ngau buat pekitnya dia tu tak ukai ke orang sengapa dia ambil tuan ya
0: ukai kena tadi kerja ya tadi jadi meput panda temu jadi juri
1: tu berarti ke portfolio ya nama kebuah tua ngambil jadi juri ya mesti sik ke
0: nama
1: kebuah ya ianya tadi dipandu ketua jadi juri jadi sitik ke pemandu berguna nanti berunding aku lah ukai orang buat menuanya tak mari menua bukai ya nak ngelala orang ke ngau berpekit ya nyak ke pemandu mana
0: nyak ke satu nyak kedua yang enggak munyi ke disebut tadi enggak tentu ke bisi penglandia buat sentang tanya amat payah tu sebab sebagai aku Miss World entah nanti gari tu ke ngepan kita iban jangan nemu nama kita ketangguh nama kita ke suku tinggi ketika sembilan ketika lihat tu baji kalah ngari ke Malaysia dia baik kaya pun enggak nyadi lepas si kategori tertentu gak ya ke nyadi hajuri tu okey datu lagi tu maca komen dari bola peringan yang melatih tang sebelumnya berperindang kau lagunya ya mai ambai pulai gawai ba apa kata nanti terbaik kau tahu mai dorim peringat bisa 2 pagi wai

0: gagi ngagai bala klub aku, klub ngepanas Sureman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, bayinai aku, bala tua, bala kapan belayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sreaman. Selamat hari gawai.

0: Itu yang kemudian kami dua pagi wai. Ai gawai lagu tadi ke pagi tu dah aseku. Benar balas sidayanya ngabas belah tajau dah
1: nah. Ya, segi amat tuan. Bunyi ko ranau kami dua menteri sarenya ada tuan. Nanti bakal pergi Kumang tuan nemu begini ko cara orang merek markah orang ke pergi Kumangnya ambil ke bandi hari pemaji agama cara sedap jako, cara sedap jalai garik ke gepan ke dikena sidak ya ada tuan. Utai ke kenyaknya. Basiclah temu tuan ya. Jadi nanti buat pergi ai tua. Ambil ke bandi penyamai ai tua ni. Begini. Begini nanti dia nyari juri tu.
0: Aku nanti aku nyari juri melatih saya ku ya siapa ke penudinya sekali di roku nyak memenang.
1: Apa ya?
0: Lama nemu ya keterubahnya silang gak tiamat.
1: Aku nak nemu ku tuan teh seorang jadi juri pekit pemanah hai tua.
0: Nak
1: nemu ku tuan laban asai nya tadi ngetok lain ngetok lain ngetok lain. Jadi ya kekak kekak ti tua irup tua. Nyak mah kemenang te ente ente nunda ke tua. Tapi begini kebenar ya cara pemarkahan ya.
0: Standard ai tua kita itu begini kamanya. Laban tua tertemu bisi kumbaran tadi tua manis ni ke
1: tua laki.
0: Tua indo tua laki. Ni ke masam sekedar anak ke masam kak orang irup. Laban pasal kita ya kekeruahnya kak me pasal lah kita mesti atau orang lain lah sama dan ketika kau bayar standard atau ke kamal tua iya kiamatnya ya, pihak ke kau
1: nyak aku sampai dia tahu aku bunyi aku langung aliat hati aku bukan ni ke ngambil markahnya dia tuan
0: nyak nanti aku jadi jurinya sikit ke gelas ke pengeri pakai aku nyak aku menang
1: ya. Nanti kita mendak orang berpikir ngirup air tua nyak lemuh tua ni ke dulu ambilnya aku menang
0: oh sampai ke dulu aku langgap kan bukan dia tengirup mimiat mimiat ya. Ya kan jadi ini bukan jadi juri tadi udah ambil segelas minta baru segelas enggak ketiga kali.
1: Ngaya jadi pihak tua ni kerja kira nyaya
0: punya. Yang kau kerja saya tadi nih mandi yang baru kan gue tiru baru
1: kaki. Nah ujung-ujung juri lu nak tanya ujung ni nih.
0: Ya aku benda.
1: Ya nyap berkawal engkau pakai air tuak tuan. Jadi itu je pulang kaki topik 2 pagi tu berkawal engkau pakai Kumang ke bisa diatur buat menua kita. Kadang-kadang kita berhati ke pakai Kumang tu tadi mayu hai kena puas hati engkau pemutus ya. Nama kebuah itu ketok-tok jadi Kumang. Nama kebuah tok-tok ketok nak jadi Kumang.
0: Betul mesti ya nanti bisa nak.
1: Ya segerin nanti bisa. Jadi tu sama pagi ngagai Rico Johnny bisa bukulai engkau kita pagi tu buat 2 pagi. Jadi kuya tuan lama nak lama dagingnya uka gawai nyuka nak lama nyuka datai ku ya kira ke nadai meh ngagak pekit Kumang buat masa tu ku ya jadi subak selalu ngasuh carut terutama yang maya pekit belagu ia kesuah ke kak carut ku ya tuan nama kebuah ne
0: nah nemu laman aku kalang lansa tau arinya kemudian ken ke doti yang kanya tadi kita masa kita berdaulih nerima terimpu kalah
1: ya.
0: Mesti kau menang kak. Abang yang dipikir ni mesti kau menerima mentaliti. Kalau kau mentaliti juara. Entah kadang-kadang kita yang lalu yang nerima. Kita pun bisik orang mana hari kita. Tak orang kau bisik penglebih hari kita. Nyak kan ngasuh. Pampai sahur caro. Biar punya depan siap. Jurinya siapa. Ui balaya tu. Tanya apanya.
1: Oh tanya ya.
0: Tanya apanya. 457 seraknya nanti sudah sanggup lagi semua kerja kau deh serak itu boh ayak ya tanah ayak ya tunggal ngui ibu ya keliak ni yang coba utai rejeman sebun sebat usutnya dilansak balas kedak ya
1: mana sih kah mana sih kah biar utai di serungkai biar utai ke di pansi apa tuan nanti tak puas hati kau juri nya jadi aku nanti kita berhati ke orang ke pekit belagu tu kau pekit kumai aku tuan ni kau pekit belagu tu kadang-kadang tuan kumai nyawa tuan mana nanti tuan mana hari 12 ikut ya kebuka kau tuan boh pekit
0: Aku lempak aku ni aku sekedar
1: aku tu paling mana aku dia menyebut dari empu nak dia temu pendiang orang keninga nyawa dia nya ngau juri keninganya nak sama aku pendiang tu ate tu empu mana nyawa aku tau kau tu ane
0: ama nya mana utai ke bab pikir ke subjektif ke tu meh nang ya selalu ngasuh ketika jadi isu lama laban utanya ukai bekat tua ke belum buat Belanda indah ke belum Belanda pun udah tahu caruat anangi utai ke segi nak temu pun pengujuang ya bekat Kumang keliang ngau teh kebuka bentang tahun tu asai ku ke tahun tu lah Kumang dalam kenan 2-3 tahun tu lah jarang ku muda orang begau ke bak pekit keliang pekit Kumang ke mayu hagi dan mu nama kebuah sekali ke dari pekit keliang tu jarang digagak tau ke maya ya ke diatur ku kalak sekali mereka suah orang Pasti program ni aja program yang tahu Singapura pakai keliang. Jadi patut dia datang gincir pakai keliang malam tadi berarti alu pada aku nanya jadi enggak pakai keliang, keliang.
1: Nama
0: kebuah. Ya nama kebuah. Nama yang orang bisa enggak lapan ikut ngerjista. Nah lapan enggak so kali deh. Kan dari jalan enggak so ngerjista bulu matanya alah dah kumang.
1: Kalau kenyana tuan anda sebut ketua keliang tu tadi namanya tadi sergah ngepan kena kena adanya nyapan udah manah nyantiknya kena dengau cukup ko kita ade
0: tik
1: mua tua ke manahnya tadinya bonus ya amnya
0: betul banyak kadang titik-titik buka bab ke keliang tu tai ke patut di praktik mamanya langkar tu buat ke gaya ya tentu kayak bakal kita ke laki meh. Lepas kadang-kadangnya munyuk ketika enggak pakai berada ya ke data-datanya pejalai tadi cakewalknya lebih agar hidat kumang main sedat kerasa bulu matanya lentiak ketika enggak pakai keliang ya
1: itu nyada ini tuh nanti kelapan ikutnya bakanya magang nyamai kan ibu
0: nyamai tenang sekali.
1: Jadi nanti kita ke bisa ngatur pekit keliang angka ketahuan tu yang kau udah matur ne
0: yeah, yeah, yeah,
1: ketahuan bukai deh lebih lagi bapak pekit keliang munya kau dek tadi tu ne kita akan minta keliang tu sergah dek mu bujang berani patutnya ngelinggu ada suara dia pekit keliang
0: kaki jalannya ngepit jalannya ngepitnya bisilang-silang kaki jalan bapak tengah jadi gak bisa gak ketika kebok laki pun bisa gaya ya bukai gaya bakal nyau berupaya deh gemal teh kenyal. Lalu sama pagi menggagai peninggal kita ke sekutu Bob Tuka tu jadi kita bahasa selakau kemudian ke WFM pagi tu. Jadi ya bak tahun tu kumang keliang bahasa sidak ya mempukit ratu cantiknya nada ABC digagak semina niti daun bisi digagak bak sidak ya tinggalarnya pengawak narang ampun tu salah sebutnya

0: Narak kata ko sedak jebutnya ni tu. Kira ke berjalan ibu bala mayu ha mentik ko kita ni.
1: Ni tidak won stay banyak menya lu ko datang cara stay bangsa nyu lagi ke cara dengin tu ne. Jadi samari ga wai ngagai semua bala pinga wai FM ban ya. Au ti berkenang ke ba bangsa bokai tu tadi melati. Nanti kita iban tu tadi keliang kumang. Nanti baka tanya urang lu si kelegiat. Pihak mengganti baka tanya Dayung Sanggun apa namanya? Mungkin kumang sedap Dayung hantan.
0: Dayung Sanggun.
1: Dayung Sanggun pun bisa mega diatur jadi tiga itu saya ku daripada ke highlight buat tiap biti program gawai ke diatur bang menua kita Sarawak itu. Okey, ni ada terus kita yang lansak ya ke bukain eh.
0: Okey. jadi berperinang dulu tuan. Sebenarnya tuan macam komen dari pendengar ke bukai pagi tu.
1: Okey, jadi berkenang ke cerita tua baru ke tua ke pagi tu. Barry Presley tua kumang gawai.

0: Si kategori kumang semua gawai kan ya.
1: Bisa. Yang kan bisa diatur kategorinya dia tuan. Kadang-kadang bisa kita berhati ke pekit kumang lebih amit. Bisa diatur pekit kumang indai orang. Bisa kita tambah ke kumang hari tuan.
0: Lepas jam ya. Bisa sekedar tu teh. Ia digagak. Nah ia digagak. Kena kita kerindu hati. Ya. Kerami kaki gawai. Kalau bagi baik. Ikas kita ke JKK rumah panjai. Tentang tiba. Ia kerikat tinggi. Nggak jadi gak dikagak pekit kumang indai orang.
1: Hanya utai kenapa butai baru rumah panjai.
0: Hanya tahu kenya.
1: Apakah kita kepada orang pekit nombor dia pekit ke sebut kami nanti kami kan nyebut pekit keratung.
0: Tahu sama kita lagi kita jumpai.
1: Jadi bisa rumah dah pekit jai gamal.
0: Aja gamal.
1: Sama agak ngong keratung tu macam utai ke ngasuh kita geliati. Suai lagi digagak kita malam mantar gawai 31 bulan malam nganti ke pukul 12 malam tu tuan.
0: Mama.
1: Pekit kenyak jadi ngai tinduak mata dia mendal teh ke kenyak nai.
0: Jadi kelekit aja ketawa. Lama nak sebab kata mesti kalau aku ninga pekiat dia bukan kartong kita nyatang dia nanti mau buka sedang ngomong cari pekiat inai lelipai. Bisa ikat dengan ngau bukanya.
1: Ya, nak sama menua. Lain menua. Lain ke cara ngau. Jadi kita ikin tepal kita ngau nya pekiat keratuang ni tu. Jadi pulai ngagai topik 2 pagi kita itu bisa tuan rumah tu. Ngai disebut nama aku, tuan. Jadi aku ya, aku kai kan nanya, tangkat nanya aku ya. Nama kebuah bala orang ke ngau pekiat kumang. Biar megak orang ke ngau pekiat keliang tu aku ya. Bak sita menua tu. Bisa hari menua bukai. Contoh meh, pekiat tu diatur bak menua kita lu bantu ambil kebanding lah lu bantu pekit tu diatur tang bisi orang kengau bak pekitnya tak ada tak datai hari kucing tak datai hari betuang tak ada kenyak dia tu jadi pihak megak maya namanya tadi engkau berpekiatnya tadi orang engkau berpekiatnya tak ukai original kita iban bisa mix nyak utai okay. Ke dia tanya ya dia tuan kati tak bekerja
0: nanti nanya apa penemu aku pas tentang ya ke terubah tadi orang ke ngari ke menua nyak kadang jadi tak ada tanya lah baku deh lepas nanti kena itiah ke nanti baka ya nanti dia orang bertuang orang pekit bawa bertuang mah lepas dia kan ngodan dia kemang menua dan impu deh nanti dia baka dia orang sebuyau bawa sebuyau dia mau dia pekit
1: orang seratu apa seratu kena
0: entang nak salah nanti baka nak salah ku aku tadi dia orang keliling pekit ke luar tu agi sama agi sama daerah distrik akhirnya aku ya tadi jadi orang bukit bangunan di orang bahas manggang ni tahu lo banyak agi sama agi tanya tadi agi sama dia nah salah gentang artinya berupa Jawa hari miring ngau pukir ke lu bantunya nyengkanya bisi ngacau fresh di setelah dia tu nak ke orang bisa ngatur pukir kumang Sarawak kalau tiap itu champion hari pilih yang menua tu deh
1: di pelaban
0: kurang barunya milih kumang Sarawak siapa ya ke amat-amat antara ya ke kumang tiap division tu entang nanti nanti hari menua bukai nyok kena kena ngacau
1: kota kita kota
0: punya orang asli orang menua dia pun contoh eh kan kuda
1: ya segamat tu nah segamat jadi tu pulai ngakai atur ba pekit ke tuan jadi atur ba pekit tu ia pulai ngakai sebut kita orang ke ngatur programnya deh
0: komite
1: jadi komite ke ngatur programnya ya bisa atur ke dirimpu syarat kalau kita ada tuan ya ke patut dititih ke orang ke ngau ba pekitnya ya pulai kia ke berkenik ke tau ngun nak tau sekali ke orang hari menua bukai ke ngau ba pekitnya tadi di kemendar ke ngau ba pekit ba menua A tau deh ambil kebanding dari menua B, C, D, E, F nya kak ngau ngakai pekit ba menua A tau ko syarat dia lagi nya salah tante yang madah ke nak tau nak orang berdiampu ngai jadi ge ngau
0: dia ya betul anya siti apa kita tempat tutang ba tentang darah campur tu nya saja ti aku nauliah dan mu komen penyalaman setemu aku ba tiap iti pekit kumang skala kumuda tiap iti pomnya ya mesti mada asal bisik darah iban. Reti nak ngirapai, nak ngirai nadi asal iban, iban mana. Lepas yang tadi sekitar nanti di orang campur nak na tahu campur na oleh asal ku makin lama itu ya dekat makin lama kita nemu dunia kita kemarin itu mayu bahasa kita itu nyau nampil nyau nyerak bahasa bukai deh akan sebut ke iban tu ci tu panti nyau kadang-kadang kita itu tadi nanti pulih hari yakin ini kita itu siti hari masa dayak ya kepunas kali ya
1: iya segi amat. Ya, nyam eh. Mayu macam utai ke namanya di sebut kita. Lepas kita ke bisa ngatur pekit-pekit ke bisa diatur betul. Semampai nak puati. Bisa ya. Kan eh. Jadi kadang-kadangnya tadi tua keninga utai kemunyanya tadi ante amat ante pada mata utainya amat dah betul angka tahu ke utainya di disebut ke kita ada
0: di petalat ke kita
1: jadi ante utainya nah dai utai ke ngasuh anuannya tadi kati kurang
0: tahu ngeries
1: au tahu ngeries apa nanti kita meda patut itu jadi kumang lagi ke petalat ke nama ke buah tu jadi kumang tu mana lagi di buah mana tu fikir positif ja
0: tem ceritanya siti lagi ya ke tentu ke ti nuan ke petalat ke siti apa ke tadi tentu ke mua mata kita bisa dia anang kita ingin bersaing memanjai ke beritanya laba ketika lama di meda ba Facebook
1: au
0: dia mudah lah, bahawa tadi Facebook tu orang jarang mantai utai kebetul. Tapi kebetul aku tadi, bak positif side orang jarang mantai. Orang gini tinggi gak penimpang. Contohnya, bakal orang kengau pakai kumang tadi, sekali tali kasut itu buka. Orang kata itu mana tali kasut itu buka. Kadang mata juri hanya bersih hilap nak terpedaknya. Dan kita hanya ingat pengelmi. Tang uji kita mendapat bahawa pengeriangnya. Dan kita berarti ini, alu semua luka ngembal ke yang megang. Makanya megang bakal pakai keliang. Kadang-kadang, produk ketika ngesuah, kalian kayak nyangka angle kamera dan baik bekas pandak deh. Nah, dari kalian penantang kamera cukup meninggi itu dah ya.
1: Kenyak ya. Namanya angle kena baik orang. Nanti kita beda tuan paling pemaduk ya pedias itu juri.
0: Ya. Nah, ya main penguat kerja jadi juri tu. Indah kaku tadi kada juri nembi makan ruci kulon sampai jam 4 pernah nopi dah orang kadang-kadang.
1: Tu pala rumah belakang.
0: Mudanya anam nyade ya bre menang. Ketiga kita ganam nyade segi bam bekaya ya. Ini menjadi segol megang tempat
1: ya. Ya jadi nyameh nama aku kita macam-macam utai ke nyadi mah lebih kita ke ngatu-ngatu setiap pengawak setiap kara jadi utai ke pemaduk ya berguna tuan-tuan deh kawul kita yang tadi erat ngopengan diri nama bisa utai ke nak mana utai ke nak puas hatinya tadi anda maksud ke apa aku anda maksud ke apa Facebook tapi kita lagi urus setia
0: ranau
1: terus nama aku buat tu nama aku buat tu
0: nama kita ingat nama penemu profesional orang ke di kangau kita juri profesional lah mana jadi orang atau pekiat atau ukai kan nyabuang kita belayar orang atau pekiat atau ngambil kita berami lalu ngerat kawal pangan diri sama berami dia lepas semua aku indah ke Gusti nyapan orang atau pekiat Gusti pan kan ngasuh ngerat ke kau kel ukai kan ngasuh dia kong layak pangan diri
1: pekiat jatuhan tu depan membukuat jadah
0: amai punya buku ya bicara profesional.
1: Ya, nya ujung program tu ke pagi tu tu berdua pagi. Jadi nama gitu
0: kan? Jadi mari terima kasih yang kita ya kedah mendiang kamari sama gawai. Kalau tu mau main kena.
1: Tahu, lagi bisa gawak gak pergi lah.
0: Betul, tang hati tu liar main udah sikit dekat gawai dah dalam hati tu.
1: Sebenarnya
0: ada tebom dua. Sama. Oke, bersama kita pukul 9 tu kita mendiang ke berita Ari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, dasar tenaga negara seiring perubahan industri global. Ombudsman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Sekian berita yang disunting oleh Emmy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

atau hari Selasa 26 Mei 2026 Masihi bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kami Sazia Jia akan menemani kita orang pada pagi itu. Apa khabar kita orang Tik? Semoga kita orang berada dalam keadaan yang sihat hendaknya pada pagi itu. Yang bertugas, selamat menjalankan tugas. Yang dah pun mula bercuti, manfaatkanlah cuti kita orang dengan sebaik mungkin. Dan yang dah mula persediaan untuk perayaan Hari Raya Aidiladha besok, dan juga si ketinggalan untuk rakan dan sahabat kita yang akan menyambut perayaan Hari Gawai, si lama lagi nak. Masing-masing gagu mula persediaan masing-masing. Walau apapun, kepada kita orang, semoga dipermudahkan urusan kita orang itu, okey? Dan kepada umat Islam, hari itu merupakan waktu mustajab lah untuk doa Arafah. Jangan lupa ambil peluang malam tu untuk doa sungguh-sungguh. Minta apa yang terbuku dalam hati kita, nak minta rezeki yang bagus, minta ketenangan, minta kesihatan, jodoh, zuriat. InsyaAllah Allah yang maha mendengar. Semoga doa-doa yang kita ulang diam-diam selama tu Allah makbulkan pada waktu yang terbaik. Okey, pastikan kita orang terus bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 CBFM, segalanya untuk anda.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibar FM. Segalanya untuk anda. Ekspresi 912 Sibar FM, segalanya untuk anda. Seperti biasa, pagi tu kita nak dapatkan info cuaca daripada Jabatan Meteorologi Sibu, dan kini tu kita bersama dengan Encik Ramzi di talian. Halo, assalamualaikum Encik Ramzi.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Besok bercuti nak untuk Hari Raya Aidiladha.
1: Kerja.
0: Siapalah, walaupun selamat bertugas tu kita besok, dan selamat Hari Raya Aidiladha.
1: Okey,
0: silakan dengan info cuacanya Ramzi.
1: Sampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini tiada hujan. Pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam pula diramalkan hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan adalah berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu persekitaran di antara 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Dan sahaja ramalan cuaca untuk hari ini. Kembali ke CBFM.
0: Terima kasih Ramzi.
1: Sama-sama.
0: Okey, itu dia tadi keadaan cuaca untuk sekitar Sibu. Kepada anda, terus kekal bersama dengan kami menerusi Ekspresi 912 Sibar FM. Segalanya untuk anda.

0: 3 jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Cebu FM segalanya untuk anda.
1: Cebu FM memang best.

0: hingga 12 tengah hari untuk info terkini, berita dan hiburan menarik. Hanya di CBFM. Segalanya untuk anda. Ekspresi 912 CBFM. Segalanya untuk anda. Syukur, alhamdulillah, kita diberikan kesihatan yang baik. Kita diberikan rezeki yang kata orang alhamdulillah lah cukup. Segala-galanya dipermudahkan. Apapun kepada kita orang, terima kasih banyak-banyak. Terus setia menerusi ekspresi 912 pada pagi tu. Okey, pagi tu kami nak kongsikan dengan kita orang untuk tips sehat. Nak kekal sehat, jangan lupa lah dengan buah-buahan dan juga sayur. Buah dan sayur adalah penyelesaiannya. Okey, yang pertama sekali pastikan separuh pinggan kita adalah buah dan sayur mungkin kita makan. Yang kedua, bekalkan antioksidan dan pelbagai vitamin. Selainnya, sayur dan buah boleh membantu untuk rambut yang sihat, tulang dan gigi yang kuat, mata yang bersinar, gusi yang sihat, kulit yang cantik. Ya, adalah sedikit sebanyak yang kami dapat kongsikan untuk tips sehat pada pagi tu. Okey, selepas tu kita akan ikuti segmen sirah yang diterbitkan oleh rakan penyampai kita, DJ D. Okey, CBFM, segalanya untuk anda.
1: Sirah. Setiap hari diekspresi CBFM, segalanya untuk anda.
2: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, sirah kita pada hari ini akan berbicara mengenai seorang sahabat yang namanya Adi bin Hatim. Di mana Adi bin Hatim tu adalah salah seorang daripada raja kafilah Arab yang telah memeluk agama Islam, yang mempunyai sikap yang lemah lembut dan juga seorang yang sentiasa sebelum ini memusuhi Islam. Namun akhirnya apabila memeluk agama Islam, dia menjadi seorang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Allah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tu menyeru beriman kepada Allah, satu demi satu negeri tunduk kepada dakwah baginda. Oleh itu, Adi beranggapan bahawa dakwah Nabi ini merupakan suatu kekuasaan baru yang akan menghapuskan kuasaannya. Dia rasa bingung sebab kedatangan Nabi Muhammad SAW itu akan membuat kerajaannya akan ranap dan sebagainya. Ini menyebabkan Adi bermusuh dengan Nabi SAW, merasakan baginda ini satu ancaman lebih kurang dalam 20 tahun. Nah, susah hatinya nak buka untuk menerima dakwah daripada Nabi Muhammad SAW. Namun pada suatu ketika, apabila mendengar berita mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semakin dakwah baginda itu semakin meluas, dia pernah berpesan kepada hambanya, sediakan beberapa ekor unta betina yang gemuk dan mudah dikendali. Tambatkan unta-unta itu berdekatan denganku. Apabila kamu mendengar tentera Muhammad atau angkatan syariahnya telah menjejakkan kaki mereka ke negeri ini, beritahu kepadaku dengan segera. Dia berpesan kepada orang-orangnya supaya mendengar tentera Nabi Muhammad itu datang, pesan dengannya supaya dia dapat merancang untuk melarikan diri ataupun keluar daripada negerinya. Maka tidak lama selepas itu, hamba-hambanya pun berpesan kepadanya bahawa telah datang tentera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalunya madah, siapkan unta yang aku telah perintahkan dan aku akan bergerak untuk keluar daripada negeri ini dan tidak mahu menghadapi ancaman daripada tentera Muhammad. Takdir Allah Subhanahu wa taala, disebabkan sikapnya tadi yang gelojoh, yang tergesa-gesa, makanya si sempat untuk mengira ahli keluarganya. Rupa-rupanya adik perempuan, saudara perempuannya telah tertinggal di negerinya tadi. Maka menyebabkannya merasa-rasa bersalah dan si dapat nak balik ke negerinya untuk mengambil saudaranya itu. Lalunya meneruskan perjalanan bersama dengan keluarga yang lain, dengan keluarga-keluarganya tadi, ahli keluarganya tadi, sampai ke Syam dan mendapat pelindungan di Syam bersama dengan kawan.

0: kawan yang sama, saudara seagama Nasraninya. Lalu dalam masa yang samanya bimbang juga nasib yang akan berlaku kepada saudara perempuannya. Ketika berada di Syam, dia mendengar berita bahawa ahli keluarganya tadi, saudara perempuannya tadi telah dinaik oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, tentera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ditawan. Namun selang beberapa masa selepas itu, maka datanglah adik perempuannya tadi dengan harapannya nak berjumpa dengan abangnya. Akhirnya nya ngepak dengan abangnya, marah kena kita ninggal aku apa semua sedangkan aku ditawan oleh umat Muhammad dan sebagainya. Lalu nya bertanya dengan saudara perempuan, macam ni akhlak Muhammad dia. Okey si Nabi Muhammad dia. Macam ni nya melayan kau dan sebagainya. Ditanya dengan adik perempuannya. Lalu adiknya pun madah bahawa Nabi Muhammad tu beri layanannya yang istimewa. Kan berapa lama nya merayu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya baginda memberi peluang untuknya pergi ke negeri Syam untuk berjumpa dengan saudaranya dan juga keluarganya. Lalu Adi bin Hatim At-Ta'i ini mendengarkan khabar daripada adiknya mengenai berita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus menyiapkan untanya dan sebagainya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerananya pernah mendengar berita bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah pernah mengatakan bahawa sesungguhnya aku berharap Allah menjadikan tangan Adi berjabat erat dengan tanganku. Maka pergilahnya ke Madinah, berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatkannya tadi dilayan dengan teruk. Subhanallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi layanan yang istimewa. Bahkan apabila melihat layanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, akhlak baginda yang memberinya alas untuk duduk, dia pun beri balik dengan Nabi. Nabi madah sihal kita ajak maki. Dalam masa yang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di atas lantai ajak, menyebabkannya tertarik dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Adi ini adalah mereka yang memeluk agama Islam dan seterusnya berjuang di atas agama Islam, merampas harta Kisra bin Hurmus sebagaimana yang telah diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah seorang raja yang amat rendah diri setelah mendengar akhlak yang baik daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, hatinya lunak untuk menerima agama Islam. Jadi sekadar itu saja, mudah-mudahan dapat kita ambil pengajaran daripada kisah Adi bin Hatim ini insyaallah. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampuami yang terkenal, hirup kesegaran Tasi Peng Special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

0: The Cebu FM, segalanya untuk anda.
1: Cebu FM, segalanya untuk anda. Apa pula kita on take? Kami sebenarnya di konti Tok Meriah. Ada dua orang bersama dengan kami. Kita bersama dengan DJ Desmond. Hai DJ Desmond. Kami orang meriah itu. Kenapa? Banyak cerita-cerita untuk perayaan. Kami esok nak nyambut Raya Aidiladha. Nak nyambut Raya Gawai. Banyak cerita. Kami

info ekspresi bersama dengan Sarawak FM. Okey, pastikan kita orang terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 FM, segalanya untuk anda.

0: Okey, Nazam Lebaran menghiburkan anda pada pagi ini di Ruangan Ekspresi, warnai hari anda dan sahabat pagi untuk anda yang tengah bersiaran bersama kami di Surat FM. Dan sekarang anda bertemankan saya Syaza di Ruangan Ekspresi pada hari ini, edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026, bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijriah, dan esok kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Okey, dan pada hari ini juga seperti biasa di Ruangan Info Ekspresi, kita ada akan bersama dengan rakan kita untuk Info Ekspresi di sesi kawasan di Sibu FM pada hari ini. Hello.
1: Hello. Assalamualaikum Syaza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat Hari Raya. Oh, esok raya nak.
0: Oh, si basah. Sebelum tu kita Hari Raya di Fitri, dan kita tu kita dah pergi ke Raya Aidiladha.
1: Benar.
0: Contoh kita sehat di sini.
1: Alhamdulillah sehat. Kita di sini.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Kami hari tu si seorang aja. Kami bersama dengan Fitri, merupakan student intern kita.
0: Kami ingat tetamu, dua hati ada student intern.
1: Oh, student intern yang bersama tu adalah Minggu Tahir. Hmm. Betul si Fitri. Kenalkan diri kita lo.
2: Betul.
0: Betul katanya.
2: Kami daripada belajar daripada Universiti Teknologi Sarawak UTS.
0: Berapa lama dah di Sibu FM ataupun intern, ada di intern di Sibu FM ataupun di ATM Sibu sini?
1: Yang nanya kita berapa lama dah kita intern?
2: Kami dah intern selama masuk 4 bulan.
0: Oh, 4 bulan.
1: Si basa.
0: Pejam celik dah habis dah.
1: Nah.
0: Malah praktikal di satu tempat lah. Macam sebelum tu kita pun pernah jua. Praktikal di sesuatu tempat lah.
1: Okay.
0: Dan untuk Sazia, hari ini mungkin ada info-info yang dikongsikan bersama dengan pendengar Surat FM dan juga pendengar Sibu FM. Silakan.
1: Okey, untuk info kita di Sibu Syaza, untuk di Julau, Pesta Lada Julau edisi ke-12 bakal berlangsung mulai 26 September sampai 3 Oktober 2026 bertempat di tapak Pesta Lada Parkir Majlis Daerah Meradong Julau. Menganjuran pesta berprestij itu diterajui oleh Pejabat Daerah Julau dengan kerjasama strategik Lembaga Lada Malaysia, agensi-agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan NGO serta barisan ketua masyarakat dan ketua kaum tempatan. Pelbagai pengasian acara telah dirangka bagi menarik kehadiran pengunjung yang dibahagikan kepada beberapa kluster utama. Ada pameran dan perkhidmatan, keusahawanan dan perdagangan, pendidikan dan kesihatan, ada pertandingan kebudayaan dan hiburan jua, dan selainnya ada sukan dan rekreasi melibatkan aktiviti fizikal dan sukan rakyat bagi memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Pesta Lada Julau merupakan platform terbaik untuk melonjakkan ekonomi usahawan tani dan mempromosikan kebudayaan unik daerah Julau kepada pelancong luar. Dan ada lagi info yang kita nak kongsikan berkenaan dengan ibadah kurban Tok Syaza. Ibu Pejabat Polis Daerah Sibu akan mengadakan program ibadah kurban peringkat Ibu Pejabat Polis Daerah Sibu pada esok 27 Mei 2026 bertempat di Surau Darul Huda di IPD Sibu.
0: Itu antara info yang pertama. Ada telah pun dikongsikan. Kedua ke pertama tadi kan?
1: Pertama dan kedua.
0: Okey, dan sebelum kita nak teruskan lagi dengan info-info yang seterusnya yang akan dikongsikan oleh Sazia, kita berhibur dulu Sazia.
1: Okey, boleh.
0: Sazia akan hiburkan anda dengan lagu dari Sibu FM.
1: Dari lagu dari Sibu FM, kita nak main lagu raya jok lah. Tadi rindu dengan kita main lagu raya nak.
0: Oh, mestilah kita nak ambil mood raya
1: abah. Oh, no. Okey.
0: Okey, silakan Sazia.
1: Okey.
0: Kita bertemu kami di Info Ekspresi, Sibu FM dan juga
1: Sarawak FM.

0: Nolela kaya untung orang nama Nolela. Ya na on Syaza on. Dipolah lagu namanya Rindu Hati.
1: Iyalah. Aku jak omah lagu nama Syaza
0: ka. Oh eh Syaza ka. Na on.
1: Belum ada rezeki bah. Oh, selain dengan nama nak Rosanna.
0: Oh eh.
1: Lagu apa nama Isabella.
0: Isabella. Nang betua.
1: Saya dengan Syaza dengan saya dah waktu tu.
0: Ni tu ada lepas tu nak oh.
1: Oh, kelak ataupun kita dua aja berlagu.
0: Oh eh, benar ya.
1: Tapi tak tahu lah Syaza seorang penyanyi yang cukup terkenal, penyanyi tempatan mestilah hanya pandai patik berlagu macam Syaza tu sebagai background
0: lama dah sip berlagu. Oi.
1: Okay, baiklah Syaza, kita teruskan dengan info seterusnya. Silakan.
0: Okay, lepas tu kami nak nyuruh Fitri untuk sharekan info yang ada di Sibu. Silakan Fitri, apa cerita kita retok Fitri?
2: Info kedua kita, JBK Sarawak lancar Ops Aidil Adha dan Gawai. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak melaksanakan Ops Hari Raya Aidilfitri 2026 bermula hari ini sehingga 31 Mei. Seterusnya, Ops Gawai Dayak 2026 akan dijalankan dari 1 hingga 6 Jun di seluruh negeri bagi masyarakat keselamatan dan kelancaran trafik sepanjang musim perayaan dan cuti sekolah. Menurut JPJ Sarawak, dalam perkongsian di Facebook, operasi khas ini dilaksanakan susulan peningkatan jumlah kenderaan di jalan raya, terutamanya melibatkan pergerakan orang ramai pulang ke kampung halaman dan destinasi percutian. JPJ Sarawak akan memperigiatkan pemantauan dan penguatkuasa di beberapa lokasi yang dikenal pasti sebagai kawasan kerap berlaku kemalangan serta laluan utama seluruh Sarawak. Pihaknya turut menyeru semua pengguna jalan raya agar mengamalkan sikap bertanggungjawab dan berhemah ketika memandu demi keselamatan semua. Pemanduan berhemah bukan saja menyelamatkan nyawa, malah memastikan semua dapat pergi dan balik dengan selamat sepanjang musim perayaan ini, katanya.
0: Ya, jap. Ya, jap. Ada lagi info lain? Ada info lain, Gik?
2: Ada.
0: Ada. Ada, Gik, ya, Syaza. Ada.
1: Okey, silakan.
2: Untuk
1: tengah melek.
0: Okey.
1: Buat tak belantah indah saja oh.
0: Buat tenang. Okey Fitri, silakan.
2: Untuk info seterusnya, berita daripada Julau. Pengguna jalan raya diingatkan berhati-hati sempena musim perayaan. Peningkatan jumlah kenderaan sempena musim perayaan memerlukan setiap pengguna jalan raya untuk lebih berdisiplin serta mematuh undang-undang lalu lintas demi keselamatan semua pihak. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan, Datuk Roland Duat Yubin berkata, dalam kegembiraan menyambut perayaan yang bakal diraikan, orang ramai diingatkan agar berhati-hati di jalan raya supaya tidak berlaku kejadian tidak diingini akibat kecuaian, keletihan atau sifat sambil lewa pemandu. Jelasnya, ramai orang akan melakukan perjalanan jauh berkumpul bersama ahli keluarga dan sanak saudara di kampung serta di rumah panjang. Justeru, sikap berhati-hati ketika memandu amat penting bagi memastikan perjalanan berlangsung dengan selamat.
0: Info dari Sibu, Syaza.
1: Info yang keempat lah sampai tadi nak.
0: Info yang keempat.
1: Okey, baiklah Syaza. Cerita pasal ibadah korban. Kita yeah. menyambut Hari Raya Aidilfitri Hato. Macam ni persediaan di Sibu? Mungkin ada aktiviti-aktiviti yang telah pun disusun atur untuk esok hari kah?
0: Nah. Ada aktiviti-aktivitinya seperti yang kami maklum tadi lah. Untuk banyak. Dan kami pun besok berkonti jua di Hari Raya.
1: Tahniahlah kepada anda. Berkorban untuk menghiburkan pendengar-pendengar di Sibu FM.
0: Ya, kita berkorban demi tugas, kata orang
1: tanah. Demi tugasan.
0: Betul?
1: Betul. Baiklah, untuk Syaza, apa kata kita berhibur lagi? Kita nak bersama dengan lagu Raya. Syaza nak putarkan untuk pendengar Sibu FM dan juga Sarawak FM. Dan dengan lagunya Junainah M. Amin. Dengan lagunya Suasana di Hari Raya untuk anda.
0: Wow.
1: Info ekspresi Sarawak FM dan juga Sibu FM.

0: Ya, lagu raya.
1: Oh, eh. Benar.
0: Lalu terasa tak nak.
1: Oh, benar-benar meriah. Esok kita dah nyambut Hari Raya Aidil Adha dan minggu depan perayaan Hari Gawai.
0: Nah, oh. Betul. Baiklah, Patik Sazia, kita nak kongsikan juga. Patik, info cuaca di beberapa tempat di kawasan di seluruh Sarawak lah. Cuaca pagi tiada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Bukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Dan cuaca petang hingga senja, ribut petir di beberapa tempat, Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan Miri dan Limbang. Dan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Dan Moon tadi, Syaza turun kerja lah, ataupun on the way nak turun kerja tadi. Alhamdulillah cuaca di luar sini, di luar, yalah memang alhamdulillah.
1: Okey.
0: Mana tak kering.
1: Kering. Panas.
0: Panas. Apa dah cuaca kering lah. Macam bunyi kemarau lah bunyi. Cuaca panas. Oh, alhamdulillah. Cuaca panas. Semoga alhamdulillah panas berpanjangan hingga ke petang. Mungkin tak sinar macam ni cuaca di sini.
1: Sama di situ panas juga. Kelak petang kelak hujannya. Yeah, tahu je aku tengok.
0: Kebiasaan adalah kebiasaan.
1: Oh, kebiasaan.
0: Mungkin kita ambil pengalaman dari semalam tak nak. Mungkin ada hujan semalam.
1: Betul. Okay.
0: Baiklah, kita cerita pasal persediaan ibadah korban untuk merangkumi persiapan mental, fizikal dan material. Perkara utama masalah membersihkan niat kita kepada Allah.
1: Betul.
0: Sumber kewangan yang halal, memahami syarat sah haiwan serta hukum fiqh dan menjaga fizikal dan tidak memotong kuku dan rambut bagi yang berniat. Dan mungkin ada yang tengah-tengah orang di masjid tengah melakukan persediaan untuk esok hari, melakukan ibadah korban di setiap tempat. Mungkin bukan setakat di Kuching, di Sibu, tetapi di seluruh Sarawak tu yang dah pun merancang untuk program jelajah.
1: Ibadah korban tu
0: sepanjang sebelum bulan tu lah yang telah pun dirancang awalnya untuk menjayakan program ibadah korban tu,
1: betul. Tapi jangan lupa juga untuk hari tu, untuk hari tu Syaza, hari tu merupakan adalah waktu mustajab lah untuk kita doa hari Arafah. Jangan lupa untuk hari tu ambil peluang malam tu doa sungguh-sungguh, minta apa yang terbuku dalam hati kita.
0: Semoga doa termakbul.
1: Betul.
0: Dan yang tengah berpuasa pada hari tu juga.
1: Betul.
0: Selamat berpuasa untuk kita orang jalani ibadah puasa. Sambil-sambilnya dengar kami dua Sazia lah dalam radio tu. Kita sambil-sambil kita berhibur dengan lagu raya. Ada lagu-lagu terkini, ada info-info terkini yang kami kongsikan bersama anda semestinya di Sarawak FM dan juga Sibu FM.
1: Benar. Apapun untuk itu, semoga doa-doa yang kita ulang diam-diam selama tu Allah makbulkan waktu yang terbaik. Amin.
0: Baiklah Sazia, apa kata kita nak kongsikan komen di laman Facebook Sarawak FM?
1: Boleh.
0: Syaza nak bacakan dulu daripada Mas Noh Loso tu. Assalamualaikum sahabat petugas Syaza dan juga Sazia. Cuaca panas di Batu 11 katanya. Di kesempatan tu kami nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha buat muslimin dan muslimat, maaf zahir dan batin dari kami sekeluarga katanya. Seterusnya mana Sazia?
1: Okey. Tu Nora ngah Nora. Assalamualaikum DJ Sazia dan DJ Syaza. Hai. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Selamat bertugas. Semoga kita dua sihat selalu. Amin.
0: Amin.
1: Dan salam ekspresi warnai hari anda dan selamat Hari Raya Aidil Adha buat pendengar Sarawak FM sehati sejiwa. Terima kasih DJ berdua. Sama-sama. Terima kasih juga.
0: Dan sebelumnya Syaza nak kongsikan satu lagi. Nuraini Amran tu, salam DJ Syaza di Sarawak FM dan juga Sibu FM. Ekspresi warna hari anda. Panas hari tu DJ terit jap rupa panas tu. Terit kan. Tadi kering tapi dah terit kan tu. esok dah raya katanya dari Sibu FM. Semoga semua sahabat dan mula masak malam tu tengah tengok live Tok DJ tengah-tengah live di Facebook.
1: Terima kasih.
0: Macam kita orang yang mungkin nak tahu macam ni rupa paras petik DJ Sazia tu ataupun DJ Syaza, bolehlah ke live Facebook Sarawak FM ataupun kita juga ada masing-masing ada TikTok kita masing-masing lah.
1: Betul.
0: Ada yang live kini tu boleh nangga juga. Okey, apa ataupun untuk anda yang menghantar komen anda di laman Facebook Sarawak FM. Terima kasih kepada anda. Mungkin nak kongsikan aktiviti-aktiviti kita orang pada hari itu, sepanjang hari itu, bolehlah kongsi bersama kami orang. InsyaAllah kami orang bacakan komen kita orang kelak. Baiklah. Saziah, mungkin ada info lagi nak dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar Sibu FM dan juga Sarawak FM. Silakan.
1: Okey, selepas tu kita akan bersama lagi dengan Fitri. Ada lagi Fitri?
2: Ada, okay. Info baru.
1: Okey, boleh kongsikan.
2: Okey, info seterusnya, Town Hall Hari Sarawak bakal himpunkan suara belia di Sibu. Program Town Hall Hari Sarawak yang dijadualkan berlangsung Julai depan bakal menjadi platform utama golongan belia menyuarakan pandangan serta mendapatkan perjelasan secara langsung mengenai hala tuju pembangunan Sarawak. Datuk Timbalan Menteri di Premier, Datuk Abdullah Saidul berkata, program yang akan diadakan di Universiti Teknologi Sarawak itu menyasarkan kira-kira 70% daripada peserta program itu terdiri daripada golongan muda. Program Town Hall ini akan menjadi platform yang jarang diperoleh belia untuk berinteraksi secara terus dengan Premier yang akan menjawab pelbagai persoalan serta berkongsi pandangan mengenai masa depan Sarawak, katanya ketika melakukan lawatan ke lokasi program tersebut. Beliau berharap golongan muda di Sibu mengambil peluang menghadiri sesi itu bagi membangkitkan isu penting melibatkan mereka termasuk dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan keusahawanan. Golongan muda perlu mengambil peluang ini untuk menyuarakan pandangan dan bertanyakan isu yang dekat dengan kehidupan mereka, sama ada berkaitan pendidikan, pekerjaan ataupun perusahaan. Menurutnya lagi, Sibu sebagai lokasi sambutan juga amat signifikan kerana zon tengah mempunyai kaitan rapat dengan sejarah perjuangan awal Sarawak termasuk legasi perjanjian Malaysia MA 63.

0: Begitulah ceritanya untuk kita di sini.
1: Okay. Baiklah Sazia, yang antara info yang dikongsikan oleh Sazia tadi dan juga pelajar praktikalnya tadi Fitri nak
0: Fitri.
1: Baiklah Sazia, mungkin kita nak berhibur lagi dengan lagu raya ataupun lagu-lagu terkini yang nak dihiburkan bersama dengan pendengar Sarawak FM dan juga Sibu FM.
0: Boleh. Memandangkan besok orang nak cuti, minggu depan pun bercuti untuk perayaan Hari Gawai. Kami main lagu itu nak? Kami lo nak? Okay. Untuk kita orang berhati-hatilah untuk kita orang pulang ke kampung. Pastikan kita orang sebelum memulakan perjalanannya, cek dulu kenderaan kita orang dan rumahnya juga. Pastikan mundi tinggalnya, maklumkan kepada jiran-jiran. Betul. Jangan biar kosong.
1: Baiklah.
0: Walaupun selamat pulang ke kampung.
1: Lagu apa teh Sazia?
0: Balik kampung lah Sazia.
1: Lagu wajib.
0: Okay.
1: Terus bersama kami di Info Ekspresi dan juga Sibu
0: FM.

0: ada.
1: Bergantung moodnya. Macam bila lagu raya, dia orang macam semangat tu sih tak. Semacam je nak balik kampung.
0: Tapi untuk makluman kita Saza, lagu-lagu lama, lagu-lagu raya lah utamanya. Memangnya meri vibe yang apa kata orang lain vibe-nya.
1: Ini macam lagu ya macam masuk menusuk di kalbu tok sikit.
0: Gitu. Okay.
1: Sazia mungkin ada nak dikongsikan lagi info-info daripada Sibu FM, silakan.
0: Oh, memandangkan kita dah main lagu apa tek balik kampung tadi nak. Kami nak kongsikan sempena perayaan Aidil Adha dan perayaan Gawai 2026 yang balik kampung. Tok makluman kita orang pelanjutan masa feri bahagian Mukah di pangkalan feri Batang Palo di mana tiga feri akan beroperasi bermula 27 Mei sehingga 7 Jun seawal jam 6 pagi sampailah 1 pagi.
1: Dan untuk kita orang yang mungkin ada persediaan nak balik kampung,
0: betul,
1: untuk ke balik kampung, pastikan perjalanan balik kampung anda lancar,
0: betul,
1: selamat, menyeronokkan, sambil-sambil dengan Sarawak FM lah. Dan jual Sibu FM, ayah mesti jual lah,
0: betul. Harus
1: kenderaan harus diservis dulu lah, brake check dulu, tayar check dulu, engine cek dulu, rancang perjalanan lebih awal dan elakkan kesesakan dengan memantau aplikasi ataupun guna Google Maps ke.
0: Betul.
1: Dan pastikan keselamatan rumah kita orang, cabut plug elektrik kita orang, pastikan betul rumah pintu dan tingkap berkunci, jangan ditinggal diajak, tutup injap gas utama sebelum keluar, dan keperluan keluarga sediakan kit perubatan asas, bekalan ubat peribadi yang mencukupi, takut kira kita dalam perjalanan sakit perut ke, pasal nak muntah kegunaannya teh kit perubatannya teh, dan sediakan wang tunai secukupnya, dan pastikan kad pengenalan serta lesen wang duit anda dibawa sekali. Kadang-kadang dalam kita bergaut-gaut teh lupa ngembak dak lesen, lupa IC, segala benda terlupa yang dokumen penting yang patut dibawa lupa kerana teh ngengon nak benda-benda lain macam nak beg nak ada juga macam ya ada kes-kes terpencil yang berlaku. Dah sampai ke airport lupa IC.
0: Kami mudah semuanya kok, lupa-lupa.
1: Satu pengalaman mungkin boleh dikongsikan bersama dengan pendengar kita untuk peringatan kita bersamalah. Bukan setakat pendengar tetapi untuk kita dua-dua. Kadang-kadang kita tak mudah nak lupa bah, gagal dengan telefon, gagal dengan barang-barang.
0: Dan anak-anak lupa lagi.
1: Betul, dengan anak-anak lagi. Kebiasaan anak ibu-ibu lah yang paling paling gagal lah Umadah.
0: Benar-benar.
1: Cerita ialah kita dua tek persediaan anak balik kampung, persediaan daripada segi perjalanan anak balik kampungnya, semoga dipermudahkan segala urusan kita.
0: Amin.
1: Menyambut hari yang mulia, hari raya Adi Adha kelak,
0: hari raya gawai juga nak
1: raya gawai juga si lupa minggu depan tu si berasa sepanjang masa berlalu daripada kita bulan Januari dah pun tengah tahun kita berada di tengah tahun, kita rasa macam cepat juga masa berlalu,
0: cepat macam
1: tahun. Pasal tahun depan 2027 usia pun makin meningkat, dan kita pasal usia kita makin meningkat. Padahal kita kira lah semua makan panjang gila. Apa kata mungkin ada dikongsikan oleh Sazia info-info dari Sibu FM, silakan Sazia.
0: Ada toknya info yang kami nak kongsikan dari Sibu, di mana Kemas Sarawak Raih Perak bagi kategori Modern Dessert pada World Chefs Championship 2026 di Johor. Pemaju masyarakat masakan Dayang Asiah Abang Hashim dari Pejabat Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas bahagian Sarike, dan pemaju masyarakat masakan dari Kemas Tanjung Manis Dara Matasiah GD berjaya mengharumkan nama Kemas Sarawak apabila meraih tempat kedua Perak dalam pertandingan berprestij World Chef Champion 2026 bagi kategori Modern Dessert yang berlangsung di Persada Johor International Convention Center pada 21 hingga 23 Mei yang lalu. Dan kejayaan membanggakan itu dicapai menerusi hasil ciptaan pencuci mulut moden bertemakan Holy Cafe Neor Blossom dan Holy Almond Royal yang berjaya menawan hati para juri profesional menerusi kreativiti persembahan menarik serta gabungan rasa unik. Menurut mereka, kemenangan pingat Perak tersebut memberi makna yang amat besar selepas segala usaha latihan pengorbanan yang dilakukan akhirnya membuahkan hasil dan membanggakan. Kejayaan tersebut bukan sahaja menjadi kebanggaan kepada Kemas Sarawak, malah membuktikan bakat serta kemampuan warga keluarga Kemas mampu bersaing di peringkat antarabangsa dalam bidang seni kulinari. Mereka turut berharap pencapaian itu menjadi titik permulaan untuk melangkah lebih jauh dalam dunia kulinari sekaligus terus mengharumkan nama Jabatan Kemas Negeri Sarawak dan Malaysia di persada dunia. Syabas diucapkan atas kejayaan yang diraih untuk Sarawak.
1: Baiklah, itu antara info-info yang dikongsikan bersama dengan pendengar. Ada lagi kah, Sazia?
0: Ada lagi. Okey, untuk di Sibu, Majlis Perbandaran Sibu anjur program vaksinasi anti-rabies di Taman Tasik Permai pada 27 Jun 2026 di mana dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Veterinaria Sarawak, Majlis Perbandaran Sibu akan mengadakan program vaksinasi anti-rabies perlesenan dan mikrochip anjing secara percuma di dataran terendak Taman Tasik Permai pada 27 Jun ini. Sehubungan itu, orang ramai dijemput hadir membawa bersama haiwan peliharaan masing-masing pada program tersebut yang dijadual berlangsung pada jam 9 pagi sehingga 2 petang dalam usaha melindungi haiwan kesayangan dan mencegah penularan rabies. Dan orang ramai, terutama pemilik haiwan peliharaan juga, perlu membawa kad pengenalan serta kad vaksinasi anjing masing-masing selain memastikan haiwan peliharaan berumur 3 bulan ke atas tidak bunting serta sihat. Kerjasama semua membantu memastikan komuniti bebas rabies dan lebih selamat untuk semua.
1: Ya, jap info lagi, ada info lain?
0: Info yang lain. Info yang lain ada. Boleh kami kongsikan?
1: Boleh, sempat lagi.
0: Saya
1: nak kongsikan sebelum kita mengakhiri info ekspresi dari Sibu FM. Silakan.
0: Fitri ada lagi nak dikongsikan? Ada. Anjat Amir.
2: Ada.
0: Okey, silakan Fitri.
2: Okey, berita seterusnya lagi daripada Julau. Perpaduan kunci pembangunan inklusif dan berterusan. Keharmonian dan kesatuan rakyat yang dipupuk tanpa mengira latar belakang bangsa, agama serta fahaman politik menjadi asas penting dalam menjamin masa depan yang lebih gemilang. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil berkata perpaduan masyarakat harus sentiasa dipelihara serta memainkan peranan besar dalam pembangunan yang inklusif dan berterusan di seluruh Sarawak. Jelasnya, perpaduan yang kukuh menjadi pemangkin percepatkan pembangunan kawasan luar bandar agar menikmati kemajuan seiring dengan perkembangan semasa. Ujarnya, masa depan negara bergantung kepada usaha dan kesatuan rakyat bagi membina semua kawasan yang progresif serta mampu mencapai pembangunan pesat selari dengan arus kemajuan dunia pada masa kini. Katanya, kemajuan sesebuah kawasan hanya dapat dicapai sekiranya memiliki hubungan yang baik antara penduduk, wakil rakyat, ketua masyarakat serta penjawat awam dalam melaksanakan pelbagai agenda pembangunan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri majlis makan malam pragawai anjuran Wanita Parti Demokratik Progresif Meluan di Julau.
0: Ini adalah info dari Sibu.
1: Baiklah, mungkin ada lagi info dah dikongsikan?
0: Saya ada lagi lah rasanya, Syaza.
1: Okey, nampaknya kita dah pun mengakhiri segmen info ekspresi kita di Sibu FM bersama dengan Sazia dan juga Fitri di Sinun, di Konti Sibu FM. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi, Sazia.
0: InsyaAllah.
1: Di ruangan yang sama tapi hari yang samalah. InsyaAllah kalau Syaza bertemu lagi lah bersua dengan Sazia kelak.
0: Semoga kita berjumpa lagi.
1: Kalau kita tak berkelakar-kelakar, Sibu Masa dah sampai ke penghujung info ekspresi.
0: Menang.
1: Kita beri buat lagu raya lagi, Sazia.
0: Boleh.
1: Lagu raya nak dihiburkan dengan pendengar Surat FM dan juga Sibu FM.
0: Boleh.
1: Syaza tak banyak kena petik berbelit. Dah itu. Tapi sihatlah. Sambil-sambil kita teruskan hiburan kita pada pagi itu dengan lagu daripada Awi dan juga Ziana Zain. Asmara untuk anda di Sibu FM dan juga Sarawak FM.

0: orang dengarnya berkobar-kobar rasanya Tok Si, semangatnya untuk balik kampung boleh dengar lagu raya yang telah diputarkan oleh Sazia tadi.
1: Benar. Mood raya.

0: ke hutuk man. Tok mesti silah kopi yang jen. Nah, nah.
1: Ya. Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Oh. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jauh-jauh.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Cegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan.
3: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu, lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Baik, bersama daripada MyZen, bawa kita ke 11.24 minit pagi. Kini itu di Sibu FM. Dan ada cuaca kita di bahagian Sibu untuk pagi itu cerah. Okay, cuaca agak panas dan kita galakkan juga orang ramai untuk kekalkan kesihatan. Okay, minum air yang mencukupi untuk cuaca yang panas. Dan kita juga tidak menggalakkan pembakaran terbuka. Okey, dilakukan baiknya di rumah ke ataupun di mana-mana juga. Okey, untuk kita cegah kebakaran. Dan untuk pertemuan untuk jam yang ketiga, yang terakhir itu, dia nak kongsikan solat fardu untuk pertemuan kita itu. Dan solat fardu untuk Zod 4 merangkumi Sibu, Mukah, Dalat, Song, Igan, Oya Belingan, Kenawit dan juga Kapit. Zuhur 12.32 minit tengah hari, Asar pukul 3.56 minit petang, Maghrib pukul 6.39 minit petang, Isyak pukul 7.53 minit malam dan Subuh 5.09 minit esok pagi. Manakala bagi solat fardu untuk Zuhur 5, yang mana merangkumi Sarike, Matu, Julau, Rajang, Daro, Bintango dan juga Belawai. Zuhur 12.34 minit tengah hari, Asar pukul 3.58 minit petang, Maghrib pukul 6.40 minit petang, Isyak pukul 7.54 minit malam dan Subuh 5.12 minit esok pagi. Dan waktu solat fardu untuk Zuhur 6, yang mana merangkumi Lubuk Antu, Seri Aman, Roban, Debak, Kabung, Linggang, Kelili, Betung, Sepauh, Pusat dan juga Seratok. Zuhur 12.34 minit tengah hari, Asar pukul 3.58 minit petang, Maghrib pukul 6.39 minit petang, Isyak pukul 7.53 minit malam dan Subuh 5.13 minit esok pagi. Kami di Sibu FM mengucapkan selamat menunaikan fardu solat buat Muslimin dan juga Muslimat sekalian.

0: Dan di jam yang ketiga, terima kasih kita ucapkan kepada rakan kita tadi, DJ Sazia dan juga Fitri menerusi Ekspresi Sarawak FM bersama dengan DJ Syaza kita di Kuching di Sarawak FM. Okey, di jam yang kedua tadi menerusi perkongsian info TVT dan juga berita ringkas berkenaan dengan apa yang ada, apa yang diadakan ya di zon tengah kita di Sibu Situ, dikongsikan kepada semua pendengar di Selogoh Sarawak ataupun untuk tetapan rakan-rakan kita dan juga untuk info sidak yang berada di Semenanjung ke, di Sabah ke, ya, di mana juga sidaknya berada menerusi RTM Klik. Terima kasih anda bertiga, terbaik semuanya. Dan diharapkan juga rakan-rakan lain yang mendengarkan kita, baiknya di Kuching ke, di Seratok, di Serike, tak lupa juga rakan-rakan di Julau. Kita nak ucapkan juga selamat pagi kepada anda, selamat tugas untuk anda pagi tu. Juga selamat pagi kita ucapkan kepada rakan kita yang akan mendengarkan kita di Niah kini tu ya. Selamat pagi kepada bola pengerinduk kita. Okey, harapkan selamat menjalankan tugas buat anda untuk pagi tu. Dan juga rakan-rakan lain yang turut juga bersama dengan kita menerusi Ekspresi Sibu FM, segalanya untuk anda. Terima kasih kerana mendengarkan kami orang menerusi RTM Klik untuk pagi itu. Lagu persembahan kita khas untuk anda semua yang mananya tengah mulah persiapan ataupun membeli barang semua tenak untuk sambutan Hari Raya Aidiladha dan juga sambutan perayaan Hari Gawai Dayak untuk tahun 2026. Dia senang hiburkan anda dengan beberapa buah lagu.
1: Ibu FM, segalanya untuk anda.

0: ramai diingatkan supaya tidak terpedaya dengan gimmick jualan murah yang terdapat di internet. Lelong sebarang lelong. Kebanyakan produk yang dijual adalah daripada laman sesawang atau aplikasi yang tidak berdaftar. Produk yang dijual juga tidak tertakluk pada Akta Dalam Negara. Malah sesetengah daripadanya mempunyai kecenderungan untuk menyerupai produk berjenama. Pengguna akan menghadapi masalah untuk mendapatkan hak mereka daripada platform berkenaan jika kualiti produk yang dibeli melalui gimmick jualan murah gagal memenuhi jangkaan yang dikehendaki pengguna.
1: Dengar ya, ha, jangan sampai kita terpedaya. Jadilah pengguna yang bijak.

0: Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah, penghidap penyakit sistem pernafasan, penghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Sibu FM 87 87 96.

0: Cebu FM, segalanya untuk anda.
1: Frekuensi Cebu FM, Cebu 87.6 MHz. Selangau 102.1 MHz. Buka 98.7 MHz. Song 99.8 MHz. Kapit 94.3 MHz. Belaga 103 MHz. Sarike 94.6 MHz.
2: Ikuti langkah ini untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
3: Penyakit HFMD atau penyakit tangan, kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan, kaki dan mulut banyak menyakiti nembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena jua kena. Mon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu Ya, mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan. Sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Baik, 11.53 minit pagi kita kini dan berakhir sudah tugasan DS untuk menemani anda selama apa nama tu, sejam sebenarnya, dari 11 tadi hingga kini itulah, dan 12 tengah hari kelak kita akan dengarkan berita dari YFM Kuching, dan rakan penyampai dari Pimatan Iban dari YFM akan mengambil tugasan sehingga ke jam 3 petang. Boleh saya madani rakyat di santuni, dan untuk yang tersayang, terimalah sebuah lagu bersama daripada The Crew featuring Phyllis. Terimalah. Sempekat pengerinduk, bye-bye. DS mengundurkan diri.

0: Laju je kita kak. Nak pergi sini ya.
1: Hai, ngah kak Oning kak. Pak Haji Li laki kak ajar senah. Ha? Kita singa kak kak.
0: Hai, Pak Haji Li.
1: Out lah.
0: Ay, bukan ke Pak Haji Li buat limpas tek kak?
1: Biar tak ada-ada.
0: Pakai motosikal ya tek.
1: Salah orang kali.
0: Bila hanya ninggal?
1: Belum lama juga kak Isah madah dengan kakak. Dekat cerita, anaknya mukul makin besi.
0: Ay. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya? Kak aku nak
0: melihat. Ya, kita ibu kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, kak. Kak Isah mesej kami tu. Nuruh nahan kita.
1: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, aku nak kong tu tak pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakaran kita, teh, kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita madah, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam mari. Mak Antonnya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, kak.
1: Hai, siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Hai, ya, kak.
0: Orang tua ya, terkejut nak gaulah terdong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak rumah umur, kan, tua
1: hai,
0: ya.
1: Hai.
0: Sempat menuhulah maki batang kayu. Bukan maki besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mula terkejut cacat si tak rumah ya.
0: Ya.
1: Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali. Oh. Dengar dulu benar-benar sebelum bertindaknya bercerita ya. Toklah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebang, kecoh bolehnya kak.
1: Mana kata kita nasi kakak semadan dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut sidaknya.
0: Alah.
1: Yalah kata orang, mesti pasti jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliknya kakak tu.

0: 12 tengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani bersama saya, Corina Jul, dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Projek Pelabuhan Laut Dalam di Pulau Sari Lawas dijangka menjadi pemangkin pertumbuhan sektor perindustrian serta pembangunan ekonomi di daerah Lawas. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, Pelabuhan Laut Dalam berkenaan akan dijadikan pelabuhan utama bagi membawa kargo, bahan binaan industri serta barangan import ke daerah itu melalui laluan laut. Ia dilihat berupaya memperkukuhkan sistem logistik serta meningkatkan daya tarikan pelaburan sekaligus merancakkan pembangunan ekonomi di kawasan utara Sarawak. Beliau ditemui media selepas majlis penyampaian Geran Projek Kecil Luar Bandar MRP dan Bantuan Insentif Pelajar di Lawas. Geran MRP disampaikan kepada 150 penerima dari pelbagai organisasi. Sementara itu, seramai 19 pelajar cemerlang SPM daerah Lawas 2025 serta 82 penerima insentif pelajar turut menerima sumbangan atas pencapaian akademik masing-masing. Dalam pada itu, Dato' Amar Awang Tengah turut menegaskan kemudahan infrastruktur lengkap merupakan keperluan asas yang perlu diwujudkan dalam usaha menarik pelaburan dari dalam dan luar negara. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan berkata kemudahan asas seperti bekalan elektrik, air dan sistem telekomunikasi antara aspek penting yang perlu diperkukuhkan bagi menyokong pertumbuhan ekonomi. Perancangan tersusun itu
2: Nawak kediatur gau berurun megak berguna benar kena tentu ke fasiliti di kemansang ke oleh merik peguntung dalam timpuh panjai ngagai pemansang ekonomi bak siti-siti menua. Pengawak ti mereti ke guna integriti ngau pengawak ti nulak ulah makai suap patut diri ngagai bala ketuai bak renggat komuniti. Sabit Menteri Pengangkut Dato' Hazbi Habibullah madah ke Bala Tuai Rabat Bansa ngau Tuai Community KMKK bisi tanggung pengawak ngelaban penyalah makai suap. Laban sidak tu ndang jadi ke orang tengah antara perintah ngau rakyat. Penanggul nada integriti tau benar gerugak pengawak pemansang kang hujung ke rakyat anda Arab lalu merimpas tindak banah ngagai pemansang benua. Dato' Hazbi maksud ke jaku tu bahawa program berkareh kami masuk kampung bersama komuniti menyemai integriti di Limbang. Dato' Hazbi kelalunya di kaman Parlimen Sita Limbang badah ke kaul strategik antara UPS Penagang Penyalah Makai Suap Malaysia SPRM, UPS Residen bagi menua Limbang gau bensia mayuh bak kandang menuanya patut ditegap kaki. Kaul kerjasamanya berguna benar jadi ke pelasar dur merik report pasal orang kebisik nyelai pengawak kena dempak rakyat tindak ngereja penyalah makai suap. Maraton Bintulu 2026 tika diatur kena 2008 tuila. Disadang dekat dipasuk beribu iku orang ari benua tu ngau orang benua luar. Pelandaknya dekat Berengkah serta temuk bak padang bilun lama Bintulu. General Manager UPS Pemansang Bintulu BDA Datuk Muhammad Yaakob Kari madaka programnya sekali tu dekat ditambah ngau jalai baru. Berengkah guna ke mana lagi ngau atur program tindak ngamah kerampak benua. Programnya megah dekat nyurangkum kategori maraton penuh 42.195 km. Setengah maraton 21.1 km. 10 km ngau 6 km. Ia maksud ke jaku tu ngagai pengarang berita bak Wisma Bintulu. Pengawal ngeregister dia tu udah ada buka bak pelasar rasmi Checkpoint Sport Asia ngau Hey Jom. Sudahkah kami nabur ke berita tengah hari itu peninga? Beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita, RTM Kuching. Sudah lepas tu lagi kita mulai dengan keluar program kami hari YFM Bintulu. Bawa gelar tengah hari.

Jadi merit selamat tengah hari, dulu merit selamat tengah hari, lalu dia tu dah tengah hari, dia tu nyak kebuah merit selamat tengah hari, lalu jam dia tu pukul 12.10 minit tengah hari, lalu hari tu hari 2 peningan 26 hari bulan 5 tahun 2026, lalu nintiang hari 2 ngelah tengah hari, berengkah hari dia tu nyantuk ke pukul 3 ngelah 3 ngali hari, kita dekat bulan ngok kami hari Bintulu FM ngelah tengah hari Y FM Bintulu, bekas lama tiap hari dua nang ya idar kami hari Bintulu FM kuliah kita peningah bawa ngelah tengah hari. Jadi jadi ngarap kawitar kita peningah belak mana maka ngarap gerai serta maka ngembuan pengaga ngembuan pengelantang out nyak ke semua kita dekat ke penghidup ti lantang dekat ati ti lantang ati ti gaga ya. Lebih lagi dia tu udah bulan lima sari tu 26 hari bulan lima nyalai arap ke kita oleh nyambut gawai ngawat titik gaga ngawat titik lantang ya. Ya lagu gawai keterubah tu peninga ngambil ke kita sama bisi asayati asayati tu ke mood gawai au. Oh.

Ya, jadi nya lagu Ari Gawai, lagu Ari Alojana, lagu yang ke diberi nama Gawai Ba Rumah Panjai. Jadi nasi gaman tebal lagi maya gawai kita nang ya kita ke dia benengri atau ke gawok tadi nang pulai ke rumah panjai. Support ingat pulai ke rumah panjai maya gawai tanti ya jauh amat nya berguna ke belanja ke besai lebih haki lebuah berkena ke bilun. Nada kongau menama na uliah pulai laban kadang-kadang okay nama deh kita namanya peningau kata kenyebutnya gawai-gawai ga pihak tajak na uliah pulai ke menua tang kita tetap ngintu tetap nyambut gawai pihak tekaku deh lebuh kita mikir belanja kita laban gawai sekali setahun tang kita keguna kita abah sari-sari lebih lagi bahwa belanja sekolah nami ya belanak kita nyak patut dipikir kita nyalain ti asaya belanja pulai gawai lebih haki kita ke jauh bawa menua bukai ukai bawa menua Sarawak tu ya ke nanti ya pulai ngan nak berguna ke berkena ke bilun di tambang tak marah saya nade ngawak guna uliah pulai pihak ya maya bukai tahun bukai laban gawai nang ya dintu kita ini tiang tahun 1 ngau 2 hari bulan 6 ya nyalai meri selamat rigawai selamat rigawai ti dekat datai lalu pian mekak selamat tengah hari harap ke kita oleh netap ke penduduk kita gulai ngau kami nyentuh ngai pukul 3 ngalih hari tu lagi ya nyalai dia tu nang ya mayuh lagi lagu-lagu gawai di tebah kami.

Jadi ya peningah tusun program Bawang Gelar Tengah Hari YFM Abin Tulu bakal selama tu peningah. Jadi pukul 12 tengah tengah hari tu lagi alai aku dekat macam pesan berat. Udahnya 12.45 kita dekat pulai yang aku buat program nemu kita ya. Jadinya buat jam tiga terubah tusun program kita. Ya jadi ya ke tengah hari tu atau ke Bawang Gelar Tengah Hari kita pulai yang aku DJ Ruth Anampung atau ke DJ Perencing. Jadi ngarap ke kita yang tarik sama boleh berkongsi ke berita berita ketau pulai ke namanya lalau kita biar mereka berita ke mana berita ke amat ke di temu kita hari utai ke amat ya anang-anang kita berkongsi berita utai ke nak berdau temu nyengala berita ke amat ya jadi ya berita hari Bintulu alai aku dekat berkongsi ke kita dalam atau ke bawah awak pukul 1:30 ngali hari kenyak peningah jadi 12:30 tu lagi aku dekat dulu berkongsi ngatai ke berita atau ke pesan berat ya. Ya jadi berita gaya hari kami di Bintulu sehari tu mana panas ya jadi kemari mereka tajak mana kebenar ya hari kemari panas dan tajak bisik hujan tak lama jadi sehari tu panas gaya hari kami di Bintulu Bintulu ya. Jadi kami di Bintulu baru dah ngatur pengawal, ngatur program, program Sarawak Ku Sayang Renggat Bagi Menua Bintulu ke tembu hari Minggu tu tadi. Berengkah hari 5, 22 hari bulan, lalu tembu hari Minggu 24 hari bulan 5 ya. Jadi lagi ku dekat ngelansak bakal ngau program Sarawak Ku Sayang peringkat atau Renggat Bagi Menua Bintulu. Jadi lagi menang kita peningang ngau lagu gawai.

Iyanya tadi lagu Ari Bujang Lemana, meninggal lagu Aram Ngerami Gawai. Anak carut kita emangnya gawai itu, wow, betundik bagai tahu, tam betundik bagai kita yang nanggenyok lalu, wow, kadang-kadang nak sedar kita tadi, kok kita betundik tang nanti kau bak yon tadi, bak orangnya tadi, kau nyak tak lebih tundik kita yang lain. Betundik nadai salah, bagai betundik bagai nadai salah tang Arab ke bisik lebas, lebuh maya kita betundik bagai. Anak medak kegawai tak pernah kok kita nundik betundik bagai tu kan nundik orang ya. Ngai kecarut. Lalu carut tentu kita bisik kena bisik kena hukum ya. Nya. Nang tiap rumah panjai kita bisik adat lebuh maya kita ke ngintu pengawak nak ngira pengawak senang atau ke pengawak tusah ya. Jadi sebedau aku maca pesan ngetai ke pesan berat. Jadi aki deka berkenang ke Siti ke berita okay, berita tentang ke penemu kita ke sama ngingat nya lebih haki buah maya kita ke deka pulai ke menua atau ke kini-kini tuju kita lebuah maya ke kemisi gawai itu laban maya kita nemu magang ya nyerumak kemisi nyerumak gawai itu kemisi kita panjai mayu hari ya kemisi bukan semena kemisi gawai aja tang kita bisi wesa de kita bisi kemisi hari besai hari kadaguang nah ni nak panjai kemisi aku lebih haki minggu baru lalu pergi lah nya kemisi hari raya Aidil Adha jadi aku tu peninga bala kami itu mayu dah sunyi mayu nyau sunyi mupua sunyi upis laban pergi lah tadi nya hari raya Aidil Adha bisi bala ke makai pengarah ke menjadi kita ke bangsa Melayu tadi tapi si meka udah mupuat kemisi sar itu ya berasa sunyi udahnya tangkan ke ngau kita ke nyambut gawai ini nak majak sunyi sesunyi upis nuar kita ke gawak ya jadi menang kita ngau lagu udah lagu tu lagi aku dekat maca pesan berat.

Ya, siti lagu gawai Ari Wilson begulai ngau stila Filipnya peninga lagu gawai seduai ke diberi nama Selamat Hari Gawai. Nyalai ke sekali itu aku deka maca pesan, pesan berat tu peninga, jadi ke terubah tu enya pesan pemati. Jadi pesan tu datai Ari Anul Linang Lo. Pesan madah ke apa ya, ianya lo singka atau ke singka anak abi udah nadai kena kemari ya 25 hari bulan 5 2026 hari 1 kemari pukul 6.32 pagi bawa Spital Besai Sarawak ya. Nyalai pesan tu dituju ngagai Kaban Belayan bawa Sungai Biru, Sebangkui Undup, Radau Undup, Sebucuak Undup, Paku Undup. Kaban Belayan bawa menalang 4 buah rumah. Pemega Kaban Belayan Sekayu Batu Lintang, Kaban Belayan Pakit Jumbit serta Kaban Belayan Kebukai kendalah dirintai ti ngelala niang lo singka atau ke singka anak abi. Jadi niang singka anak abi deka diintu bala mayuah kena 26 hari bulan 5 ianya malam tu berumah kenyungan undup Batu Lintang lalu niang deka dikubur pagi lo 27 hari bulan 5. Nyalai pesan tu tadi madah ke lo singka atau ke singka anak abi udah nadai kena 25 hari bulan 5 ianya hari 1 kemari. Lalu dekat di Sungai Balamayuh malam tu 26 hari bulan 5 berumah kenyungan undup Batu Lintang. Lalu dekat dikubur pagi pegila 27 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi ke situ itu ianya pesan pemati meka datai Ari Jingga anak sigat atau ke apai nanang. Madah ke pemati apai sidak ya ianya sigat anak angka atau ke apai lenya atau ke apai tumi. Udah nadai kena pagi hari 1 mari 25 hari bulan 5. Jadi ya niang sigat anak angka toka pai lenya toka pai tome tu deka di intu teka di Sungai Balamayuh Barumah Turi Sungai Barun Serikai Saritau hari 2 26 hari bulan 5 lalu deka dikubur pagi lah hari 3 27 hari bulan 5 bak pendam Selalang Serikai. Nyalai pesan tu dituju ngagai rumah panjai kes pemakai rabat serta Kaban Belayan bak ianya bak Sungai Atap Sungai Rian, Ulu Nunggang, Bukit Tinggi, Sungai Tapang, Kuta, Jalai Babai, Batu Dua Pakan, Skim B, Kaban Belayan Berjalai Nansang, Genting Kupi, Jalai Sungai Rusak, Jalai Petai, Skim B, Kaban Belayan Berstubu Pakan, Berjalai Tabai Kamup, Jalai Tayah, Toko Air Tayah, Kaban Belayan Berumah Nyimbang, Rumah Umar Temiang, Rumah Awal Tegalung, Rumah Meru Sungai Kabang, Rumah Andi Lubuk Besai ngau Kaban Belayan Kebukai. Kenalah dirintai ke nama magang ke ngelala niang sigat anak angka tau ke apai lenya tak ke tau ke apai tumi sama bela uliah ngenatai kediri ngesah pengawak rabat tu ya. Nyalai penerang ke siliak Kaban Belayan kita tau bertelipaun ngakai lumur 012-8428-394 ianya ikempul lumur tu jingga anak sigat tau ke tau megak telipaun ngakai layang anak sigat anak lumur 012-8579-937. Nyalai pesan tu tadi madah ke ianya sigat anak angka toka apai lenya toka apai tumi udah nadai pagi kemari pagi hari 1 25 hari bulan 5 lalu dekat dia Sungai Balamayuh malam tu 26 hari bulan 5 bawa rumah turi Sungai Barun Serikai serta dekat dikubur pagi pergilah hari 3 27 hari bulan 5 berpendam Selalang Serikai. Jadi ke situ tu pesan rabat mega pesan madah ke ngadan anak unya ianya laki Rebecca ia anak Langi tau ke menantu Jonathan Langi tau ke menyadi jampuang unya udah nadai kena 25 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi niang tu dekat di Sungai Balamayuh malam hari 2 malam tu berumah ya lorong 6 lumur 38 Taman Tinggi Bintulu. Lalu niang dekat dianjung pagila 27 hari bulan 5 berpendam Anglican Bintulu.
Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan bapakut Sibuti 2 buah rumah, bakas Sibuti 4 buah rumah, kaban belayan Bekelitang 2 buah rumah, batang krian, batang kabo, batang awik, batang sebelak, kaban belayan Bempayang 2 buah rumah, kaban belayan di Kuching, di Sibu, di Bintulu tu di Miri ngau kaban belayan Kebukai kenalah disebut nama magang. Jadi penerang kesiliak bala kawan pelayan tahu bertelipaun ngakai anak ya, ianya Florita, bala umur 014-88-39-528, tahu ke bertelipaun bertanya ngakai Venisia 014-689-5499. Jadi pesan tu tadi madah ke, ianya ngadan anak unya, tauka laki Rebecca ya anak Langi, tauka menantu Jonathan Langi udah nadai kena 25 hari bulan 5 ianya nadai kemari, lalu dekat di Sengai Balamayuh malam tu 26 hari bulan 5 berumah ya lorong 6 lumur 38 Taman Tinggi Bintulu, lalu niang dekat Dianjuan Pagila 27 hari bulan 5 di Pendam Anglican Bintulu. Yang tadi pesan berat, pesan pemati, pesan rabat, lalu ke sekali itu pesan tokoh tesau gawaian tu niang Simon Jarit. Jadi tesau tu datai Ari Sophie anak Simon, ngari ke Indaya ianya Laura anak Jawi tokoh Indai Sofia. Dekat nesau Balamayuh tinggalala niang apaya ianya Simon anak Jarit. Sama datai nguluk pengawak nyungkup tokoh gawaian tu niang apai Sophie. Ianya niang Simon Jarit. Jadi pengawak nyungkup toko gawaian tu tu deka diatur kena hari 5, 29 hari bulan 5. Berumah lumur 59, rumah bernumur 59, rumah Joseph James rantau Kemidian Kenawit. Lalu pengawak deka berengkah pukul 2 lemai nikik sungkup. Jadi penerang kesilia kaban belayan tau telipaun ngakai lumur toka telipaun ngakai Laura Jawi kena lumur 010-59-43-703, tau ke nanya ngakai Sophie Simon 019-98-03-501. Jadi pesan tadi toka tesau madah tesau gawaian tu datai dari Sophie anak Simon, ngari ke Indaya Laura anak Jawi, toka Indaya Sofia.

26 ya. Jadi ke Siti tu jaku pesan merantu datai ari Agustin anak lingkung madah ke pengawak merantu inai sidak ya ianya niang Miki anak kula. Jadi pengawak Miki keregang dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 ianya hari 5. Lalu ianya lalu pengawak tu dekat diatur diatur berumah panjai ianya tuai rumah Gerunsin Banting Ilik Lingga. Lalu regang dekat dianjung ke pendam St. Paul Banting pagi 30 hari bulan 5. Nyalai pesan tu dituju ngakai semua kebang belayan ke diau Banting Ulu, Banting Ilik, Kuching di Seriaman, di Bintulu, di Miri, kebang belayan buat Keranji Lingga, Semulung Ulu, Semulung Ilik, Sungai Pisang, Seduku, Ngau Bala kebang belayan ke Bukai. Jadi penerang kesilik tahu bertanya telepon ngakai Agustin yang nak lumur 014-595-4496. Jadi pesannya tadi madah ke ianya pesan merantu niang Miki anak kula. Jadi pengawak Niki keregang dekat diatur kena 29 hari bulan 5. Lalu regang dekat dianjung ke pendam St. Paul Banting pagi 30 hari bulan 5. Jadi pengawak dekat diatur berumah rumah Gerunsin Banting Ilik Lingga. Ke Siti tu pengawak pesan merekat ke regang datai ari ex pengajar legam anak rikit tau ke apai naja. Madah ke pengawak sembiang merekat ke regang bini ya ianya niang samban anak lana. Jadi pengawak dekat diatur kena 30 hari bulan 5 hari 6 pukul 8 pagi berpendam munggu sabut betung. Lalu tembuk sembiang buat pendam pengawak dekat ditangkan kenggau ngirup kupi serta merarau berumah Lawrence Ludan Luban Hulu Sepawah. Nyalai pesan tu dituju ngakai kabang belayan jauh teka semak ianya kabang belayan buat serudit A ngau serudit B. Nanga jauh Luban Ilik Pasak Baruah Tanuk kabang belayan berumah Sudang sidak tuai rumah Sudang sidak menyadik buat berbangai kibok. Terumah Ngadan, Mpawung, Ngau Bala Nembiak ya, tu rumah Judin Udau. Pian mereka pesan menuju Jem Ikai, Bok Matup, ex pengajar geraman anak ramping, Bok Seratuk, Inai Cuk, Bok Bulu Hantu, Kaban Belayan Bok Sekatap Layar, Ingan Bok Surai Layar, Apau Anak Muda di Bintulu, Rubin anak cambai di Sekabang, buat Sekabang Padih serta Kabang Belayan Kebukai kena oleh dirintai magang ke ngelala niang samban anak lana sama dipinta datai magang ya. Jadi sebarang tanya tahu telepon ngakai Roslin Witi Legam kena umur 011-4076-825. Jadi pesannya tadi ianya madah ke pengawak sembiang merekat ke regang niang samban anak lana. Anak lana. Jadi pesan tu datai ari ex pengajar legam anak rikit tu kapai naja. Lalu pengawak tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5 buat pendam bungkuk sabun betuang. Ya. Jadi ke Siti tu ianya pesan ngetas sulit datai ari pantau anak Jawa ngari ke sidak ya sebilik. Madah ke pengawak ngetas sulit niang inaya ya. Indai sidak ya, ianya kundang anak ramping kena 29 hari bulan 5, ianya hari 5 tu ilak. Nyalai pesan tu dituju ngakai bala mayuh toka kabang belayan ke ngelala niang kundang anak ramping toka indai pantau. Jadi semua tau dipintak datai ngau nguluk pengawak ngetas sulit niang tu bak rumah nanga uung pandak asal lubu antu. Jadi penerang kesilik kabang belayan kita tahu telepon nanya ngakai anak niang enyak beduk. Teka sebi anak Jawa ngana lumur 014-583-2077. Tau ke tau mega telepon ngakai Roni anak Jawa ngana lumur 014-877-6637. Jadi pesan tu tadi enyak pesan ngetas sulit niang kundang anak ramping kena 29 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi kabang belayan pinta datai nguluk pengawak ngetah sulit tu bawa rumah naga uang pandak asal lubuk antu ya.
nyalai nyak ke pesan berat ke bisik diterima.

0: Mi peninga lalu diknatai kaku ba awak kita ngelah tengah hari. Nyadi inti bisi awak lagi aku dekat nanduk pesan beratnya tadi peninga inti bisi awak au ngarap ke kita ki bisi awak lagi ngambil ke pesannya tadi terang didinga bala kabablayan ke di tujuh pesan.
1: 97.5 MHz.

Jadi peningan nak berasai jam sudah pukul 12.45 minit tengah hari. Lalu ada tai bak maya kita bergulai dengan aku buat program nemu kita. Jadi sehari itu nemu kita berkawal nyelai tu peningan. Tahu disebut kita nyelai. Laban tu nyau bisa record dunia ya. Jadi nyelai kira ke tau sebut nyelai munyak aku tadi. Laban jarang narga siti-siti menua bempu penyelai bangsa tu peningau ya. Jadi ke sekali tu nemu kita ianya kerekat kunci aku ngenang siti menua ti manyuah anak sapit. Mu anak sapit kita anak kembar twin nah. Jadi anak sapit jadi ba siti menua di India ianya ba pelilih menua Malappuram Kerala bisi siti genturuang peniau ke dikumai Kodinhi. Jadi penyelai ba genturuang peniau Kodinhi tu ti sebut tadi perkampungan. Jadi ko kita nya genturuang peniau perkampungan tu dua orang ke diau ya sai ba ko kita ke diau ba Bintulo ba siti indoor contoh tadi ba pasar tu ba pasar di tu semayuar ke diau di tu nya kira ke perkampungan atau ke genturuang peniau genturuang dua orang diau ya. Nyalai penyelai ba genturuang peniau Kodinhi tu peninga ianya kalai Kodinhi bempu rikut pemadu mayuah bisi anak sapit. Bok menua India. Bok menua India nya. Artinya orang kenguan atau ke diau bagenturung pendiau Kodinhi itu sidak ngada ke anak sapit. Ya. Sidak kena indau ke dah belakin tadi beranak lalu mayuah ngada ke anak sapit. Anak kembar twin. Ukai kembar siam no ya. Nyalai sidak tu atau ke Kodinhi tu ukai semina bempu rikut pemadu mayuh anak sapit ba India tang mega menua Kodinhi tu ngempu rikut pemadu mayuh anak sapit ba menua Asia. Nya India pemadu mayuh. Udahnya ba menua Asia ge sidak ge mayuh. Ngembuan rikut anak sapit ya. Jadi udahnya lalu sidak ya tu lumur dua mayuh bak peringkat dunia ne. Ancik sidaknya ya. Jadi lumur satu toko champion rekod dunia menua ti ngada kanak sapit ianya menua Igbo Ora di Nigeria. Nyal kalai hari 1000 iko anak miet ti ada bak menua Igbo Ora di Nigeria tu peningam. Hari 1000 iko anak miet ti ada 145 iko anak sapit tu rekod dalam setahun tu kako. Ya. Hari 1000 rekod dalam setahun tu bak menua Igbo Ora tu hari 1000 iko anak miet ti ada 145 iko sidaknya tadi anak sapit. Jadi itu rekod antara ti dibanding antara siti-siti menua ba dunia tu peninga ya. Jadi tangi ba genturung peniau Kodinhi tu sida ya lumur satu ba India ngau lumur satu mega ba Asia nya. Andang sidi sida tu ne. Nyalai pulai ngagai sida ke diau ba menua Kodinhi ba Malappuram Kerala India tu peninga nama kebuah sida tau bisi anak sapit memayu-mayuah ya. Jadi mayuh orang Kelandia atau ke sida saintis berjalai ke pansiak ngagai sida ke diau ba genturung peniau Kodinhi tu mansiak bakawul ngau bekeni genturung peniau Kodinhi tu atau ke perkampungan Kodinhi sidak ke diau dia tahu bisi mayuah anak sapit ketegal puriah kini baku nyuk aku laban kita mayuah bansanya dan nama bisi puriah anak besapit tu ngada kena sapit biar okey tai puriah tang lagi kita dengar cerita sidak ke diau ba genturung peniau Kodinhi tu dengar ke buku lain aku untuk gabias program nemu kita au. Jadi kena ketusi ke ditampung ari orang ketuai-tuai ba menua Kodinhi. Jadi terubah subak ke sida ya. Orang tinguan menuanya
kadi tu so ya riaki ini sida antari nadai nadai nadai mayu anak sapit ti bisi dalam setahun bisi siku kini ke beranak ngada kanak sapit tang kira ke bepun 80 tahun ke udah nyak sida ke diau ba ko din hi nya tadi nyau bisi anak sapit jarang nadai sida ke indo ke beranak tadi jarang nadai ngada kanak sapitnya mesti bisi ya. Tiap pintu tukar ruang bilik sida ke balo indo-indo ke beranak tadi bisi ngada kanak sapit untung amat ya. Jadi anak sapit terubah ya ada sida bagenturung peniau ko dinhi nya dalam tahun 1949 lalu berengkah di tahun 1949 nya asal bisi sida ke indo tukar ke inai ke udah belakin tadi ba menuanya tubuh bisi ya meratai ba maya ke beranak anak sida ya tentu tentu ada sapit ya. Jadi nang nyelai nya peninga na tau na dai munyi ka ko tadi dah. Nya ti ngasuh bala sida saintis ti jalai ka pansi bingung alit ati sida ya. Lalu anak sida kada sapitnya sama penempa ya. Laba kadang-kadang ti ya sapit tadi bisi ti sapit dua siku laki siku indo. Jadi ngasida tau jarang ke siku laki siku indo. Nanti ada dua indo sama-sama dua. Nanti sapit dua ke aku. Lalu sida tau besik sapit dua atau sapit tiga. Besik mereka sapit empat. Tang ya kan mayu hakik nang ya sapit dua. Nyalain nanti ada indo lalu sama-sama indo. Nanti sapit dua tadi. Nanti laki sama-sama laki ya. Nyalain nanti bajaku Melayunya kembar seiras ku jaku Melayu deh. Nya jarang sida ke ba menua kondisi tadi anak sida ya ada siku induk ada sapit siku induk siku laki jarang yang mada induk sama induk ti sapit dua induk sama induk sapit tiga kadang-kadang sama induk ga tadi ya. Jadi lebih hari separuh sida ke diau nguan genturung peniau kondisi tu peninga bisi anak sapit sama gamal sama mua pedih senar ke ngelala sida anap ya contohnya tadi ni nak contoh ya bak sekolah berpuluh-puluh ikut nembia tiba sekolah sida ari genturung pendiau kondihi tu tadi nang anak sapit atau kasidan diri menjadi sapit kemayuh bersekolah dia ni nak walau pengajar dia kai dish alak ku ne dish alak walau pengajar ke ngelala siapa membagi sida ni kebagi sanung sanung mua sama gamal sama ni ya. Jadi nya tengu juang ke penyelai tu ngujuang ke genturung pendiau ko kondi kodin kodin hi nya pedes nak nyebutnya dikelala lebih lagi dikelala atau ke disebut dekat ngau orang tadi kampung kembar kampung sapit kampung tuin menya pia ya banding ngau nama amat menua genturung pendiau nya kodi hi orang lebih lagi ngelala sida menuanya dia ngau nama genturung pendiau kembar atau ketuin ke dish alak ya. Jadi penyampau sida bermenua tau ti sap ti abisi anak sapit tadi majak nambah laban sida ke siti laban sida kenang ndak bersekat beranak ya kasih agak peninggal deh menua ukainya buat negeri ya sida ki jauh tinggal ari pemansang perubat ngau pemansang kebuka artinya sida nadai sekat beranak ya. Nadai ngambil ubat sekat atau ke perancangan perancang keluarga kebuka ya. Jadi penerang risiko pemansik bagi pengawak perubat dengan pengerai ianya Dr. Krishnan Sri Biju madah ke penyampau sidak ke induk buat menua buat genturung kira menua menya genturung peniau kodin hitu ti beranak lalu ngada kanak sapit ianya 6 kali lipat mayuah banding ngau menua menua bukai bak dunia ti ngada kanak sapit nya nang sendiri sidak ke dia ya. Lalu pansiak ti dipercayai ke mega nunjuk ke lebih 400 siku anak sapit ada hari 2000 iko ruang bilik bak kondihi artinya sidak ke penyampau tubuh rakyat ke nguan bak genturung pendiau kodinhi tu lebih 2000 iko. Lalu penyampau anak sapit tu disadang nambah nintiang tahun. Tu berita di ayan dalam tahun
2021 subah. Dia tok 2026 kada nak mayuh ke. Nak lama menuanya mayuh rakyat ne peninga. Lalu nanti apa di ituang kira nisbah tu peninga pukul rata hari 1000 ikut anak miat tiada ba seluruh dunia tu. 1000 ikut anak miat tiada ba seluruh dunia. 4 ikut hari 1000 tadi anak sapit ya. Tu ituang nisbah pukul rata berkira dunia tu ya. Tang ba menua kodin hi tu. Hari 1000 ikut anak miat tiada nya ba kun ku menekan ke ba tu ya. Hari ba menua genturun pendiau kodin hi tu. Hari 1000 ikut anak miat tiada. 45 ikut sida ya sapit. Nya. Setahun kiranya pukul rata dikira pukul rata setahun sida ari genturung pendiau ko dihito nanti setahun dari 1000 iko anak miat tiada 45 iko sidanya ada diri menyadi sapit kayaknya kumadah na lama menuanya nambah rakyat. Lalu Dr. Krishnan Madah, Ariati yang punya tadi peningam, orang induk bermenua kondin hi tik mayuh beranak ngada kanak sapit ketegal hari pemakai sidak koya. Ukai ketegal hari puria, mimit hari puria. Laban hari pansiak ya, lebuh yang nanya orang ke induk bermenuanya, jadi sidak ya, sawut atau ke balas, timba balas hari sidak ke induk lebuh yang ke jalai ke pansiak tadi. Sida kinduk terima dah ke asal laki ini sida ya tak apa inai sida nadai puri ya anak sapit ya meratai bot diau kati-kati ke menuanya tahu tak bisa anak sapit ya jadi semua sida ya tinguan kondihi kondinhi maka gerai nadai penanggul bot pengerai ya nyak pansi ari Dr. Krishnan jadi ya udah mansi udah nanya nama kita subah aki ini malam nyadi kini ke subah-subahnya nang ya bisik namanya beranak sapit nadai ko sidok ko indo kenya ketik kenya tau kenya peninga lalu kai semena lutur pakar ba India ca tang lutur pakar ari menua bukai pan bisik datai ngakai genturung pendiau kondihi bejalai ke pansiak sidak. Sidak megak sama lalu bedau tertemu ke punca nama kebuah genturung pendiau kodinhi itu tau bisi anak sapit memayuahnya. Mau beranak siku asapit. Beranak siku sapit. Sapit dua. Ia ketebal lagi sapit duanya. Bisi sapit tiga, sapit empat. Bisi tanda suah nak mayuah. Ia sapit duanya mayuah amat. Ya. Nyalai sidak ri kodinhi tumpu madahkan. Sidak ya madah sidaknya Arab ke semua tanya nang ya kuasa petara anugerah diberi petara ngakai sidak ya lalu lebu aku ke begigak ke berita tu bisik dipandang diayan ke gambar sidak balon miaknya dia nang ngamak tak sama mua ketap tang min tadi dua-dua mayuah sapit dua menyuk aku tak sama mua mat nak lama menua renyak mayuah rakyat lalu bala pengajar sidak ke dia buat menua nyempupan tentu saruk ni ya lebih lagi bala pengajar ke ngangau ke sanuk sanuk ko ya ko bala pengajar nak ngangau ke biak sikuk tadi. Udah tu dikena hukum sudah ya sikuk ke ngerja menyalah sikuk ke salah orang salah menyadik ke hukum. Tamat dish alok lah banyak. Nyala udah nemu kita peningau jaga runding jaga mata jaga hati mua tampak perencing tucum ketawa berari. Nanti menua kondihi mayuah anak sapit nyadikuk Sylvia Banyi tu anak temuai.

Ya, nya punya lagu hari selebih banyak lagu anak temuai. Ya, di mayuah, mayuah, mayuah gawai tu. Ya, ya ajak anak temuai. Nyangka, ajak anak temuai. Ya. Jadi, peningah, jam kita dah pukul 1.3 minit ngali hari. Lalu, buat tusun program. Bakal selama meka, pukul 1. Alai kita sama dekat bulai ngau DJ Flora. Ngau temuai, ya. Buat program temuai at YFM Pintulu. Nyalai temuai ke sekali tu ianya Cik Elika Eric, ianya pegawai psychology counseling dari klinik kesihatan Pintulu atau ke klinik pengerai Pintulu. Kita dekat ni ngakan nama randau seduai, batal randau seduai ke sehari tu.

0: Brunei. Hari Brunei ni.
1: Selamat ngali hari peninga bertemu baru kita ba program temuai minggu to temuai ko bakal selama Cik Elika Eric. Siko pegawai psikologi counseling hari klinik pengerai Bintulu. Selamat ngali hari ngan nuan Cik Elika nak mau berita nuan Sarito.
2: Selamat ngali hari DJ. Mana hajak rita aku Sarito?
1: Oh Sarito aja. Kemarin?
2: Kemarin mana?
1: Kemarin mana? Nih, kita itu pun Cik Lika nyona berasai kak gawai dah. Kebanyakan wan start pemisi gawai?
2: Ujung bulan 5 atau kini?
1: Ujungnya kemaya?
2: Ujung 30 hari bulan.
1: Ya, oh, 30 hari bulan. Pulai kini nuan Cik Lika nin mung ka bisik bala peninga tu kat nemu meh. Kini nuan pulai gawai tu ilak na.
2: Tiba ka aku lebih inai aku ke Iban. Suai, ini aku Iban Suai.
1: Okey, arti ya. Apa yang aku ke Iban mana?
2: Yo, ke Iban ya, nanti bahasa Iban ku nantu mana. Paham-paham eh.
1: Nah, ngawa, aku kena mana-mana bahasa Iban nuan tu. Kami kebala peninga, nemu ngosili atau Cik Lika tu. Ya, bahasa Iban?
2: Melanau.
1: Iban Melanau na. Tang ya, kira lah dia ke Jako Iban na. Oh, jadi, nyak tadi, kita berkelalau punya. Jadi, tu pula dengan topik ke dekat dikunci ke nuan ke ngali hari tu Cik Lika sebedau nyebut berkawal ngau topik nuan tu tu bisa utai ke dekat ditanya aku dulu tu laban tu Cik Lika ni kadang-kadang bak dalam penghidup kita itu bisa utai ya ke tusah kita empu tu dekat merti ke pasal diri empu punya kurang kita itu pun tusah kak memahami diri kita empu tu anaknya nanti berbukai ne. Jadi nama kebuah kita itu mudah berasai bekanya. Lalu nama kebuah kita itu kadang-kadang pun kita mengasai takut lenyau orang kedika sayau ke kita. Nak jauh kita nyemak bakal diri sebili. Tau ke nanti orang kau dah bisik laki sayau ke takut lenyau laki, lenyau bini. Ne? Lalu nama kebuah sekedar jakok hari orang buka itu tau megak balat ngemedis ke hati kita. Nanti jakok Melayu kita mudah terasa kininya. Oh, mayu tanya lagi no nyawa duka dia tau ne. Lalu bisa mega orang tu tadi Cik Lika ne. Nanti kita medak ya di luar, kita medak ya bakal nare masalah ne, kita medak ya kering, kita medak ya semampai bersemangat tau ke kita medak ya seruran tucu maka nadai penanggul ne. Kita medak ya pun semua nulung orang bukai tang kebenar ya. Orangnya tadi kebenarnya ya bisik penangguh bak emosi tau ke lelak bak emosi ya bak runding ya lalu kadang-kadang tu Cik Lika ni kita empu gak berunding ni nama kebuah aku nyadi berketuk nama kebuah aku nyadi berkenyak ni lalu tanya yang berketuk ni kati semua utai ke disebut aku nyak tadi Cik Lika ya bisik kawa ngau hati jaku Melayu ya pengalaman kita masa lalu tau ke disebut ya ku Iban penerbak lama kita ya ke bedau suman ya ke bedau gerai nyak meh topik ke dekat dikunci ke Cik Lika ke ngali hari tok peninga nyak berkawal nganti jaku orang putih ya inner child tu tadi ne terlih lama ti agi ngerugak kita. Jadi minta nuan berkunci ke reti lepas aku tarik bisa nyebut inner child tu nama retinya Cik Lika ngamik nuan nerang ke ngau silik agi. Okay.
2: Terima kasih DJ. Engka bisik peninga ti keterubah ya ni ngalaka jaku inner child tau ke sekedak nyangka inner child tu tadi ianya pendiau kita ti baka nembi amin. Kebenar ya inner child tu mai reti sisi nembi amin dalam diri kita ti terpekul dalam pengingat ngau asai ati kalak dia asai ke kita subak. Ia yang kaum pengaga kreativiti kita yang ke pemaduk berguna ia mega megai bakal tau ke trauma kekalak dia asai ke kita maya agi mit subak. Tajak pun umur kita udah manggai 30 tau ke 40 tahun tayang anak mit dalam diri kita agi bisik lalu ulih merik pangka ngagai emosi kita ke dia tu. Jadi inner child tu ia di tempat hari pun penghidup hari penelebak tau ke pengalaman maya gimit berkeni kita dibesai ke kawal ngopai nai diri sebili pengajar serta orang ke ngelingik kita lah ia ukai semina megai bakal ngau penakut tang megak pengingat tik lantang asai hati tik dikerindu pengadeng ngau julu hati kita ambil ke contoh nak mit ke suah dianu tau ke dikemelik ke engka ia engka mansang besai nyadi orang besai tuai kemudah ngasai ke diri enda cukup maneh Tau kan amit kemansan besai baruan bilik ti nadai pengerinduk. Engkau berasa takut amat ditinggal kurang, lebuh ia udah besai. Nyak meh, tanda ya, inner child kita itu tadi terlihat.
1: Okay.
2: Jadi kita semua bisik inner child. Bak dalam minda tau kerundian kita yang mensia, inner child tu ianya bak bagi minda separa sedar tau ke disebut kita subconscious mind. Ia nyerap baka span deh. Ia nyerap penelebak sebedau kita ulih mereti ke utai tik nyadi ngena emosi, ngena mental engau benar. Hanya kebuah bisik penelebak maya gimit tingka udah endak dikeingat ke kita lagi. Tayang empas ya agi ulih diasai ke kita nyentuh ke sehari tu. Banyak kebuah bisik sekedar engkau berundiang nama kebuah sidak kelalu jampat ngambil hati. Terasa hati munyi kenuan tadi. Takut ngasuh orang ringat tau ke takut dirimpu ke jampat ringat. Kebenar ya utai tu tadi nyadi ketegal lari penelebak lama ti bedau diproses.
1: Okey, au silik amat kenya tadi neh. Reti ya tadi. Utai kelama amanya neh tajak pun kita lagi miat tang no kita besai tuai tu utainya tadi nyo pansut punya tadi agi dalam agi kita. Okey. Jadi nama kebuah tu Cik Lika ya ketau ngasuh kita telih ba inner child tu. Ya tau nyadi ne. Kati ketegar kita itu tadi na ulia utai ke bagi kita nemu, tak nemu miat tau, utai kayam. Maya lagi miat tau ke bisi utai ke lebih berat lagi kalau nyadi bah hidup siku-siku orangnya maya yakin miat.
2: Mainan tau ke utai ke dikayam engkau nyadi bagi tik miat. Tang kesuai lagi bisi sekedar perkara tik nyadi pun terlihat dalam inner child tau. Antara ya keterubah ngelalai ke asai hati tau ke disebut kita emosi. Nanti sepatutnya bala anak patut ngasai ke diri di kerinduk serta didinga. Nanti sidak ya suai hendak dipeduli tau ke emosi sidak ya hendak dikeibuh ke sidak yang ke mansang besai ngasai ke diri hendak berguna laban ada orang ninga sidak ya. Ya kedua suai dikemeli dia nak tau ke suah di kemaruh kurang. Ambil ke contoh, engkau sidak ya suah ninga jakob berkata, nama kebuah nuan tu buruk amat. Nuan tu amat ngenusah kapai inai. Lebuah jakob tik negatif tau ke jakob ke enak maneh berkata suah diterima arimit, ia tau dia dalam diri sidak ya lebuah sidak ya udah besai. Tak tu tadi di baik sidak nyentuk sidak ya udah besai tuai.
1: Nomor empas ngagi sidak ya ni.
2: Okay. Dan ya ketiga, trauma bak dalam ruang bilik. Contoh ya apa inai belaya kalau kena jameh tau ke didera lenyau orang tik dikesayau apa inai sare tau ke dia bandur tik nak likun. Adanya ya keempat, suah dibanding ngau orang bukai serta ngembuan pengadang tik tinggi. Lebuh hanek mit suah dibanding ke ngau menyadi tau ke orang bukai sida ya engka mansa besai ngasai ke diri semampai ena cukup lama nanti dibanding ke ngau orang bukai.
1: Ya, okey.
2: Adanya ya kelima, di pansar nyimpan asai hati tau ke emosi. Ambil ke contoh, lebuh hana mit nyabek lalu dipada ane nyabek tau ke na ibu tu sehati. Jadi nyau kelama sidak ya dekat ngasai ke asai hati tau ke emosi ke dia asai sidaknya tadi saleh lalu patut disimpan ke diri aja. Arti ya sidak ya memendam deh emosinya. Denya ya keenam, pengawak ngacau tau ke disebut kita bully. Nemiak ti suai dikacau tau ke dibully sekali ke bak sekolah tau ke dalam ruang bilik sidak yang pun sidak ya dekat percaya ke orang bukai.
1: Okey, ngarap kesama berarti kenya nyak kebuah ya ketau ngasuah telih tau ke disebut kita telih ba ina chal tok tau nyadi maiwah kebuah ya ke disebut Cik Lika tu tadi ne asai ko dalam maiwah yang ka bisik siti kini kala diasai ke bala kita itu tadi ne. Okey, jadi bekeni tu Cik Lika lebih gi bekeni ke bala peninga tu ya dekat nemu entik sidak ya tu tadi tau ke entik ina chal sidak ya tu tadi benuang telih. Bisik bunyi kurang ya bisik tanda tak ke bisik kelai ya ke nyata ya ke terang kini.
2: Kebenar ya bisik beberapa itik tanda tau ke kelai ti ulih diasai ke kitai ianya yang kaum ya keterubah asai ati ti malu rasa bersalah tau ke pemedis emosi ti enda nemu ngetu. Siku orang ke suah ngasai ke diri ya aku tu nak cukup maneh, aku tu ngelusah kurang. Tau ke, kelalunya leh ke diri empu tajak pun bau utai timit. Adanya yang kedua, kelalu benar gawak tau ke seruran dekat nyapai sesebengkah utai. Bisnis kedah orang ti seruran kiruah nguliah ke pengulih laban dalam nak sedar, sida ia dekat ngasai ke diri, sida ia diterima. Dipuji tau ke ngasai ke diri berga bak mata orang bukai. Kadang-kadang sida ia takut dikumbai nak mujur, tau ke nadai guna nanti sida ia nak mujur dalam pengawak ngau penghidup ke dikerja sida ia lah. Adanya ia ketiga, pedis dekat ngasai ke pengelanteng maya ke dia tau. Sida ia seruran ke lalu mayuh berunding, irau ke penghidup jemeh hilak, tau ke terpejuh ngau pen lebak lama tik ngasuh sida ia tu seh dekat ngasai ke pengelanteng yang maya ke dia tau. Udahnya ia keempat, seruran irau serta takut ambil ke contoh. Sila ia takut nak diterima orang, takut ngasuh orang asak, takut nak mujur. Tau ke seruran berjaga tajak pun nadai utai tik tau ngerugak sila ya. Udahnya ia kelima, terlalu dekatnya di sempurna. Tau ke nadai penimpang. Sila ia susah dekat nerima penyaleh lalu medak pemuntannya utai tik balak jahit. Kadang-kadang tu berpun hari penelebak maya agi miat tik ngasuh sida yang ngasai ke diri semina dekat diterima nyemak sida ia tu tadi sempurna tau ke nadai penimpang.
0: Demi lagi nanti dia miat agi miat tadi nanti sida ia suah dibanding ke dia punya kenuan tadi ni.
2: Danya ia keenam, pedih dekat berterima kasih ke pemujur diri empu. Tak capan udah mayuh hutai dicapai sida ya. Sida ya agi megak ngasai ke badau cukup agi. Tau ke madah ke ngagai diri empu, aku ulih ngerja pengawak engkau maneh agi. Tau ke ura bukai maneh agi. Kira ya nadai pengulih tik benar ngasuh sida ya puas hati, tau ke temegah hati ke diri empu.
0: Semampai nak puas hati mesti dah itu tadi.
2: Semampai nak puas hati kak nuan muji ya berkeni pan ya nak terima tadi. Ia ketujuh, kawal ti nak berpengerai. Inner child ti terlihat tau ngasuh orang ke lalu berpangai bak orang bukai. Udahnya milih kawal ti nak berpengerai, tau ke disebut kita toxic relationship. Tau ke nyeliah ke pengerindu ketegal takut dipedis ke orang ti dikasayau ke sidak. Dia ke-8, sabotage diri, tau ke self-sabotage. Tau ke ulah ketagih. Bisnis kedah orang engkau nak sedar ngerusak ke peluang, tau ke kawul tik maneh laban sidak yang ngasai ke diri endak patut lanteng.
0: Bisik muka berketuk ni.
2: Ya, bisik muka berketuk. Bisik muka ngena sekedar utai dikena ngelari ke diri ari emosi tau ke asati sidak. Ayahnya nengah media ramah pemakai, ngerja, pengawak, main, tau ke sekedar ulah engau berlebihan munyi kurang deh kena sida ya nyeliah ke diri ari utai tu tadi. Udahnya ya ke-9, kurang tampak tau ke takut nguji utai ti baru. Bisnis kedah orang kebenarnya bisik pengelebih ya. Tang sida ya banget takut nak mujur, tau ke takut dihakim nya laya sida ya milih nak nguji engau nak ulih.
0: Semampai madah derempu nak ulih ya tadi ni laba ya takut deka nguji.
2: Danya ya ke penudi mayuh jaku negatif, tau ke jaku nak maneh ngagai derempu nuju derempu.
0: Nuju derempu tu ke rebukai.
2: Nuju derempu. Ini chatit terlihat ya suah ngasil ke sadak ti munyi kurang ti nak maneh ti udu bermain dalam rundi yang bakal contoh asal lu madah ke diri aku tu nak maneh. Nadai orang dekat merti kaku, aku tu nadai, aku tu orang ti nadai pemujur. Nyau kelama, sadak ti tu tadi nyau nyadi baka nama tu kena kena mana baka nyadi kecara orang bukai medak diri sedak empu.
0: Nyong ngamat kena mau tak disebut ni tadi
2: ne. Nyong ngamat ke utai ke disebut ni tadi. Nyadi engkau berarti ketanda tau ke kelai tu yau kai dikena kita ngelabel diri kita jai. Tang kelebih lagi dikena kita ngelala engkau mana lagi utai ti engka nyadi ba emosi kita empu lah. Kadang-kadang orang kebesar tuai ke pemadu dipedak keriangnya kebenarnya semina anak miat ba dalam diri sida kaget dekat ngasai ke diri likun diterima serta dikerinduk.
0: Okey, oh, mana mengapa penerangnya tadi Cik Elika ngambil ke kita itu nemu ne nama kelai ya tu tadi. Mayu hasai ko kalau ngasai ke bisi utai ke disebutnya tadi. Lalu enti kita itu Cik Elika ne ningga ke terlihat tu tadi ia nak diubat kita nama penyadi kita itu tadi. Lebih lagi maya kita kudah besai tuai itu. Lebih lagi bak pengawal ngau mega ba ruang bilik lebih lagi engke orang kuda bisik ruang bilik tu tentu ya bisik empas ya menya tadi ne nanti yang nak diubat
2: empas hari terlihat inner child tu ia ulih diasai ke bak mayuh bengkas sukut penghidup antara ya kawal ngau orang bukai lebih orang ngemai terlihat inner child nya nyentuk ke ia besai sida ya engke kelalu nindi yang tau tau ke takut ditinggal ke tau ke tusah dekat Arab ke kalian penghidup sida pasangan hidup sida sama ada laki tau ke bini sida ya lah
0: oh nya kita suah ninga ora kenindeng tau ya oh ketelebihan nindeng tau tadi ne
2: betul
0: okey
2: bedanya ya kedua nanti dari segi pengawak tau ke kerja siko orang yang engkanya di orang kerinduk gawak ke Tegal dekat nunjuk ke diri sida ya berega tau ke sabotaj diri ke Tegal takut mujur bakal kudah disebut aku tadi ambil ke contoh engkau ya tadi dekat ngasai ke aku nak patut dipuji orang laban utai tik dikerja aku nak cukup ngemuas kati sida megak dekat kelalu kasar ngau diri empu nya alai penyiruk ngau diri empu diasai ke sida ya bakal pengelemik diri
0: okey.
2: Dengnya ketiga empas ngagai pengerai runding. Nanti terlihat tik dilalai kenyak tadi ia hendak dijaga, nak diubat kita. Tu dekat ngasuh urainya dekat berasa stres, tau ketusuk runding yang berasa irawati, tusai hati serta lelek emosi. Dengnya ya keempat cara sida yang medak diri empu. Tu kira bukai tu diri kita yang medak tanya medak diri empu. Lebuh dibesai ke bandur ti nak maneh bakal selalu dikemelik ke siku-siku orang dekat medak diri nyadi orang ti nak patut dipuji tau ke dikerindau atau ketegal kenyawa rimit sida ya udah ditekan ngambil ke nyadi sempurna tadi tau ke nadai penimpang nyadi dalam nak sedar sida ya mai curak tu tadi dikena sida ya medak diri empu patut nyadi sempurna. Udahnya ya kelima, kawal ti enak pepengerai. Kadang-kadang kita dekat berasa nyelai. Lebuah kita medak sekedar hari kaban kita, ya tu saya benar dekat pansut hari kawal ti enak berpengerai. Okay. Kebuah pihak laban sida ya besai ngau gaya kawal ti enak berpengerai ti ngaso sida yang pusaru. Ni bagi kawal ti berpengerai ngau ni bagi kawal ti enak berpengerai
0: nak nemu beda ni ke mana ya, ngau kejahitnya tadi ni
2: okey tau ke kita engka tertarik hati ngagai kali yang pasangan ti toksik lah banyak ngingat ke kita pasal cara apa yang naik kita ngagak kita untuk kita ngigak utai ti terlebak diasai ke kita ukai utai ti berpengerai
0: nanti kita medaknya tadi utai kena mana tang nyak aku teka ya, digigak sidak ini
2: laban sidak ya udah terlebak
0: udah ngasai nyari min ya.
2: Okay. Jadi simpul jaku dalam nak sedar terlihat lama ulih ngerugak penghidup kita ke dia tu nyak kebuah berguna amat kita ngelala dirimpu kadang-kadang penanggulnya okay, ketegal kita kelalu emosi punya kurang dan ketegal bisik terlihat tiap berdegerai tau ke suman
0: iya amat ganyak Cik Elika nah nanti kita putus cinta pun pedis kita kat gerai nah. Aneh gitu utainya tadi hari mit utai kode diasai kita
2: hari kita nak nemu utai
0: okey yang punya kurai yang ambil masanya tadi ni nuka sedekan tu Cik Elika okey jadi tanya bukai ku ngagai nuan tu berkeni kita itu tadi uli gerai gini hari inner child tu ngambil ke bala peninga tu nemu Cik Elika ni nemu kau utai tu nu sampai kita parai utai tu dibaik kita berkeninya
2: uliah gerai tetu uliah gerai tajak pun ya berguna ke awak ti lama mimit lah ya ukai ke sari dua alu gerai ya jadi proses tu dikumai kita ri parenting Ianya kita nyadi apai tau ke indai ti maneh ngagai diri empu. Tau ke sikut terapis ti nulung kita belajar ke proses reparenting inner child. Tujuh nyadi apai indai baru ianya meri diri empu utai ti engkau nak cukup diterima kita lebuh kita gimit lah. Baka pengerindu, asai pengelikun, ngau sukung emosi. Ianya proses belajar nyadi orang ti lebih lembut serta siro nyadi orang besar tuai ti ngintu diri empu lah. Nyadi tu tadi nyadi apa inai tu kaya apa inai ngagai anak kita tau ke anak orang. Nyadi apa inai ngagai anak miat dalam diri kita tadi inner child kita yang tadi.
0: Okay, tempo ne.
2: Nyadi tu sekedar hari cara ti uliah digaga ianya ia keterubah ngepun ke dialog tau ke randau ngau inner child tadi. Uji gambar ke diri nuanti miat aba umur ti ditetap kenuan lah engkanya 5 tahun kini 8 10 tau ke 12 tahun. Udahnya tanya ngagai diri kita ti miat dia tadi. Tanya nama berita nuan, nama tadi dia sai kenuan. Bisi utai dekat dipadah kenuan. Ambil awek mendiang ke benar utai ti bisi barunding ngau emosi nuan. Kadang-kadang inner child tu semina dekat didinga aja.
0: Didinga ukai perlu diselesaikan kenya?
2: Ukai perlu diselesaikan semina dekat didinga. Munyi kau ku tadi. Kadang bisi anda mik nyabek udahnya apa inai engkau nak nanya nama ke buah yang nyabek tak lalu mada ane nyabek ane ingat lagi malu di peda orang jadi nuan nak uliah mada kurang nama ke buah nuan nyabek nama tak diasai ke nuan
0: okay,
2: nyak tujuh reparenting tadi lepas lagi miat nuan nak ditanya nama ke buah jadi dia tu nuan pun nanya
0: nanya diri pun
2: nama ke buah nama tak kerasai ke nuan
0: okay.
2: Udahnya ya kedua nulis surat ngagai inner child nuan nulis surat ngagai diri nuan timian ya tadi. Padah ke utai ti dasai kenuan, utai ti dikesal kenuan, serta utai ti dekak disebut nuan ngagai sida ada tu. Utai bisik, kau bisik utai kena puas hati nuan tadi. Udahnya uji tulis sawutnya baka ke inner child nuan nyawut baru ngagai nuan. Pengawak tu ya boleh nulung nuan mereti ke asai hati ti lama udah ditat kenuan. Danya ya ketiga nyebut jakut ti ngelantang kati. Mayuh kita mansa besai nak ninga jakut ti diguna kita. Uji sebut ngagai dirempu. Maka contoh aku sayau kenuan, aku tu megah hati kenuan. Danya asai hati nuan berguna. Danya aku ninga nama tekot nuan. Terima kasih labah udah keriang semangat. Aku minta ampun labah udah kasar ngau dirempu. Jakut tu engkau dipedak mit, engkau dipedak biasa. Tang ia mayuh, mayuh reti ngagai proses ngerai ke emosi kita.
0: Meri empas megang ngagai emosi kita ini.
2: Engkau kita nak kalak ninga kini apa ini nyebut aku sayau kenuan. Benihnya ia keempat berarti ke gambar diri kita maya gimit. Tentu kita bisa gambar kita gimit semua.
0: Ia ke keyword.
2: Ia ke keyword. Berarti ke gambar nuan ke keyword yang tadi. Lebih gimit lalu gambar kenuan benuang ber randau ngau ada mietnya tadi.
0: Berandau ngau dirimpunya.
2: Berandau ngau dirimpunya.
0: No, dirimpu kaki mietnya sebab ni.
2: Iya, ngambil gambar orang.
0: Gambar dirimpu.
2: Gambar dirimpu. Padahal ku taitik patut didinga sidak yang mayanya. Ianya madah ke ngagai yang nombian tadi sidak ia berga, sidak ia nak lemik, sidak ia patut dikerinduk ke lalu utai ti nyadi ukai salah sidak. Kadang-kadang proses tu ulih diasai ke kita kelalu berat. Laban kita berengkah medak diri engau lebih penyinu atau ke penyiru. Udahnya ya kelima pulai ngagai utai ti kalak ngasuh nuan seneng atau ke lanteng. Pikir ku utai ti dikerinduk nuan lebuh hagi miat subak. Setau kenyak ngelukis kini, bermain, nulis, merak katun, mendiang ke lagu, berbasikal, tau ke ngerja siti-siti pengawak ti dikerinduk kenuan, tau ke disebut kita hobi tadi. Giga awek dikena nuan gagak utai ti ngasuh nuan gagati, ya uliah nulung inner child nuan berasa likun lagi serta hidup baru. Udahnya ya keenam meditasi atau ke visualisasi. Sekedar orang berasa lanteng agak lebih sidak yang kerja pengawak bakal ngambil sebut ngomane ya. Kira punya kurang teknik pernafasan. Kalau ninga.
0: Kalau disebut nuan
2: Udahnya meditasi atau ke visualisasi. Maksudnya kita membayangkanlah gambaran dalam fikiran kita, ngau inner child kita yang tadi. Ambil ke contoh gambar kediri nuanti udah besai, merap serta ngelantang kediri nuanti agi mit. Ti tu sehati tau ke benuan takutnya tadi. Udahnya ya ketujuh ngaku pemedis si udah kalak dia asai ke subak. Kita segi nak akan lupa menyukur.
0: Betul. Nya aku madah pedis kita ika. Nak ingat kutainya ne.
2: Ngaku bisi utai ti nama tu diguna bak senentang emosi ti engka nak boleh ditangkup lebih agimin. Padah kalau kaya diri empu utai ti diasai ke akunya endang nyata. Aku udah kalak pedis hati dan aku udah likun dia tu. Percaya ke diri empu inner chat non dia tu udah besar lalu lih nyaga diri engkau mana lagi. Udahnya ya kepenudi sabar engkau diri empu lebih asai hati ti lama dekat datai baru. Bunyi kurang ia trigger. Jakor putih hai tadi. Kadang-kadang terlih lama ia tahu ngasuh orang dekat ngasai ke terlihnya datai baru tahu ke ngasai ke emosi tik berat. Bakal penyino hati, ringan. Lebuh hutainya nyadi, ana terus ngukum dirimpu. Beri awak ngagai dirimpu kena kita belelek sebut dulu adanya serta berjaku ngau dirimpu ngau siro lagi
0: okay.
2: Ana merik jaku jahit ngagai dirimpu lah.
0: Ana merik dirimpu jaku nak mana
2: ya. Okay. Pengarai tu berguna ke awak punya aku tadi okay, utai kesari dua dah diadu nyak lai ambil awak nuan berlubah ngau penyedar serta penyinuk ke dirimpu dan lebuah kita berengkah merti serta ngintu inner child kita kawal kita engau diri kita empu megak dekat berpengerai lantang serta bisik pengerindau.
0: Reti kunuan tau tadi nanti ku berhati karipun nuan ke nyebut tau tadi Cik Lika utainya semua yang berpangai bagi tempu tau reti ya okay, orang yang ke boleh ngerai kenyak ni. Kita empu mengerai ke diri empu nya tadi. Nampak lebih ngagai berjakuk ngau diri empu tu tadi. Nanti berarti ke udah disebut nuanya tadi. Okey. Anak ngai mah berjakuk ngau diri empu tu.
2: Jakuk mana?
0: Jakuk mana punya kecelikan lah. Tu apa udah datang buat pengujung randau tu ke ngali hari tu. Jadi sebedau tentu ia bakal selama sebedau pengujung ke randau tu. Tentu nuan bisa pesan ke penudi ngagai bala peninga tu ke ngali hari tu. Lebih lagi berkawal ngau topik ke dikunci ke nuantok.
2: Okay, ngelala serta merti ke inner child tu tadi ukai reti kita itu tadi kak pulai baru ngagai penghidup lama tau ke nyaleh kapai nai tang merti ke penelebak diri empu meri awek ngagai asai hati ti lama ke endak di kibuah ke belajar ke nama tu belajar induk ke diri empu nampak asai pengelikun dalam diri empu ngambil ke kita boleh hidup ngau lebih lantang lagi kemaya hari tu. Harap ke semua pendengar lebih lagi berterima kasih ke diri empu lalu berani minta bantu nyemak bisik berguna ke bantu. Nanti nuan ngelala bakal selama lah. Nanti nuan ngelala orang yang bisik risiko tau ke nuan pun berguna ke bantu. Nuan ulih-ulih ke bantu dengan cara bertemu dengan orang ke landiak lah. Bak bintu lu bakal ke suah disebut aku ngelamak tu kami nang sikit bisik nyedia ke servis psikologi counseling. Bak klinik pengarah bintu lu, klinik Jepang engkau, klinik tatau. Jadi kita tahu datai ngagai klinik lah nyemak bisik berguna ke bantu. Kelimpah harinya megak. Kita tahu megak bertelipun ngagai talian sokongan psikososial MHPSS talian tu ya sama megak dibuka setiap hari 1 ngagai hari 5 hari pukul 8 pagi ngagai 5 lumai jadi talian tu ya dekat ditutup mai hari besar lah kita tahu dahil ngagai 2 titik lumur tu 013-885-0399 ngau 013-835-0399 kita megak tau bertelepon ngagai talian hil bak lumur 15555 talian hil tu ia dekat buka ninting hari yang kau mari besai berengkai hari pukul 8 pagi nyentuk 12 tengah malam. Harap ke ngau servis tu raban bansa kita dekat terbuka lagi pasal isu tik berkawal ngau pengerai runding. Jadi berjakuk pasal penyedar nguliah ke bantu kami megak dekat seminat dekat madah ngagai semua bala pendengar kena 25 hari bulan Jun tu kami impu unit ianya unit penyakit nagam penyakit nak berhampir NCD dari Ofis Pengarah Bintulu dekat ngatur program Community Minda Sejahtera atau ke disebut K-Mindset begulai engau kempen pengerai runding empu semua orang ketuka stigma bak nu hotel. Jadi program ke mindset tu kebenarnya ngembuan tuju dekat merik penyedar ngagai ketuai komuniti kita ngambil ke sida ya ulih ngelala tanda tumu isu pengerai runding bak peranek menua sida ya lah.
0: Okey, guna amat ke program ke bakanya ni ngarap ke mucur diatur kena 25,000 lantui lah. Yeah. Okey, nanti kita berhati ke semua penerang ke dikunci ke Cik Lika nya tadi uliah nak mayu mimit pun pama kita boleh penemu tu tadi Cik Lika ne. Kelebih gig berkawa ngau inner child tu ianya telih lama ti agi ngerugak kita nyentuk ke kita yang udah besar tuai tu. Laban ti bunyi ke ku tadi seminak kita ya kulih ngerai kenyak kebenaran lah bah kita ke nemu kita ke ngasai ku tanya ne Cik Lika. Engkau orang bukai tu seminak oleh mantau punya kenuan seminak oleh ninga kita ajak kini dan ke ngerainya kita empu na. Okey, jadi terima kasih mayu hangai nuan Cik Lika ke topik di baik nuan ungkup sari tu. Jadi bertemu baru bari ke bukai. Okey. Jadi mopok dok kami duai. Okey, bye bye.
3: Ya, peningannya tadi kita baru dah mendiang ke randau di Cik Flora ngau Cik Elika Eric nya sikup pegawai psikologi counseling ari klinik kesihatan Apin Tulu ya. Jadi dah ninga kita tadi nah mana nak rindu ke ninga tadi ya. Nyambi ngambi ke tahu sama sama kita berarti kenya lalu anang kelalu anang kelalu katik nyebutnya anang kelalu kita mikir kita nak uliah atau kena Allah kita. Utainya uliah di lengkap kita. Itu utainya ngasuh kita pengingat ke utai penlebok pengalaman ke subaknya. Tinya pengalaman ke ngasuh kita itu sati. Pengalaman ti ngemedia sekati kita. Uliah lengkap ke bandar panggai bak kita. Jadi sidak ya bisiknya dia ke tahu bertemu sidak ya. Lepas sidak tunai ya pegawai psikologi. Semua maklumat anda adalah rahsia. Nyak ya. Anang irawan anangi tika bertemu sidak ya. Nanti kita indah harap ke orang. Nak harap ke diri sebilik nur kita nu berkunci ke penanggul penusah hati kita. Nak harap ke balok kaban kita aruh ya ke kaban tapi ya inah nanti kita diri sebilik nak harap lebih kita nak harap ke kaban kita tahu datangi kak sidak ya ngakai unit counseling psikologi namanya psikologi counseling ya. Ya, ngunjung-ngunjung ke jam pukul 1.35 minit ngalih hari.
4: Ingat ke YFM Bintulu nyenteng hari 2 pukul 12.30 hari nyentuk agak 3 ngalih hari YFM Bintulu.
3: Ya, segiman 12 ke pukul 3 ngalih hari nyandang ya jam ngela tengah hari. Lalu kasar itu hari 2 kita boleh ngau kami ngela tengah hari YFM Bintulu. Selamat hari gawai kedekat datai.

Ianya melagu hari lagu choir hari gawai hari bala penyanyi ANP ya. Jadi kesulit tu peninga aku dekat maca pesan menjadi bisi duitik pesan tu. Ianya keterubah tu pesan sembiang merekat ergang. Datai hari empangup anak bati toka bahi anak bati. Madah ke sembiang merekat kergang niang bati anak sirai. Lalu pengawak tu dekat diatur barumah ici entawa asal Sri Aman. Kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 ya. Nyalai pesan tu nuju bala kabang belayan, Bok Sengkuang, Empadi, Guntung, Sungai Tengah, Lubuk Jok, Kelasin, San Ugul, San Munggur, kabang belayan Bok Ibul, Bayai, Sungai Pinggai, Sutung, Putat, Selindung serta kabang belayan Ti Ngelala, Niang Bati, Anak Sirai, ngau kabang belayan Kebukai kena oleh di rintai nama magang sama bela dipinta datai ya, dikangau datai ngagai pengawak sembiang merekat gergang niang bati anak sirai kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 bak rumah ici entawa asal Sri Aman. Nyalai kabang belayan nanti dekat bertanya ke berita tu tau telepon ngagai anak niang ianya empangup 011 0111 400 003 mayuh nak kosong lumur telepon ya tau. Lalu tau ke tau maka telepon ngagai bahi anak lumur 019 866 5496. Lalu ke Siti tu inya pesan gawaian tu tau ke ngergang nyalai pesan tu ratai ari magalini makilini anak gerucuk ngari ke sidak ya sebilik. Madahkah pengawak ngergang niang inai sidaya ianya kudai anak demuang. Nyalai pesan tu dituju ke semua kabang belayan jauh atau ke semak ting lala niang kudai anak demuang. Jadi pengawak ngergang tu dekat diatur kena ianya kena 30 hari bulan 5 berumah panjai lalu berumah ke Deni Batu Besai Ulu Sri Aman. Jadi regang dekat Dianjung pagi 31 hari bulan 5. Nyalai pesan tu nuju kabang belayan ba panggau puai kelawah nyelam keramut melugu paket A ngau paket B kabang belayan ba Selanjan entawa sutung senglau ngau kabang belayan ke Bukai. Kena uliah di selintiang nama magang, di pesan nama magang. Ya. Nyalai pesan tu tadi, madah ke pengawak ngergang niang kudai anak demuang, kena 30 hari bulan 5, buat rumah ke Deni, Batu Besai, Ulu Sri Aman. Lalu regang dekat Dianjung, kena 31 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi, kabang belayan ka nemu ngau sili lagi berita tu kita tahu telepon bertanya ngakai makilini kena lumur 011 4053 4947 tau ka tau maka telepon ngakai ke Nedi nak spina 011 4067 6189 ya. Jadi ya nyak ke pesan ke

Lia kabisi diterima kami. Nyadi ya ke Siti tu enya jaku pesan ngintu 100 hari. Niang ngelambai tau ke Nawal kena 30 hari bulan 5 ya. Nyadi lalu pengawak tu dekat berengkah pukul 10 pagi. Bak rumah Yempu, bak batu 21, lubu antu. Nyalai pesan tu nuju bala Kabang Belayan buat skim sekarang. Uang Pandak, Nsawang, Kabang Belayan buat PS1 ngau PS2 skim Batang Aik. Kabang Belayan buat Sebangki, Nangas Sumpok ngau Mega Nucu Tuai Rumah Diwit buat Ujan, Nangas Payak serta Kabang Belayan Kebukai ke ngelala yang ngelambai tokoh Nawal tu sama dipintak datai ngau ngulu pengawak ngintu 100 hari niang tu kena 30 hari bulan 5 enya hari 6 pukul 10 pagi ba lalu pengawak tu diatur ba rumah Yempu ba batu 21 lubu antu. Nyalai pesan tu tadi datai hari bini niang tumpu ianya tunyi nyadi ngarap ke semua Kabang Belayan bisi ninga lalu harap ke uliah nganatai ke diri ya. Nyalainya ke pesan ke bisi diterima aku lalu dikenatai ke kaku toko dibaca aku ba maya ngelah tengah hari bunyi kaku lama tu ngarap ke pesannya tadi terang toko pesan ke dibaca pesan berat terang di dinga bala Kabang Belayan ke dia tujuh pesan lalu pia maka kita ke berimai peniau ke ngelala sidang ada salah maka tahu sama madah bepadah ya ambil ke pesan tadi jampat lagi datai ditemu sidang ya ya. Ya, jadi pukul 2 atau lagi peningkat kita bisa siti program ianya kini kita ya sehari itu. Dan sebenarnya aku dekat, agak dekat nebah lagu, merenang kita dengan lagu-lagu, lebih lagi lagu kawai. Udahnya berkongsi kita berita-berita hari kami di Bintulu. Siti lagu Joget Gawai. Joget di Gawai, laban bisik peningkat kita. Ya, aku nak ingat ke nama si tak tahu, kami minta lagu, stage lagu hari Itamadin, Joget Hari.

0: Ianya lagu joget Ari Gawai. Jadi ya pendengar, gawai-gawai ke, lagu-lagu gawai ke, tu dekat berkongsi ke berita. Ni buah berkongsi ke berita gawai, men lah benar dia bukai ke. Mayur berita gawai. Kita berkongsi ke, aku kat berkongsi ke berita ke, bukai berita gawai. Ne? Jadi, kena 23,005 tu tadi. Peningkat. Kita sama nemu program Sarawak Ku Sayang diatur di Bintulu. Renggat, bagi menu Bintulu diatur kena 22 hari bulan, ianya hari 5. Tu tadi tembok hari Minggu 24 dari bulan 5 ya. Jadi mayo bengkah program mayanya lalu udahnya program tok mari di penyadi yang amat berhormat premier kita lalu mayanya beka ya besi kena 23 hari bulan lalu udahnya udah kejadi Sarawak Ku Sayang dia ada premier lalu bisi ngabas projek perintah tunggak ke Jepak ianya projek berumah skim penempatan khas atau ke SPK Jelutung Jepak ya. Nyalai projek tu digagak berenggat dua renggat renggat keterubah sudah tembuk gagak bulan 10 2025 tahun yang kemari bisi 97 unit rumah. Udahnya renggat kedua 14 unit tembuk ujung bulan 4 tu tadi baru tembuk mamat lalu projek tu digagak tak dipercayai ke Lembaga Kemajuan Bintulu atau ke BDA lalu projek tu peningah projek berumah tu Siti Ari tinjau pemansang perintah menua Sarawak ti dekat ke Jepak tu tadi jadi Siti Ari genturung berumah tingkeman serta lantang endur diau laban okay nama kita pan nemu Bintulu undang ya mayuah industri-industri nyalai genturung berumah lalu toka industri-industri tadi lebih haki ya digaga kilang-kilang tadi indoor ya tungak ke kidurung kian ya. Nyalai genturung berumah kelimpah riba pasar itu lalu projek genturung berumah ke Jemah Hilak dekat digaga tungak ke Jepak ya. Ngau bandun duar bukai nyalai nya tadi berita ke mana kayak kita ke di Bintulu lalu nyat mega Siti berita bekawal ngau berita pemansang ya. Lalu 23 hari bulan 5 tu tadi kelimpah hari program Sarawak Ku Sayang Siti program ke Sidiatur ya nyat ke di Kumai Pekit Lumur nama tetune ke Pekit Lumur Rumikup. Assalamualaikum. Bisa sekedar kita nemu atau ke mayuah kita nemu. Jadi aku berdau tentu jelas nar. Aku bakawal ngepekit lumur rumikup tu. Tang yang tadi bakal main mahjong. Ya, tang kaya main mahjong ke tenyaknya tu pening. Pekit lalu pekit lumur rumikup tu ianya bakal main mahjong munyik aku tang bekat tadi bisi angka lumur 1 ngakai 13 lalu berguna ketiga ke 4 ikut orang main nyalai pekit tu kebenar ya sebangsa pekit ti merangsang untak kat kita yang tadi berunding ngau megak ngira nyalai pekit tu dipasuk balon nemiak miak sekolah lalu diatur sida ari gereja Mandarin begulai ngau unit jakuk bahasa Malaysia serta megak kumpulan Chibi Hideout ya. Lalu program tu terima sambut sukung ke manah benar mayanya ti diatur buat Siti amanya palan beli barang ke Psai di Bintulu ditu nerima sambut sukung ti manah benar ari mensia mayuah lebih haki ari apa indai nemi apa indai ngau megak bala nembiak. Lalu 7 pekit lumur rumikop tu diatur nang ia dikena merangsang bala nembiak tadi masuk main lebantuk bakerti main ya tadi deh taya berguna ke untak kita berundi yang ngira maka kita ke main kita ke mendak main tanya majongnya sejampat na jari sedak ke ngira bekenyaknya tadi deh peninga lalu 7 kebukai kena ngerapit ke kawal sidak sama sidak ti masuk pekitnya lalu pihak mereka ngiri pengarap ti teguh ngakai dirimpu uliah ngereca pengawak atau kan tadi uliah masuk siti-siti pekit ya. Nyalai nyak siti dari program kesidiatur mereka hari 6 tu tadi 23 hari bulan 5 ya. Nyalai bisik berita kebukai ke dekat dikunci aku dengan kita dan laki aku madah ya kita sama menang hati kalau tahu. Kumai kita ninggal ke pesan hari kawan.
1: Hello semua, aku Erika Eric, Siko Ari Pegawai Psikologi Counseling Ari Klinik Pengerai Bintulu dekat Merik. Selamat ngintu hari gawai Dayak nuju semua raban bangsa Dayak. Anak-anak ingat, jaga penglikun engkau pengerai diri kita sepemanjai musim gawai tu. Nuju siapa ke makan ubat? Anak nak ingat makan ubat? Gawai-gawai gak? Rami-rami gak? Tang jaga kita empu pengerai tubuh engkau pengerai runding. Nyak aja hari aku, selamat hari gawai semua.
2: Hai, aku Fiona Beda anak Limban, dari klinik pengerai tatau dekat Mari. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, ngeke semua bala peninga, Bintulu FM. Oh, ha.
3: Halo, aku Ulin anak Anyu Anju. Ngau awak tu, aku meri selamat hari gawai. Lebih lagi, ngagai semua bala kita ke nintu hari gawai. Nak milih di nindur kita diau, baik ke di Sarawak, tau ke di sebarang alai diau. Jadi, ngau pesan tu mega, aku meri selamat hari gawai. Ngagai semua bala ke sama kerja aku buat sekolah. Bala kami serumah panjai. Serta semua bala kita ke nintu gawai. Jadi, pesan aku ngagai semua. Lebih lagi kita ke pulai ke menua diri ke berguna ke jalan alun jimat-jimat maya driba ngambil ke datai bak nur ke dituju pihak megak ngajak kita ke belah diau di negeri sepeda pulai ke rumah panjai mengikura pasti ke rumah kita likun sepeda tinggal ke awak ke kita uliah begawai ngawati di lantai. Selamat hari gawai ngajak semua bangsa kita kengintu hari gawai nak milih dinin luar diau.
4: Halo, aku Jessica Lising, Ari Bintulu. Dekat Merik, selamat Ari Gawai Dayak. Di dekat datai, menuju kami sebilik ngau kabar melayan bak batunia. Seratuak Bintulu, bala kabar aku ngau aku bekerja di BDA. Ngau semua bangsa kita Dayak di selampau menua Sarawak di menyambut Gawai Dayak tahun 2026 tu. Guna meh peluang gawai tahun tu begulai ngau dari sebilik ngau kabar belayan ngau penuh penrindu. Kata untuk kita semua boleh berkat pengelantang pemujur dalam semua pengawak boleh jerki berlimpah ruah ngau senang lantang nguan menua. Oh ha, selamat hari gawai Dayak tahun 2026.

Ya, peningah bertemu baru kita ya, bak program kini kita sari tu enang yang nintiang hari dua. Pukul dua kita bergulai bak program tu. Jadi kini kita sari tu peningah. Jadi bak episod ke-21 tu aku mai kita rawun ngagai Taman Tumbina. Taman Tumbina jadi siti hari palan recreation ngau pelajar rampak menua ti terbilang di menua Bintulu tu. Jadi taman tu ukes minat jadi palan recreation peranak menuanya. Tak mega berfunction jadi palan ngintu jelusi gak ngau utai ke tumbuh. Taman Tumbina berpalan di Bintulu lalu ia muntang di lawak. Jadi hari ni penatai asal nama Tumbina tu peningah. Jadi asal nama tu tadi datai hari gempuang dua leka jakuk ianya tumbuhan ngau binatang dalam jakuk Melayu tu ke kali ngagai jakuk Iban ianya jelu ti ngayan ke konsep taman tu jadi palan ti gempuang ke utai tumbuh ngau utai duup dalam siti kandang undur. Taman tu peningah dikemansang kesedak di Raban berkuasa tempatan. Jadi penguat nyedia kepalan recreation gadung seraya megak ngajar komuniti pasal pemesai guna rampak menua. Kenyau hari dibuka Taman Tumbina udah nyadi siti hari palan ke pemaduk mana ungkup aktiviti lepah ngau belajar bak luar. Batam perkara kebisik bak Taman Tumbina yang nyak gempung kebun botani ngau mini zoo bak siti kandang dur tu ngasuh he berbida hari taman recreation kebukai lalu antara utai kenyalai bak taman tu. Kandang dur tu disik ngau mayu macam bangsa utai ketumbuh utai tropika jadi dur ungkup sekedak jelu. Jadi layout tip mesra temuai serta rampak menua asal megak dijaga bak taman tu. Bala temuai ulia berjalai dia seraya belajar pasal mayu macam bangsa utai tumbuh ngau jelu serta konsep tu ngasuh taman tu keman ungkup semua renggat umur yang kawam nembiak mit. Jadi kebun botani Taman Tumbina ndur mayu macam utai tumbuh tropika di ngerinduk kati yang kawam bakal kayu hiasan tu peningah pun kayu tempatan utai tumbuh herba ngau bangsa kayu tau ke pun hari babas ngau kampung. Jadi tiap iti utai tumbuh selalu ya bisik di label tau ke dengkah nama serta penerang ngamik ke temuai ulia belajar tau ke nemu lebuah sedak ke berjalai. Jadi tu jadi ke taman tu palan ti mana ndur ngajar tau ke kita belajar pasal rampak menua. Kelimparinya pemisik mayu macam utai tumbuh megak mantuk ngintu ekosistem asal. Lalu Taman Tumbina megak bisik mini zoo ti ndur ngintu bermacam bangsa jelu. Tajak pun nak sebakar pemesai ngau zoo ke besai tang. Ya, mana sertang keman ndur temuai. Nemuai ngelantang ke hati. Lalu antara jelu kulit ditemu. Kita lebih kita berjalan ngagai taman tu. Ianya burung. Ternyata mayu macam bangsa burung. Boleh ditemu kita di tu. Reptilia bakal bayang ngau ular. Mamalia mit bakal sidak kerak. Lalu mini zoo tu megak meri awak temuai kelebih lagi nembiak miat bedak jelu ngau semak lagi. Yang megak ulih nyirik pemerti hati pasal pemesai guna nyaga jelu siga. Lalu Taman Tumbina disikap ngau mayuh macam perengka guna ungkup pengelantang bala temuai antara ya berjalan kaki ti nyamai di lawak serta ndur belelak bisik megak disedia ke langkau. Dua kita duduk ngenduah ke diri. Balan dua anak miak bermain megak bisik disedia ke? Serta bala temuai uliang reja mayu macam aktiviti. Bak taman tu bakal belanda, jalai kaki, sesaya setau ke seminak. Duduk ngasai kerampak menua asal serta taman tu megak engkeman. Dua kita ngatur aktiviti diri sebilik ngau program sekolah. Maya hujung minggu ngawari besai peningah.
Taman tu selalu ya penuh lah. Temuai kedatai belalak serta bergulai ngau diri sebilik. Siti eri function keberguna bak taman tumbina. Ianya jadi palan pelajar kendak formal. Jadi sidak balan biak sekolah suah dibaik itu ngambil ke nemuai belajar. Serta nengah pejalan itu sidak uleh ngelala mayu bangsa utai tumbuh ngau jelu. Serta megak merti ke ekosistem asal. Pia megak ngangkat ke tak ke nyirik penyedar pasal pengawak nyaga rampak menua. Cara belajar terus ngelawak ngagen dur beketuk lebih narik hati serta efektif. Hari bala anak kita ke belajar dalam kelas aja. Jadi Taman Tumina tu megak peningap jalai ke tanggung pengawak dalam sektor dagang temuai di Bintulu serta Siti Aripalan di narik hati temuai di dekat ngasai ke rampak menua asal. Pemanah rampak menua dituk ngasuh taman tu jadi palan ti keman nur kitai datai nemuai berjalai rawun ngelantang kati kelebih ke ngagai kita ke datai hari menua bukai lalu ia megak sitik hari pemata temuai di Sarawak lalu kena nyimpul kenya Taman Tumina sitik palan ti berguna ngagai peranak menua Bintulu tu ngau kandang menua ngelingiknya ya ukai seminak nyendia ke palan recreation. Tak megak fungsinya di palan pelajar ngau palan recreation serta ngintu rampak menua dengan gempung flora ngau fauna perengkak guna tip penuh dia taman tu terus di palan tip dipilih endur berjalan ngelantang kati di palan dagang temuai tip terbilang di menua Bintulu. Okey peningah nyak tadi aku berkongsi mimiat berkawal ngau Taman Tumina kebisik di menua Bintulu itu. Jadi kita sudah datang buat pujo program tu minggu baru kita boleh baru aku datang baru pusing kita kini gig penungak kita buat program kini kita sari tu. Jadi ngonya aku Syara Ludan pengulang program kini kita sari tu madah ke diri muka dulu ku bye bye.

Ya, kita baru dah mendiang ke lagu Ria Chan, Wan Kutaban Kebulan, lalu dah mega bergulai ngau di Cik Sharon, abah program ya kini kita ya, sehari itu ya. Selamat ngali hari ngakai peningat kita di Sabah Sulaiman Jailah. Cuaca tempat kita macam mana puan, ada hujan juga kah? Hari ini cuaca panas di Bintulu. Terima kasih orang Sabah. Orang Sabah dia mereka jauh-jauh Melayu. Orang di Sabah dekat nyambut gawai keamatan ya. Per bulan 31 kah. Lalu kita di Sarawak dekat nyambut hari gawai ya. Jadi selamat nyambut hari gawai keamatan ke balai di Sabah. Oh, maka selamat nyambut hari gawai terkadang ingat bahawa kita ke di Sarawak. Dan kebenarnya, okay, sebenarnya Sabah Sarawak aja. Laban kita di Sabah Sarawak tu mayu, nur kita itu mindah. Nitiah ke periuk asik, toka gawak, nyalai gagai sapa-sapa kita. Dini-dini dur, buat menua bukai. Selamat nyambut hari gawai terkadang. Kita akan ingin tu nyambut gawai. Selamat gawai kamatan, maka yang nyalai. Sekali itu aku dulu ke macam pesan berat besi siti pesan diterima tu hanya pesan gawaian tu teka pengawak berantu. Nyalai pesan data dari Andrew anak tu suong ngari kesidak sebilik dekat Nesau Kabam Belayan. Bekaul ngau pengawak gawai antu niang apai sidak ya ianya niang tu suong anak anding toka apai buyo. Nyalai pengawak deka diatur ba rumah Petrus Anis Teluk Batu Bintangur ianya kena 3 hari bulan 6 hari 3 pengawak deka berengkah hari pagi nyentuk engkai malam. Nyalai pesan nuju Kabam Belayan ba rumah Petrus Anis, rumah Boniface Jarau, rumah Mansur, rumah Julia, rumah Tang, rumah Kelima, rumah Rentap, rumah James Berandah, rumah Stian Skimbi, rumah Jin Sungai Buloh, rumah Impi Tanjung Lelengau, rumah Mawar Pedanum, Kabam Belayan buat tubai buah pakan, Agam Sebilik, rumah Selaka Kerapa Selalang, Kabam Belayan berumah John Sungai Kelampai Bolus Teras, Kabam Belayan berumah Munan Tabai, rumah Ancal, rumah Dadat, rumah Buan, Kabam Belayan berumah Mary KJD ngau meka rumah Ajang Sungai Stabar, ngau Kabam Belayan kebukai kendala dirintai kena mamagang ke ngelala niang tusuong anak anding ya. Jadi kita sama dipinta datai ngau nguluk pengawak gawaian tu tau kedekat diatur kena 3 hari bulan 6 tahun 2026 hari pagi pengawak tu dekat berengkah luar. Penerang kasih liat, kita tahu telepon ngakai Andrew anak tusuang enyak ngena lumur 019-7575-0023. Nyalai harap keterang, mengai bala Kabam Belayan, ya, enyak berkawal ngau pengawak gawaian tu, toka pengawak berantu, niang tusuang anak anding, toka apai buyo, kena 3 hari bulan 6 tahun 2026. Ya, jadi nyak pesan kebisik diterima kami peningah. Lalu lengkap kita pesan berat. Alaika sekali itu kita merindang hati baru. Lengkap kena lama muka gawai. Lagu gawai. Kau yang lengkap ke gawai. Lengkap kena lama lagu gawai. Kita sekali itu mendiang ke siti lagu kamayu. Hamad dipinta balau peningah.

Ya jadi ya pening kita tahu ngatai ke pesan salam mereka wai tang aku dekat berkunci Siti agi berita tu kita agi gulai bawa ngelat ngari YFM Bintulu. Ya nyap kawal ngau Bintulu maraton 2026 kedekat diatur bulan 8 ni lah ya 2008. Lalu Bintulu maraton tu lah dekat di Pasu. Okay sebenarnya hari sidak ke hari kita menua Sarawak tu aja tambah ke nyangkom sidak hari menua Bukai ya. Sidak tirindu ke pengawak Belanda atau ke pengawak maraton tu. Nyalai Bintulu maraton 2026 tu lah PC 4 kategori ya nyap maraton penuh 42.195 km, separuh maraton 21.1 km, pelandak kompetitif 10 km, ngomongkak pelandak santai 6 km. Jadi kita itu tahu, aku tu tahu 6 km pelandak santai. Jadi pelandak dekat berengkah tokoh maraton dekat berengkah hari Padang Bilun Lama Bintulu, lalu tembuk megak bak Padang Bilun Lama Bintulu. Artinya peningat adan maraton Bintulu. Tu ialah enyak bak Padang Bilun Lama ya. Lalu komiti besai tingatur pelandak tukar maraton tu ianya Lembaga Kemajuan Bintulu atau ke BDA begulai ngau Bintulu Port Holdings Berhad ngau meka upis residen baki menua Bintulu ya. Lalu komiti pengatur ngau tu meka ngarap ke atau ke besai benar pengarap ke Bintulu Maraton 2026 oleh terus ngangkat ke Bintulu dikelala ba industri dagang temuai ti berpelasar ke Pekit Lumbak ngau main ya. Lalu tahu mereka Bintulu nyari siti palan ti dipilih dikerinduk kurang hari menua bukai datai nemuai. Nya siti hari tuju Bintulu Maraton 2000 Bintulu Maraton diatur. Ukai sembilan tahun tu aja tau kai. Ukai terubah ya diatur tahun tu tang udah kalau diatur tahun dia kemari. Ya. Nyalai kita bulan 8 bala kita di Bintulu dekat nerima penatai bala ke Bengau Belanda masuk Bintulu Maraton 2026. Lalu bulan 10 2026 abak Bintulu dekat diatur Sarawak Aerobic Day ya. Ianya aerobic metau out. Lalu tu dekat diatur ba Dewan Suara Bintulu hari pukul 6 pagi ngakai 9 pagi nyalai siapa ke dekat ngau ba aerobic tu tau register dia tu sebedau hari bulan ke penudi ianya 31 hari bulan 8. Nyalai 7 Sarawak Aerobic Day itu diatur 2026 diatur ianya ngambil ke atau ke dekat mai rakyat Sarawak tadi regas berpengerai serta semangat berakup. Lalu program tu diatur bantu Sarawak atau ke siti gerempuang ti ukai di kuasa perintah begulai ngau pias nambiak ngau lumbak menua Sarawak ya. Jadi Sarawak agro Aero, okay, Aero juga. Sarawak Aero Big Day tu. Okay, sebenarnya diatur di Bintulu. Tang, maka bisa diatur bandar bukai. Bagi menua bukai Bintulu, Sibu, Sri Aman. Kedak ya, tang di Miri. Aku di Miri, Sibu, Sri Aman. Tang di Bintulu, dekat diatur bulan 10. Hila, 4 hari bulan 10, 2026. Ya. Nyalai ya. Lagi bisa berita kebukai tang. Nyak tadi peningat, awak kita itu nyau serkat. Jadi, sebedau ngelatai ke macam pesan lengau. Pesan rindu hati kusik di kenatai kita Facebook kami Ki Merina kita ngau sitik lagu satu kali kita yang berlegak tak lama kena aku gawai kita dengar lagu kita yang besok sitik lagu Ari Hailey Baduk Kiruah. Oh kita arti Baduk Kiruah nama ayo dah nama dah Baduk Kiruahnya tak pengambil hati nada asai hati Ki punya nadanya.

Ya, bantu kiruh lagu Ari Haili ya pendengar, lalu kita ya bisi pendengar kita ianya Eva Vincent. Jadi ko ya, ya bisa nyapa bak Facebook. Ari Sibujaya panas sama Ari Sibujaya di Tok DJ minta putar ke sebarang lagu. Gawai lagi ko ya. Awak terima kasih ganuan sis Eva Vincent. Lalu Roy Kuang baga bisa nyapa meri selamat ngali hari dengan kai semua peningau YFM Biban sama jalan ke pengawak ngagai pala kita semua. Muari di Suraman jam kedia tu nama Mayuh Muari ko ya ba Sri Rahman jam kedia tu sat sejam tiko udah Roy Kuang tu berkongsi berita atau kenyapa ba Facebook tadi dulu jadi ya mereka selamat gawai nuju semua pendengar YFM ya jadi Boniface EP ya selamat ngelari DJ hari selepin Boniface tu jadi ya minta putar ke lagu Gawai Ari Ricky L Segelas Air Gawai. Semangat lari ngagai baja tandang jadi koya semuanya like pengawal lalu selamat di Gawai terdekat data yang kedua DJ ngau semua bala peningau YFM Bintulu. Terima kasih Ana Umpi jadi semuanya selamat nyaburi Gawai terdekat data DJ minta putar ke lagu Gawai Ari Richa Rosana ngau meka Vornika Natasha ianya bocang pengabang. Kita bisi Ellis Spencer. Semangat dari DJ, semangat dari gawai nuju kita sebilik. Terima kasih, Hangganuan. Ellis Spencer. Lalu udahnya kita bisi bulan pengerindu nyadi Ari Batuniah bulan pengerindu tu nyadi ku ya minta tebah ke lagu Arida Crew sempekat pengerindu nyadi pesan ke terubah nuju Wai Ayut ya lalu agai ini Giman apai laca tamang yempu ngarap ke bisi ninga lu pesan tuju ngagai kaban belayan bak sebangkui serikai maniak di berayang jelani inai cici di sibu lalu nuju grup kaban setia bak baka mak ping di selulap betung indai di bis sulu ambai mata Ferry Mas Tuan Valentino ngau binia sida sebilik Stemas Ayu Bibi di Asan di Bintulu Yan Bacalai Airport Kuching ya ya Alexis Bicu apai double line ke baca Madik Tony James Jimbat Alex Barau nak tinggal megak ngakai bro Steven Chuan Layung. Pesan nuju kita semua ko ya rindu-rindu selalu. Lalu selamat hari gawai. Nyalah ya kita megak bisi peningau kita ke siti tu. Hari ni nukai dulu ne macam. Yangnya siapa ne? Kebisi merik selamat gawai megak. Andrew Wibi, ku ya pesan nuju sidak ia serumah barumah Jirum nanga merit sangan tatau ngau pesan selamat hari kawai kita bisi Alvina Pauline dari Taman Bintang-Bintang War minta tebak lagu gawai dituju ke bala peninga ke nyambut gawai lalu dahnya kita bisi peninga kita Iris Rose minta tebak lagu Sino ke laban kendak pulai kemisi gawai ku ya anak lagu Sino kita Iris Rose kita tebak lagu Gaga ya lagu gawai Mami Nika seminanya apa selamat hari gawai ku ya lalu dahnya kita bisi ke buka itu Sawang 35 kita bisi Ramli. Selamat hari gawai daya kayu guru gerai nyamai. Kau Ramli ya pernah bertugas di Sarawak selama 10 tahun. Hey, selamat selamat petang Ramli. Bujang lelang hari Semerahan tu kau ya ke hujan di Semerahan. Di Bintulu jam kedia tu aki ya, panas. Panas kaya hari kami di Bintulu. Ya. Jadi tu masih di lagu gawai hari Karen Libau. Begawai kita ingat. Gawai mah kita ya, hitung hari kita itu, sarit.

Gawai mekitai, gawai sambut gawai ngati lantang ngati kakak ne. Peninga. Ya, jadi meri selamat lemai ngakai sendi en. Jadi kuya sama jalekap ngawak DJ minta sebarang lagu gawai dikena merindang balam nyadi ipar tunggal untua ngokabam belayan ke jauh. Lalu

Selamat berjalan dengan awak serta selamat ngintur di kawak. Terima kasih Agenua Catherine. Lalu kita bisik Colina Lo nyapa lalu yang meri pesan ngatai keselamat di kawai kai kita bala peninga Monica Maliah Bungang Ari Miri, selamat berjalan ke pengawak ke DJ. Lalu selamat nyambut kawai ke dekat datai. Dituju yang ngagai bala ke ban belayan ke ngelala pihak ke pesan Ari Monica Maliah. Lalu kita bisik Gramung Anil Grinang. Selamat ngalih hari di Cherry Julau. Minta putar ke lagu Ari Wilson Jelai. Boleh tahu yang maya kawai kena merindang menyadik ya Dr. Jongkar Grinang di Unimas Kuching. Pengulu Belawan Grinang, Eastern Sunai Gramung, Apai Amoy, Apai Cabuk, Ngau Cigu Lumi, Janggu Cigu Moses Gangga, Apai Sebi, Ngau Cigu James, Ngau semua kebukai ke ngelala bala kebang belayan. Maka ngau pesan selamat hari gawai ngakai semua kita. Ngau pesan harap kemuruan gerai belama. Nyak ke pesan hari Gramung Anil, harap ke balai ke ditujuk pesan di sini ngau pesan gawai hari ya. Kita bisik Bennett Stin Lawai semina nyapa madah selamat ngali hari pian maga ngau jemen lidum nyapa selamat ngali hari selamat rigawai ko ya Indai Nur selamat jalai ke pengawak lalu selamat rigawai ke dekat datai ngagai seduai di DJ Flo ko ya lalu minta tebah lagu gawai Ari Andrew Sengalai ngau Swelin ndak induk babari gawai pian kena merindang semua peninga Anna Claire, selamat lemai DJ, kirim salam pesan gawai nucu sedak ya sebilik kebang belayan di Miri, baka kebang belayan di Miri, kuya Bintulu, Serikai, serta maka kucing, kau semua ting lala. Nga pesan, harap kegerai selalu, muju dalam semua pengawak, lalu ngakai orang kedis saya, kuya kebenung kerja, harap ya berjimat maya ke kerja. Merit selamat gawai ke dekat datai, lalu minta. Udahnya kita bisik Flora Deli, selamat ngelih hari. Lalu minta tebak ke lagu gawai. Ianya Nunu Tekura. Maya gawai dikena berindang. Sida Iyas Madi. Ngau semua bala kabang belayan. Geruk peminat UI FM Iban. Ngau maka bala kebukai. Ngau pesan selamat hari gawai ke dekat datai. Ya. Udahnya kita bisik peningat kita buat TikTok tu ianya ETW sebenarnya apa selamat rikawai tahun 2026 semua pihak ku yang lalu bisik mereka grind Zipeng sama jelai ke pengawak lalu merik selamat rikawai ke dekat datai mana hari kami Saritau kini serah tuak kini nyap. Terima kasih dah masang lagu Sanggup Aku sama-sama. Lalu kita bisik Syarif Pudin. Selamat rikawai pada semua. Terima kasih Syarif. Jadi Syarif Pudin. Merit selamat rikawai ke kita semua ya. Cinta Nunu. Selamat rikawai. Nucu ngakai apa yang windaya di Sungai Tapang. Ngau semua kaban belayan. Ke bisik Ninga. Lalu kita bisik Haila 0108. Merit selamat rikawai ngakai DJ. Ngau kita sebilik. Terima kasih. Selamat rikawai muka Genwan. Lalu pemuka Hilux 0108 mega merik selamat gawai ngakai semua bala kengin tu gawai Tio minta putar ke lagu Mati Lisin Maya gawai Ari Cuyaya Matthew sama ngelih hari selamat gawai koya lalu kita bisa Indri B tu dah Bijun Abung minta tebas barang lagu gawai kena merindang bala buat Sungai Ridan Ulun Tayah. Nama berita bala kita di Sungai Ridan Ulun Tayah ngau maka bandur bukai. Lagi pula ngau kami bawang ngelah tengah riwai FM Bintulu. Terima melaku hari Philip Jabu betapi gawai. Tapi jari maya gawai. Nah seginya nak tahu tak nya tapi jari maya kita ke datai nemuai bala pengabang datai urang kata nemuai tokoh kita datai gurang ngabang gurang tapi jari.

Ya, selamat di gawai nuju semua kita. Nalamak dah kita nyambut gawai. Lalu mood gawai dah bisik ya. Jadi ya, selamat ngali hari, selamat lemai, selamat nyambut gawai hari gawai ke datai nuju Juni Ben. Jadi ya bisiknya apa? Nanti ku ya selamat jalan ke pengawak DJ Panas hari kami Bob Miri. Beri selamat di gawai nuju DJ kesayangan. Terima kasih Juni Ben. Selamat di gawai muka genuan ngau kita sebilik. Lalu kita bisik JJ. Selamat lemai, selamat gawai nuju kena DJ ngau bala staff sudah ngau gulai gawak minta nuju selamat gawai tuju ngakai DJ. Oh, terima kasih ngau bala staff, bala staff ya sudah ngau begulai gawak minta lagu gawai Indai Linggi. Indai Linggi, selamat lemai nuju nuai Indai Linggi. Jadi Indai Linggi beri selamat gawai ngakai semua kita ngepesan kayu guru gerai nyamai. Lalu bisik Pauline Edward, Pauline Edward, musaruk nyebut ya. Jadi ya merik selamat jalan ke pengawak. Lalu ngirim ke pesan ngakai semua kabang pelayan jauh tu ke Semak, bala kabang Facebook serta semua ke Ngelala. Ngau pesan ngarap ke Semampai Gerai serta ngai bala ke Benua Bak Jalai mulai Kediri Maya Gawai tu ngarap ke Bejimat Bak Rantau Jalai. Manah pesan dari Pauline Edward tu ya. Jadi bisik Claudi W. Linang, jadi selamat lemai genuan. Jadi pihak mekat melihat selamat hari kawai. Clarence Midan hari pakan minta tebah ke lagu hari CSM Calang. Terima kat gawai. Kena merindang hati dirimpu. Kaban Facebook Syasha Amanda Bersibu. Damia Dimiri. Ngau semua orang ke Ngelala ya. Meh ngau pesan. Harap ke rindu-rindu selalu. Serta selamat hari gawai. Selamat lemai ngakai Anata Siusibat. Ngau mekat wat-wat. Ke bisini ngau ke Kitai. Udahnya. Merit selamat lemai mega ngakai Miranda 9766 sinyapa selamat ngalih hari DJ. Terima kasih ya. Si Datuk ke sinyapa Bak Tito Rodriguez Adin. Merit selamat rikawai ngakai Apai Nguindaya Bak Ulu Merurun Culau harap ke sini nga. Lalu Bawang Majau mega bisik nyapa Bak Tito kita. Merit selamat rikawai ngakai semua kita ke ngintu nyambut gawai. Lalu dahnya kita terus ngau maca pesan hari bala peningah kita ke buka itu lebih hakik ba Facebook tu nya kebisiknya apa ngirim ke pesan yang kaum Michael Brandon. Jadi ko ya selamat ngali hari hari Serikai, mana hari kami di Serikai, selamat jelek ke pengawak serta selamat gawai. Lalu Michael minta tebah ke sebarang lagu gawai. Dikena merindang semua bala kaban ke Ngelala, kaban pelayan Bak Semah, ngau sidai sebilik di Serikai, ngau pesan selamat gawai kayu guru gerai nyamai. Ya. Udahnya bisa megak tu ianya siapa tu ni? Nunggu dulu ni. Aku medak. Higak dulu. Jam kita tinggal kira 8 minit lagi. Nunggu kita bergulai buat awak ngelah tengari YFM Abin Tulu. Jadi kita ke bisik natai ke pesan. Terima kasih. Lalu pian mereka kita ke munyik aku ke benua Tirantu Jalai mulai kedirik kini Bejimat ya. Jadi merik selamat ngalih hari ngakai sama lemai ngakai Bajang Tibu. Jadi kuya oleh masang lagu Anang Salah Singkang Ari Enel Vino. Udahnya apai lamai, selamat ngelihari, selamat jelekap ngawak kaya, terima kasih. Dayang jaga bisinya apa, lalu meri selamat gawai kaya semua. Kita ikan itu, ngepesan kayu guru gerai nyamai. Iba selebin toka abad dum, minta tebah ke lagu gawai, air mata, bari gawai, Ari Melissa Francis. Dia tuju ke semua ke Ngelala ngepesan selamat hari gawai. Bulan Pegari, selamat my DJ, selamat hari gawai. Minta tebah ke lagu hari Rikin Rusen, sepating bungai carau. Udahnya Rini Sabai, selamat hari DJ, selamat hari pengawak. Beri selamat hari gawai genuan, terima kasih Rini. Sama muka genuan, selamat hari gawai. Selamat hari gawai muka ngakai Lily Anthony. Kepsinya apa? Jadi kuya selamat hari kawai nuju semua bala peninga YFM. Jadi nyak meh bala kebisik nak teka pesan lelengau. Ngau meka pesan selamat hari kawai. Nyalai kita ke sekali tu nebah lagu hari. Lagu legend tu. Lagu Evergreen.
nerima kad gawai. Nah, dia tu nadai kita nerima kad gawai ya kita tekan aja telefon lalu kirim ke namanya pesan

Ya, peningannya laku lama kad nerima kad gawai ngoto ngalakunya mengucuang ke ngelah tengari hari Bitul FM aku di Ceprenci yang meri selamat hari gawai kereka datai lalu pemeka cakap ngerai maya gawai gawai-gawai ke ngerai ke cakap selamat hari gawai.

Runtang ngelari bergelai dengan aku Daniel Stephen. Kita bergelai ngelari hari 26 bulan 5 2026. Nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi 26 bulan tia dalam lebih kurang kurang seminggu. Dalam 5 hari 6 hari agi kita dekat ngintu hari gawai nyaudah ngan sesemek bala sida anak bala sida ucuk bisik sekadarnya tadi udah agak datai bab menua ne. Kelebih agi sida ke jadi pengajarnya tadi tau ke ia kegawa bas sekolahnya udah dulu pulai sedaya laban nada nembek sekolah permisi pun udah berengkah nyentuh ngagai pe, pun tahun bukan pun tahun nyentuh ngagai pun bulan 6 2026 panjai permisi sekolah tengah tahun tu. Okey, terus berkali dengan kami bawa FM pukul 4 ngali hari tu lagi kodekan mai kita ingat ke tanduk hashtag nembek aktif serta megak merindang-merindang kita ke sekali itu ngal lagu-lagu gawai kelebagi kita ke udah mopok pulai ke menua serito tentu ya bisi mod gawainya tadi gagir hati gagir-gagir gak tang dribanya tadi berjima-jima tau.

0: ke kita nyaga penglikon jalai mah. Di lebuh kita nya driba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri bisi sebetul sebening, ke bisi udah ngelaban aib beram, anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai, bapalak nyonya mai nya baru tau driba ngabik ke penglikon jalai lalu untuk dijaga kita. Lalu piap enggak kapan belayan kita, kenganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia, UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebuh kita nak berbelajar, maya rigawai tu berjimat lah. Awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli, anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja. Oh, jadi Siti tak utai kat sebut yang ku ditu ya nyak. Jadi aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai. Lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus. Ngawak masa tu nyadi nak tahu menusah kita. Pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato Sri Doris Sofia Brody, Taban Parlimen P202 Sri Aman.
2: Terentang tawa hingga memunyi tandanya di hari gawai.
3: Rentang hari YFM
4: Segulai Sejalai.

Okey, lagu hari Jerry Kamil, selamat hari gawai kau lagu Jerry Kamilnya tadi. Okey, tu berkau ngau siko lan sawak ke pembanyak ya boleh 10 kaki. Lalu pemerat ya 20 kilo dan muncul ditangkap Angkatan Pertahanan Malaysia APM di Kuching di tu Semeriang Batu di Petrajaya lemai kemari. Jadi APM nerima kangau hari Mansia Mayuh pukul kira ke pukul 5 lemai lalu datang ngagai andur bayarnya bayar agak sawaknya ya ke di pedak orang. Jadi sawak tu belalai ba selepak kayu ya ke alai duanya tadi ya nya andur orang agak rumah ni ke mana ya. Lalu sawaknya mujo ditangkap sida APM nadai sebarang penusah jadi sawaknya selamat orang megak pan selamat megak. Jadi sawaknya udah dianjung ngagai andur ya ke patut meh. Okey ni bekau ngau sawak ke mujo ditangkap ba Semeriang Batu di Petrajaya Kuching lemai kemari. Okey, ada lagi megak. Lagi mai lagu-lagu gawai ke di pilih aku. Berinang kita semua buat sembang rentak ngadari dan ke sekali tu Music Express Apai Blues.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisik siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningal di ni, no ya belalai. Di ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menuti itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, ba YFM.
2: Aku Angelia Anna David Langi dari Persatuan Pengusaha Kartangan Semegang dekat Beri Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua. Oh.

Okay, lagu hari ini dinamik. Selamat. Okay, selamat. Senang hati Pelai Gawai nama lagunya tadi. Kembali lagi ditujung kaki kita ke udah Pelai Gawai buat rantau jalan main untuk buat dalam kereta, buat dalam bas express ke korang lupa ke lapan ada bisa jalan Pelai ke Kapit Din dan nama-nama meh tak kena kita ngerau ke kita nyat likun datai Bak Nur di tujuh kita. Memang kita ke sini dengan kami buat RTM Klik. Terima kasih ya dengan ke RTM Klik. Kalau buat RTM Klik kita boleh dengan ke FM 24 jam sehari mega. Okey, tu berkawan dengan berita ke bisa nyari di Semenanjung Siko Nemia ia ke bisa dengan orang hiking nama Indo tu kemarin ia dipadah Kelenyau serito ditampung baru SAR ngiga ya jadi SAR nya tadi pengawak sedak tu sudah bertemu ke Nemia Indo tu tadi kira ke pukul 12 tengah hari tadi jadi ia tu ditemu kira 500 meter hari Indor ia ke penudi di Pendak lalu 1 kilometer hari pos kawalan tempat kejadian tau ke Indor orang ke ngengkah ke pengawal SAR nya tadi ok lalu pihak mega Raban SAR kira ke ngambil awet 20 minit mai niang nya tadi pansut hari Indor hiking nya tadi jadi Indok tu bawa berita tu daripada ke Desat 10.50 pagi hari 6 maya sidak ia kenurun bukit ngau sidak ia sebiliaknya tadi lalu ayahnya tadi dipada ke bawah berita tu nurun Kediri laban ke Kak Tumu laban ia tu tadi nak tan angat serta lelak jadi nya mai tengujung nya tadi nak begolai ngau raban ke Bukai nya berita ke bisinya di di Semenanjung okey covalent sekali tu lagu ya udah nasib tua.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: pagi-pagi ngagai bala klub aku, klub ngepanas Sureman. Nda ditinggal kemegah ngagai bala kami sebilia, painai aku, bala tua, bala kabar pelayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sreaman. Selamat hari gawai.

Sino nak boleh pulang gawai lagu hari JSM Jalan Gak Begak Galang Tawi. Okey, Siti hari pemakai ke mana ke pengerai ke bagi kita ke Brunei lama tak ke kat beli maya gawai tu lah ni. Siti hari ya ianya buah semangka. Buah semangka watermelon lah korang putih. Jadi buah semangka tu ya tu tadi mana ke pengerai tungkol hati kita serta megak ya mat tu tadi mayu air anti mayu air kira ke mana namanya dan tadi oleh orang ke risiko kanser serta mega mana ke tinggi darah kita okey jadi nyam ya ke pemanah buah semangka tadi lalu Siti hari pemanah yang kebuka ya nya mana ke kulit enggak mega pengerai mata kita ke bisi meli buah semangka nya tadi atau ke meli lawak-lawak bukannya tadi tang sayur enggak buahnya patut di engkah ke kita emeh daging bisi sayur bisi buah bisi kira ke balance cukup bagi yang utai anak terdaging aja ne. Okey dia berkawan kau pemakai mai ke bagi kita ke meli pemakai maya ari gawai tu. Okey udah tu lagi kita bisi lagu Ramnes Walter Richard Gawai dan sebenarnya Philip Jabo bertabik cari maya gawai.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
0: Nyamai-nyamai mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac. Scholarship biasa Sarawak tu entah ya pengal. Scholarship Sarawak tu kau doraman dibuka sekali lagi bagi dunia ke julut basis ya 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bab mayu bekas pelajar bakal engineering probat accountant undang-undang kau kebuka itu mewak nur anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ke pelajar di mana ada minta kenduri kena ada 5-29-5-2006 atur ke peminta boleh kena taik ke bawah website http://www.yayasansarawak.org.my tau tanya bahas session scholarship bernumber 082-441-686 Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak cuma
2: Selamat hari gawai, nuju balak kita ke bisi dua di ruai. Hai, aku Alana Suwata, ngak pulang tau aku kamri. Selamat hari gawai dengan semua kita ke nyambut hari gawai, terutama sekali dengan kita ke berbangsa daya. Dari pesan aku nuju semua, lebih pulang gawai tau. Cuba teriba main ke mana ya. Anang hirup main teriba, nanti dah tiba rumah baru tau on. Ya, nyajar aku. Bye-bye, selamat hari gawai. Oh, ha.

0: 24 lemai. Y FM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Ya, 24 jam sehari merindang kita. Jadi dia tu datang bak awak. Aku beranda engkau temuai ke bisik dekat beranda engkau aku buat program hashtag nambi aktif. Jadi minggu tu nambi ke dekat beranda engkau aku tu yang dah bak konti tang dia tu bak arus telefon nyalai nadai live buat Facebook. Kita engkau je bisik dekat medak kini gamal orang ke atau ketemuai ke engkau aku tu beranda. Jadi untuk lalu ke Nuan tu Cassandra Nabudut, selamat gala hari, selamat lemai dengan Nuan Cassandra.
2: Hello, selamat gala hari mega.
1: Cassandra Nuan di ni dia tu dia kas?
2: Mbak Sibu.
1: Sibu, awalnya dia tu benung belajar di Sibu sekali ke Nuan tu kemisi ke dia tu?
2: Aku sebenarnya udah habis belajar masa bulan 2 sarinya. Jadi dengan aku belajar ngambil lesen bersibu.
1: Jadi nuan tu sarinya nampak belajar di Kuching di tu mana? Ngoto beri tapi puji megak lah baru dah temu belajar neh kes.
2: Ya, temuk dah.
1: Dah berasa. Jadi, tentu saya belum meninggal tu tadi ke temuk. Nak mau take ke ambil ke Sandra tu tadi. Lepas aku nyebut tadi, Nuan Pan bisik nyebut Nuan sudah temuk belajar. Muka di Kuching itu buat sebengkah palan belajar itu. Jadi, awak ke Nuan Pu meh. Amadah diri empu. Penata asal diri empu. Enggau nama kos ke bisik diambil Nuan. Apa yang Nuan belajar atau ke Sandra?
2: Okay. Nama aku Cassandra Nabudut. Lalu aku asal dari menua Kenawit. Ngau aku anak nombor 3 hari kami 4 ikut diri menyadik. Lalu kos ke diambil aku berucing masa aku belajar ianya ijazah sarjana muda sains pentadbiran dengan kepujian. University Teknologi Mara Cawangan Kota Semarahan.
1: Jadi ni pengalaman Nuan dah belajar di Kuching tu tadi deh. Okay.
2: Aku belajar pengalaman 3 tahun dari 2023. Maksudnya masuk dalam bulan Mac seingat aku lah. Dia habis 2026 tu tadi dalam bulan 2 tu tadi, bulan Februari.
1: Okay, ni ke 4 tahun eh. 4 tahun?
2: Oh. 3 tahun total.
1: Jadi nama kebuah Nuan milih kurs ijazah sarjana muda sains pentadbiran dengan kepujian tu.
2: Bagi ku, aku milih kurs tu laban bidang pentadbiran tu kan penting dalam sesebuah organisasi company deh. Nak milih lah sektor swasta ataupun kerajaan. Bidang pentadbiran tu amat penting. Nya aku milih kos tu sebagai pilihan pertama aku sebab masa habis ku masuk UMNAM lalu ngisi UPU, aku milih kos tu sebagai pilihan pertama.
1: Pilihan pertama. Jadi tentu ya bisi utai narit ati Nuan berkawal dengan bidang sains pentadbiran tu kes. Namun kini utai kenari ati Nuan kini?
2: Bagi aku, utai kenarik atiku dalam bidang tu yang ngajar kita. Bahkan ni cara kita mengurus sesuatu, ngagak keputusan, ngau menyelesaikan masalah benarnya secara profesional. Laban pentadbiran tu kan ya berkait rapat, ngau penghidup kita manusia, ngau pengawak kita dalam masyarakat.
1: Awaknya kebuah Nuan ingin amat ngambil kos tu ne?
2: Ya.
1: Nanti dah ngambil ijazah sarjana muda sains pentadbiran tu. Sains pentadbiran tu. Jadi nama utai kos bukai ke kak ambil Nuan dekas?
2: Nanti nak ngambil tu, aku rasa aku ngambil bidang pendidikan. Laban bidang pendidikan pun besar yang ku market luas. Laban pendidikan kan memang diguna kita zaman dia tu.
1: Ya. hanya pilihan kedua majoriti tadi dah.
2: Ya, pilihan kedua.
1: Nanti nanti ke berapa itu pilihan nanti ke ada pun pelajar tu saya cakap deh.
2: Mayung direk pilihannya.
1: Oh, jadi duit itu nang segi ya kenika nang narik hati nua nama mat matu na.
2: Oh, pilihan teratas.
1: Jadi buat bidang sains pentadbiran tu ngasuh kira ke mujur menuan laban nudah tembok belajar kan eh?
2: Ya, mujur.
1: Oh, jadi buat pengelabut nang ke belajar ngambil ijazah sarjana muda sains pentadbiran tu tadi kes apa kini ke bisik ngasuh nuan ngambil kos tu tau ke munyi ku aku tadi nuan nang yang nuan pu buat ati nari ati nuan pu nang hari nuan ku aku
2: ni untuk ngambil bidang pentadbiran tu ke?
1: Mm-mm. Nah, segi hari nuampu, kakak?
2: Oh, iya, iya. Hari hati aku mampu pengambil bidang tu.
1: Mm.
2: Taman aku lebih suka benda yang dalam pejabat.
1: Rindu gawak berupi-upi ya sebagainya.
2: Oh, iya, iya.
1: Oh. Okay, tu berkawal dengan nuan ke belajar subak tu nakes. Nuan ke ngambil, nuan ke ngambil course sains pentadbiran tu tadi mayuh tentu ya mayuh subjek ya ke di pelajar kita sekumbang nuan ke belajar nya ke 4 tahun menya kurang 3 tahun lebih kan eh? Nama kini subjek ke pemadu di kerinduk ke nuan buat course tu tadi deh
2: bagi aku subjek subjek tu mayuh jadi ke di kerinduk aku hanya mostly ya bahagian teori leban aku lebih suka kepada menghafal daripada pengiraan. Saya bakal tidak pengiraan matematiknya agak susah mimik lah bagiku.
1: Rindu aku ingat tu tai.
2: Oh ya.
1: Yeah. Oh arena ke ngira-ngira mbak lebih lagi mbak subjek matematik berkenyak lah ne. Oh, okay, okay. Jadi peringat udah tu lagi kami dua nampu randau kami dua kujung kagi tunggu dulu untuk Cassandra mai peringat berperindah dulu dengan lagu ku dah dipilih kita awak rentang lain hari lebih lagi bawa program hashtag nambil aktif udah tu lagi nanya berkawal gau cabaran tau ke pemar ke ditapik nua sekumah nua ke udah belajar tu ni Cassandra.
2: Okay.
1: Gitu situ lagu dari Honey J, Pilih Aku. Hashtag Nambah Aktif YFM.

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nitiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: Hai.
1: Hai.
0: Hai.
2: Anang dah ingat, dengarkah?
3: Hashtag Numpia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya, pekedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
6: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
6: Hai Larry.

0: Justin.
1: Keliak sebab ya seminar dua tali nang sigi kain kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kena.
0: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
0: Hashtag Nampia Aktif.
3: But YFM.
0: Ya, hashtag Nampia Aktif lagi bergelai dengan aku. Baru telefon Cassandra anak budut. Ika berkongsi dengan kita. Berkawal dengan kos ke diambil ya. UITM tadi, ne Cass?
4: Ya.
0: Ya, okey. Tu laban nanti bila peringat bisa pada poster ke bawa Facebook YFM hanya berkawal dengan penanggung Lukas ke Tegal nak boleh mengubah jalan penghidup. Jadi tu tentu mayu penguji pemar atau kecabaran ke sekuman ke belajar tu the case. Jadi nama tak kedasai nuan pemar ke pemar tu besar sepemanjai nuang ke belajar ngambi bidang sains pentadbiran tu tadi.
4: Bagi aku pemar nombor satu ianya duit leban ke ukai data dari keluarga bisa penatai pemisi jadi duit tu benda nombor satu untuk kita kan nyambung belajar tapi dia tu nyamai lah leban kita boleh minta bantuan bakari Yayasan Sarawak ataupun ari PTPTM kena nyambung belajar. Tang kita empo perlu ngatur duitnya ngau mana meh. Kedua, bagi aku masa laban maya kita belajar bayu tu kan maya assignment, activity, presentation, ngau ujian. Lalu kita empu patut ngatur masa kita ngau mana. Awak ke kita ulih magi masanya untuk belajar ngau ngaga activity bukai.
0: Jadi hanya duit tip pemar atau kecabaran ke diasai nuan tu na kes.
4: Oh.
0: Jadi kelimpah hari pemar ke diasai nuan bakal menyekut tadi hari sukur belanja tadi. Jadi sekuman ke belajar tadi nuan bisi ngambil beasiswa atau ke berkeni?
4: Bisa aku ngambil beasiswa masa aku hari aku semester 1 aku ngambil beasiswa hari Yayasan Sarawak.
0: Jadi pengelama non ke belajar untuk megak kelimpah hari beasiswanya tadi bisi hari suku bukai kini oleh mantuk nombor non maya nak belajar tu harinya.
4: Tukung bukan hari apa inai dari impu ngau bala menyade semampai mari belanja tiap bulan.
0: Nuan dia di UITM tu di Budian eh?
4: Ya di asrama. Asrama disediakan.
0: Sekumbang hari SEM 1 nyentuk temu belajar ya?
4: Masa SEM akhirnya aku baluar ngau kawanku. Aku dia berasrama dari SEM 1 sampai SEM 4 je. Adanya SEM 5, SEM 6 aku dia dengan kawanku. Kami dua sama baluk nyawa luar.
0: Siti Ali penanggul ke kuih Siti ajak sebut tadi duit tik penanggul yang tadi buat cukup belanja kau buat atur cara nak ngatur masa nanti tadi main belajar enggak aktiviti bukan ne?
4: Ya.
0: Jadi laban nama dah nyak Siti Ali penanggul nuan tadi ngatur awak nuan tadi tak kemasan terbelajar enggak aktiviti bukan. Bagaimana cara nuan dah kena nuan anapi utainya bagaimana?
4: Bagi aku cara kena aku ngatur cabarannya tadi. Aku mengutamakan benda yang dulu, bakal contoh assignment tu perlu dianjung kumuh, bakal contoh ya dianjung minggu depan. Jadi aku dulu ngadu ke pengawaknya dulu, baru ku ngagak pengawak ke bukai ke kurang penting dek. Ku ngadu pengawak ke lebih penting dulu berbanding ngau benda lain.
0: Awak lumayan nak ke belajar tu dah kes. Nuan rindu belajar berkeni kes. Rindu belajar kiri sekali ke nuan rindu belajar berkumpulan.
4: Bagi ku dua-duanya belak mana. Kadang-kadang kami sekawan belajar berkumpulan. Sik contoh bakal subjeknya susah. Jadi kami berkumpul bak sitin dulu. Lalu kami tadi sama-sama merek pendapat ngagai pangan diri. Nama ku buah tu berketuk, nama ku buah nyak berkenyak, nama ku buah jawapan tu berketuk, nama ku buah jawapannya berkenyak. Kami kene ke
0: berkongsi
4: berkongsi idea ngau pangan diri. Dan kadang-kadang bisa gak maya kita ikak belajar ke diri, contoh waktu maya malam tu pun belajar ke diri maya pagi. Maya dan itu mumeh maksudku sebedar ujian sebenarnya. Belajar ke diri sejam, dua jam.
0: Jadi habis maya nak belajar rindu belajar diri habis maya kita bergulai berabat belajar bergulai banyak letih tadi
4: nak
0: abang nuan tadi ni nyamai lagi deh dua-dua
4: dua-dua hanya pula nyamai lepas kadang-kadang kita perlu idea
0: gak hari
4: orang
0: bukai. Awak dah amat lepas kita akan dah boleh belajar ke diri nanti nadai sawup hari kaban ke bukai.
4: Ya,
0: ya. Nemu gak kena ke penemu orang bukai kan eh.
4: Ya, ya.
0: Jadi nanya tu limpang berkawal engkau aktiviti ke bisik dia do di pasuk nuan ba main ke belajar tu tadi bisik. Engkau nama-nama aktiviti kini? Sekumana ke belajar?
4: Bisik kalau engkau aktiviti. Tapi sebagai ahli aja lah. Engkau join aktiviti ke bisik ba UiTM. Dia leban bisa penyamai ke kita ngau join aktiviti itu. Bisa boleh kaban, boleh penemu baru. Pindang hati, boleh aktiviti. Ngau orang ngadu aktiviti.
0: Amat kena. Jadi nama aktiviti ke bisa di apa soal nan eh?
4: Antara aktivitinya ianya maka jabatan Jabatan Sukan Pelajar, ya kami ngadu aktiviti untuk orang sukan, ngaga acara maraton, fun run makanya. Ngau bisa ga aktiviti bukai baka aktiviti jualan-jualan ba dalam kampus. Lalu bisa ga aktiviti setiap sem nyanya aktiviti untuk orang ke baru masuk kan bisa aktiviti tidak ya kita ngadu persembahan so kami tu tadi menganjurkannya.
0: Oh, kira ke aktif direk ke nuan ngau aktiviti ke bisa diatur by university ne?
4: Nak gentu.
0: Nak gentu.
4: Nak.
0: Nanti ditih kata nak,
4: padan nak bakal orang bukai.
0: Oh. Kira hari hari kena dai bisa menyerti ya.
4: Ya.
0: Okey, guys tu ngetu baru merindang beninga sebab tu kujung kagi berandau berkawul ngau kos ke bisa diambil no antang dah tu lagi bisik ganya lepak mimit tanya berkawul ngau maya no ke agi sekolah primary ngau secondary nak guys. Okay, tu, saya tu lagu hari Abid Muti, Lakon. #TheBative YFM.

0: 了没
1: ？YFM
0: 舍过来，舍下来。
2: Y Arena,
3: Y Arena,
2: 聆听 Ari Satu, pukul 7:45 lemai. Y FM 28 jam sari,
3: Gulai Sejalai,
2: Gulai Sejalai.
1: Mata ngai tinua, macam-macam lagu.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo daripada Ngeli. Bisi siko lembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang yang boleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawat kena-kena siko laki ku pun tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmon Langi. Tentu ya, bak YFM.
1: Lagu-lagu pupu bangsa.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung dengar
1: Hashtag Nembia Aktif.
0: Segulai sejalai.
2: Ya, hashtag Nembia Aktif. Hagi bergelang aku baru selipun Cassandra Nabudut Kalai berkongsi dengan kita Mayu pengawal ke BC diatur ya pelawak aku ke BC di Paswak University bunyi ke daripada hari tadi kurikulum ke BC di Paswak ya bunyi ku ya nak Mayu tanding aku bakal ke Mayu hanya tak ada nakas.
3: Boleh lah
2: aku. Ya tu ngai hari temu ramai orang pengawak ke dia pasok ya pelabak aku mah tu kena ke kes.
3: Nada.
2: Okay, tu lagi nanya berkawal dengan aktiviti ke kalak di Pasuk Anuan about university, about university tag. Tu nanya berkawal dengan aktiviti Anuan ke kalak di Pasuk Anuan mayanan lagi sekolah about primary ngau secondary tu. Lagi ingat nak kini nama aktiviti tau ke? Kau jadi sih ngari ke sekolah mayanya kini?
3: Bisa juga ke di keingat aku lah maya sekolah rendah ngau maya sekolah menengah.
2: Mm-mm.
3: Jadi maya sekolah rendah wakil sukan kalah lepas mayanya agak rajin ngau orang bersukan.
2: Bada gamal bawa posternya sikit temu ke orang aktif sukan gitu.
3: Udah besar kurang ge.
2: Oh pia udah besar kene ke gamal besar ge ke kene.
3: Maya udah sekolah menengahnya kurang ngau aktiviti sukan. Maya sekolah rendah kalah ga jadi wakil peringkat sekolah aja lah. Ngau orang aktiviti sukan. Dalam acara masanya seingat aku dalam acara larian ngau lompat jauh. Lalu maya sekolah rendah mega kalah wakil ngau orang wakil pekit bercerita. Pun sama peringkat sekolah.
2: Kalau dannya, kalau boleh lumur.
3: Nadai.
2: Oh, kira ke bisik ngau ngeroh kai bimia banyak ne.
3: Au. Ngau orang ngeroh kai aja.
2: Au.
3: Dannya masa aku sekolah menengah kalau mega ngau wakil sukan. Dalam acara larian. Lalu masa sekolah menengah tu aku jarang naren tu aktif gig ngau orang bersukan laban engkau nyo macam malas ngau orang bersukan
2: atau kenyo kita kini. Nanti no aja kes. Jadi nanti sukanya kurang kelab atau ke engkau bising gau kelab atau ke persatuan kini bising ngau masa kini.
3: Bisa masa sekolah menengah kalau megak ngau orang wakil untuk pertandingan choir masanya seingat aku lah kalau ngau pertandingan choir.
2: Oh, nama belagu untuk kes.
3: Choir. Nak sebakarnya.
2: Nak sebakar?
3: Nak.
2: Medak ke bakar belagu, medak ke choir lu belagu, kumpulan nama belagu nak kes?
3: Nak, lain.
2: Out.
3: Banyak masa sekolah menengah megak kalau ngau wakil aktiviti STEM tu sejak ke ngagak inovasinya salah gak ngah orang wakilnya peringkat dalam sekolah nyampu dannya aktiviti bukai main-main baka main badminton bisik gak enya aja lah seingat ko bisik gak aktiviti bukai cuma kurang ingat laban utainya udah lama main.
2: Jadi ba university tu tadi nada engkau aktiviti sukan bakanya agi nan nang
3: nada
2: nang fokus ke belajar aja eh.
3: Ya fokus ku masa ba you nya memang untuk study jalaban aku bagi aku nak mampu kak membahagikan masa main ngau belajar ngau mayu assignment bukai ngau exam ke kadatai
2: amat ngau aktiviti ke sampingan ke bukai kan eh.
3: Ya.
2: Jadi munyi ko di padah non tadi non amaya sekolah non sigi aktif aktivitinya maja besai nya kurang numpu aktiviti. Jadi nanti non uleh nikal baru kene nikal baru kene ke ngerja ke nan asal lagi tindak ngau orang ngau aktiviti ke mayu hagi hari ke sebedau tu.
3: ngesalnya sikit bisa leban patut ya kita perlu seimbang untuk akademik ngau kurikulum benarnya mana gaya lah kita niti kaya kita seimbangkan akademik kita ngau kurikulum.
2: Banyak mai tadi nanti tanya nang sikit kau ngau mai hoki mai aktiviti kebukai kelimpah hari nang ya belajar aja ne.
3: Ya,
2: bisa gak saya nasa mimit. Okay, jadi Noah madah Noah dah temuk belajar api lama tu, dah bulan dua tu tadi ne. Jadi dia tu apa kini ke Noah kini ke bisa kerja pengawal nyambil sekali ke berkini ke dia pengawal non dia tu.
3: Setakat tu nadai, tapi pada masa akan datang jadi tak ngigak pengawal kena. Kena dirimpu meh, ngau kena family, kena support dirimpu.
2: Jadi dia tu benar nanti tak ke benar nguji-nguji ngigak pengawak reti tu dia tu.
3: Ya. Bisa nguji ngigak pengawak.
2: Di ni bawa company sekali ke kau perintah.
3: Dua-duanya aku bisa nguji minta cuma boleh ke endaknya aku nak namulah leban niti rezeki mega.
2: Aman. Atang nanti diberi peluang no rindu agi gawak company tak ke gawak perintah tu kes?
3: Bagi aku dua-dua tu belak mana sebenarnya. Sama ada gawak company ataupun gawak perintah. Dua-duanya belak bisa

0: Prospection. Mm-hmm. Saya rasa company untuk mana lagi? Boleh dia milih company yang saya rasa soal kerajaan untuk mana lagi? Boleh dia milih kerajaan. Tapi bagi aku, dini-dini aku boleh.
1: Oh, bersyukur aja lah ngau rezeki ke ulih ko. Hmm, arti nak milih meh, arti nuang kau gawat company sekali ke gawat perintah. Asal bisi pegawat ke keman ngau tak kedi pelajar nuanya ne?
0: Ah ya betul.
1: Ni nak kau Nur nuang dah minta tu tadi. Bawa company kau ko bawa sama kini ke bawa sibu dia kini bawa kucian itu dah bisi minta?
0: Bisa minta. Area aku minta dalam Sarawak aja laban bedau berani kak ngagai menua luar bedau berani kak
1: Kediri
0: muji cabarannya.
1: Jadi menjadi no mana tadi kita bisa empat ikut menjadi nuan ke nombor tiga nak ke tuai gari nuan dua ikutnya udah gawak tentu udah gawak mana dua-dua gawak ni
0: ya.
1: Di Sarawak di tu?
0: Semua tidak ya gawat buat Sarawak di tu magang. Tidak tiga lah ngau adikku ke biaya. Laban aku je yang nyambung pelajar ke tinggi ke hari kami. Empat kau dia minta adik.
1: Sedap ya. Kedi ke di kucing di tu? Sedap ya guys?
0: Okay. Buat muka ngau buat miri.
1: Tak sama nur gaknya ne?
0: Tidak.
1: Nang awak ke engkau rezeki nuan di kucing di tok kini nyau mayu hendur kita menyadik.
0: Ya betul.
1: Jadi tok pula baru ngagai kos ke diambil nuan tu tadi nanti munyi ke di padah nuan buat pun program tadi nanti dondok ngambil kos kos sains pentadbiran ngau kepujian tu tadi kos pendidikan kak diambil nuan tapi kak kena tadi ne. Jadi yeah. Kos pendidikan tu laban kos pendidikan tu pan tentu ya pelabaku mayu fokus ya. Jadi ngagai pendidikan tu berkeni ke kak diambil nuan ne. Jadi cikgu aja.
0: Entah semua aku ngambil pendidikan aku kak ngambil dalam bidang bahasa Melayu laban bahasa Melayunya nyamai gig di pelajar bagi aku. Ataupun bisa ga subjek buka ite ngayat ate ko baka sida moral ngau pendidikan jasmani.
1: Sigi udah bisa berarti ke kos tu masa pada tu ne.
0: Bisa cuma nadai rezeki dalam bidang pendidikan tapi dekat nguji baru.
1: Ani nemu nampung baru belajar lah nak ambil kos pendidikan ya. Ke. Sagi umur ke cukup tu deh.
0: Ya.
1: Lagi boleh nampak pelajar ni kes. Jadi tu hanya kada tai buat pengujur randau tu kes. Jadi sebedau tu ngujung ke randau tu ke nemu ke siapa orang ke suah merancangan buat semua pengawak meh kelebih lagi maya nak belajar tu tadi.
0: Okay, jadi orang ke merangsang ku dalam semua pengawak kelebihan untuk belajar tau enak. Ke pertama, diri empu meh laban nanti kita nanti hati kita nak cekal, nak tan ngejar pengawaknya. Kita sikit nak ulih, seulih ke utai ke di kedekat kita. Bakal contoh, saja orang bisa merek cakup perangsang yang kita nak menerapkan benarnya dalam diri kita sikitnya nyadi udahnya orang ke masa yang kumega apa inai derempu ngau family derempu tidak ya amat nyukung tu nyambung belajar laban aku je ke dikarap ke antara kami menyadi.
1: Jajan eh
0: ya.
1: Okay, jadi hacker penudi itu guys, nama kini pergerak hati nuan ngagai nambi rebak dia tu guys.
0: Pengarap hatiku ngagai orang ke rebak baru dia tu silap patut nyambung belajar laban dia tu udah mayu bantuan diberi ngagai balan nambi ya bakal contoh bantuan dari abang Jo nya lalu moga nambi ya ulia minta bantuan dari tidak yayasan ataupun PTPTN ataupun beasiswa yang

0: ukai. Masalah keuangan, masalah duitnya, ukai itu nanggul mai dia tau. So ngarap ke balan nembia reba baru dia tau. Anang putus asa meh dalam belajar laban. Masa kita belajar tu, memang mayuh yang pu cabaran, dan kita perlu tan hati, perlu cekal kita yang pu artinya, perlu set kita yang pu mindset, boleh maju ke depan.
1: Okay, terima kasih Hangen Cassandra. Lepas dah Halim Pak Merandau dengan aku apa hashtag nombor aktif tu kan. Sarap kena mujur buat semua pengawal kerja-kerja Nuan.
0: Okay.
1: Dah tu elok mah. Dah boleh pengawal madah direk kan eh.
0: Alright.
1: Ni nemu di kucing ni tu bertemu ke ni.
0: Amin.
1: Amin. Okay Cassandra, terima kasih sekali lagi dengan kita ngari ke YFM, ngari ke nombor jo sekali lagi. Lalu bertemu baru bawa ke bukai Cassandra.
0: Okay, thank you.
1: Sama-sama. Yang tadi temu saya ke bisik di kagau aku beranau dengan aku berapa guru hashtag yang lebih aktif. Yang Cassandra nak budut ke sudah berkongsi kalau kita perjalai sekumbang ya ke belajar buat UITM. Terus mulai dengan kami bah hashtag yang lebih aktif minggu baru mendiang ke tanduk randau tu. Jadi buat awak kebukai hari kesama dekat buku lain kau temu saya ke bukai buat program hashtag nembek aktif. Lagu duit lagu ke kena ngujung ke hashtag nembek aktif. Lagu hari dan sini isi atiku. Tak sebenarnya tu lagu hari Van Calvin Reta Bergak.

0: Bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Perdana Menteri berucap pada Majlis Agihan Perdana Lembu Korban Madani, Parlimen Permatan Pauh, Pulau Pinang. Dalam bari itu, taktik licik sindiket penyelewengan bahan api bersubsidi di Batu Gajah, Perak gagal. Kegiatan tersebut dikesan pihak berkuasa menerusi optiris. Sindiket bertindak mengubah suai kenderaan dengan memasang tangki tambahan. Modus operandi membeli diesel bersubsidi dari beberapa stesen minyak pada waktu malam bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. 200 liter diesel termasuk dua tangki IBC pam dan hos disita. Nilai rampasan melebihi RM23,000. Seorang lelaki tempatan berusia 38 tahun ditahan. Misteri kehilangan Nur Izzati Humaira Azizul ketika mendaki di Bukit Cangkat Asa, Tanjung Malim Sabtu lalu berakhir dengan tragedi. Remaja berusia 19 tahun itu ditemukan meninggal dunia di luar laluan pendakian kira-kira 500 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Menurut penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Murtar, jasad Nur Izzati ditemukan pada pukul 11.59 pagi tadi. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk proses bedah siasat. Jasad Nur Izzati ditemukan selepas 4 hari operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Susulan prestasi perdagangan Malaysia melepasi paras RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin menyifatkan pencapaian itu sebagai usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memperkukuh ekonomi negara. Peningkatan itu selari dengan pertumbuhan pelaburan yang menyumbang kepada pembukaan lebih banyak kilang, peningkatan pengeluaran barangan dan pengukuhan aktiviti ekspor negara. Pencapaian luar biasa tersebut turut menyaksikan jumlah perdagangan, ekspor, import dan lebihan dagangan mencatat paras tertinggi pernah direkodkan bagi tempoh Januari hingga April. Prestasi perdagangan tersebut juga membuktikan ketahanan ekonomi negara meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sendirian Berhad, Muhammad Sidik Jantan berkata, pencapaian berkenaan turut didorong permintaan domestik yang stabil serta pengukuhan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan serantau dan global.
2: Okay, kalau kita tengok untuk prestasi perdagangan, ianya juga berkaitan dengan on the export dan juga manufacturing. Dan kita tengok untuk sepanjang bulan 1 hingga ke bulan 4 memang ada frontloading dan juga the increased demand daripada negara-negara luar untuk local product dan juga untuk domestic consumption juga.
0: Muhammad Sidik Jantan. Berita seterusnya. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain pos pakom sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Lapan lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Mary, Wangsa, Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Caro. Pelaksanaannya susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baharu khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Dalam perkembangan lain, Anthony memaklumkan 2,000 anggota penguat kuasa JPJ digerakkan di seluruh negara bagi meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan keselamatan jalan raya bersempena perayaan Aidilfitri, Aidiladha dan cuti persekolahan. Operasi bersepadu melibatkan PDRM itu menumpukan kawasan berisiko.
3: So, kita punya tujuan bukan nak saman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kehalangan jalan raya.
0: Pemeriksaan berkala turut dilaksana di terminal bas merangkumi saringan terhadap pemandu. Perkembangan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci Mekah, ketika ini lebih 1.6 juta jemaah haji berhimpun di Padang Arafah bagi menunaikan ibadah wukuf. Namun kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah turut menjadi keutamaan pengurusan haji negara. Setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah kemuncak itu. Laporan Amirul Hafiz Rosli.
4: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan yang dilaksanakan bukan sahaja melibatkan kemudahan, penginapan dan logistik malah merangkumi aspek kesihatan serta kesejahteraan jemaah sepanjang operasi masyair.
5: Alhamdulillah kita dapatkan maklum balas yang sangat baik daripada semua jemaah haji kita. Mereka semuanya tetap dalam keadaan yang bersemangat, ceria untuk menunaikan haji pada tahun ini. Dalam masa yang sama, kami juga menziarahi jemaah-jemaah haji kita yang diuji dengan ujian kesihatan. Kita nampak bagaimana petugas kesihatan kita memberikan treatment, rawatan yang sangat-sangat profesional dan kita nampak bagaimana ia dilaksanakan dengan begitu sistematik sekali.
4: Beliau berkata demikian selepas meninjau khemah penginapan dan pusat rawatan kesihatan jemaah Malaysia di Arafah hari ini. Beliau berkata petugas kesihatan turut menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan jemaah yang berdepan masalah kesihatan mendapat rawatan segera dan sewajarnya agar mereka dapat meneruskan ibadah dengan selesa. Dr. Zulkifli berkata pendekatan menyeluruh yang melibatkan kebajikan, kesihatan dan keselesaan jemaah penting bagi memastikan setiap tetamu Allah dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah khususnya ketika berada di Arafah yang merupakan kemuncak haji. Pada masa sama, beliau menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya terus mendoakan kesejahteraan jemaah haji negara agar dipermudahkan segala urusan ibadah dan dikurniakan haji yang mabrur. Sekian laporan Amirul Hafiz Rosli untuk Berita RTM.
0: RTM bakal menyemarakkan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini dengan menghidangkan 3 telefilm khas yang mengangkat mesej mendalam mengenai erti pengorbanan, kesabaran dan keutuhan institusi kekeluargaan. Kesemua naskah berkenaan diterbitkan khusus sebagai pengisian rohani dan pedoman buat masyarakat. RTM dalam kenyataan memaklumkan penerbitan drama berkenaan bertepatan dengan realiti kehidupan masyarakat kini. Rangkaian drama berkenaan akan mula menemui penonton esok menerusi 3 saluran utama iaitu TV1, TV2 dan TVOK. 3 telefilm khas itu bertajuk Demi Janji Itu, Direbus Tak Empuk dan Aidil Milik Adha. Luar negara, pesawat tentera Amerika Syarikat dan Israel dilaporkan menyerang sebuah bot milik Iran di selatan Pulau Larak, Selat Hormuz. Menurut agensi berita Iran, Fars, serangan itu mengorbankan beberapa warga Iran dengan laporan media antarabangsa mengesahkan sekurang-kurangnya 4 individu maut. Insiden berlaku ketika perjanjian gencatan senjata antara kedua-dua negara masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Perambu mana pejalan kita? Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa? Anak nampun kereta bukai kelalu semak? Titih ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu, bertucung baka bukit, mengkat neraja, berkebun baka langit.

Terima kasih lagi berkulang dengan kami bahawa YFM segulai sejalan dengan kita ungkup sehari itu lagi megak berentak dengan lehari jam ke penuh ni kita berkulang berentak dengan lehari sehari itu ianya dengan lehari hari 26 bulan 5 2026. Okey, setiap berita mana lagi kita ke minat member ke bagi ke minat Kuching City FC. Jadi Kuching City FC sudah boleh lisen Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Jadi tu ngujung ke Kuching City FC ni tadi bisa lisen dekat pemain ba Pekin Main Bowl peringkat Asia. Jadi kita sama nemu Kuching City FC tu dekat berpikir ba Liga Juara-Juara Asia ACL 2 ke ba musim 2026-2027. Jadi inti nada lisen tu pedias Kuching City FC dekat bermain melawan tim bukai ba Asia itu. Jadi mayuh main tim bukai ke dekat berlawan dengan Kuching City FC ba ACL 2 ke dekat diatur dalam 2025-2026 yang ialah. Okey, ngarau ke Kuching City FC megat mujur serta nyulut ke dekat ngari ke Malaysia. Jadi tim bukai Arizon Timur dekat ngari ke dekat bermain ba ACL 2 ianya hari Korea Selatan FC Seoul, hari China Shanghai Chenghua, Australia Heidelberg United, hari Singapore Lion City Sailors, hari Hong Kong Kichi FC serta hari Kamboja PKR Sui Rieng. Jadi nyak zon timur aja, nyak zon barat megak mayuh ya, nya mayuh tim hari tunggak ke Arab mah, hari UAE, hari Qatar, hari Uzbekistan, hari Johor, hari Bahrain, hari Oman ngau mega hari Kuwait. Okey, nyak tim ke dekat berlaban ba ACL 2. Jadi ngaruh ke uliah meri atau ke uliah bersatu ngau maneh mah ngelaban tim-tim ke bukai ba ACL 2 tu tadi. Okey, lagu gawai sekali lagi. Merinan kita ke sekali tu. Stevenson ngau David Soul. Lagu diberi nama Gawai Mulia.

0: Kena ngujung ke rentak dengan hari kita ya. Serentuk kita pula ningal ke program Laman Berita. Jadi serentuk kita dekat ningal ke tanduk ya. Aram ngerangkai ke ngeli buat program Laman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ningal. Bisi isiko ngembiak, bengal, agu, nak uleh berjangkau. Tangi yang uleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini no yang belalai. Dia yang belalai dalam tajuk cawar kena kena sikut laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

Hai, bertemu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali tu. Maka selama penanti aku nya dah daripada kita, kita mesti mendapat dalam YouTube. Aku dah time mic ke kita 5 itik ke cerita, 5 itik ke kisah. Aku dah digemporo nyadi ke pemerindang kita ke minggu tu. Bah udah sedia kita, nanti kita udah sedia ramai kita mansang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali tu. Leman Berita kita ke terubah tu dikirim ke sikuk kaban aku, ianya tuai rumah hari sebawah tuai rumah Luang Jambi. Terima kasih ngagi nuan tuan rumah. Jadi Leman Berita tu beketuk cerita ya. Kena ikut kanusi Leman Berita tu pelingau. Ngenang orang ke ngigak kerja. Mayuh kita yang tadi kelebih lagi balan nembiak ku dah baduk sekolah, udah nerima certificate, udah habis pun 5 pun 6 kini ngigak kerja. Bayar kena kerja tetap tahu ke kerja nyambil seraya nganti ke boleh offer bak palan pelajar tinggi ni ya. Hanya ni kita ngenang nasib sikut-sikut ngigak kerja. Lelaki di menua China tu arindo ke dokumen Zijiang di China peningah. Nau aku buat aku kena ketawa. Nak kenal ke aku buat orang ngain rima ya bekerja bak siti-siti company, bak siti-siti kedai. Dengar kita ketegal mua yang nyat peningal 10 kali interview, 10-10 orang ke interviewnya tadi nolak ya, ngain rima ya. Di rijiak mempunyai kejakuk kita baka kayu rijiak deh. Hanya amai atau lelaki itu nama aku buah lelaki itu bernama Zhang ya. Ia hanya tadi belalang hari menua ya, di Hinan di menua China dia de, di Zijiang dia ngau belakaban mayu apa belakaban ya ungal lama naga kita itu dah di menua itu uji kita ke negeri kan ngigak kerja pasai gaji dia pamamai bisa kena kita ngagak rumah beli barang ba, rumah ba menua kita dia tu tak pedih mai ke dia di tu ko belakaban yang peninga. Jadi Zhang tu setuju aku ni tiah aja nak ada masalah ke tu on aja ke tu anurun mesti dak mansang ngagai menua di Zijiang dan ngigak kerja nak segi bakal drama ke selalu daripada didinga kita ya tadi turun kerja pindai bersampai kia ngarap kenua mujo majang boleh kerja ada din anak nak ingat ke kenua apa ada di tu di menua di tu ngirun duit belanja kena beli kopi gula apa ma majang kuinai peninga. Kira kengiring pejalai Zhangnya nuju ngagai kandang negeri ke benar besar enak pengarap pindai ya ia boleh kerja ada dia nurun sirah sekaban datai ada dia peningau interview bala kaban udah boleh kerja tang Zhang tu tadi kediri re yang bersebelah jalai dia duit kenyudah habis kasih aga tu dah kayaknya main wah kayaknya orang ke segi pemisainya ada benua dia senak agaknya ada benua dia. Udahnya tadi nyu mimit semimit mimit duit nya tadi nyu rawat ya po 10 kali udah interview 10 kali ke dirijia nama masalah tu jadi nya mentadi peningau ya ketega gamal nya tadi jadi bisi siti kes ke dutusi kabane kabane ke sino mai meda ya nya tadi nyu dia bersebelah di si jalan ada rumah sewa makai nantu buliah ke tudah nya tadi dia makai dia ndak gayanya lebuah kedah tanya bala pemberitanya yang meda okey nama aku tu tak diterima orang bekerja datai ku bandua siti dia ada orang ketawa ke aku medah ke gamal aku tu jahit kau ya. Bekeni penyahit gamal Zhang tu jadi gamal lah peringatnya lagi aku dah medah gambar tu medah aku macam Leman Berita ya aku medah gambar aku sikit nemu. Mua ya tu tadi segi 4 peningan mau kita maka kotaknya. Maka kotak kasut ke diberi tu berdirinya bekinya gamal eh. Nyuka baka gamal kotak kasut. Bersegi gamal kayak seminak berdengerinya bak menua sedar ada denzang tu ada kangau kurangnya tadi baka mua kerak laban mua ke bersegi maka mua kerak bulu bansu baka bulu bansu kerak nyak kengujuang tadi kumai orang kerak tu dah tuai penian ini nak lebuah ke the interview para pengermai berita ya ke nemu kisah sino ya tu tadi dia denzang tu maya kemungkinan mikrofonnya kita getar peningah.
nyo lembut tulang, nyo kurus teratuai, jarang makai. Laban nama ke buah, duit ke de bekal hari menua yang tadi nyo dah habis. De kena beli ke pemakai, de kena ingat kerjaan tibiu kia, tibiu kita, tambang teksi lagi, tambang bas. Nyo nak utai game tu dah tuai. Jadi yang ada tadi, minta tolong meh siapa-siapa ke sanggup ngambil ku kerja. Nak kisah ku gaji, janji bisik kerja. Kasih apa indah ikut menua dengan harap kaku gawak. Ketegah agama jahit, bakal ku tak akan suat. Laman berita kita terubah dikirim ke tuai rumah Luang Jambi di sebawah. Terima kasih tuai rumah. Kita bansang lagi laman berita kita kedua ke sekali itu. Badu genang ya. Kita ingin nang orang tip pedias dekat Birak. Di menua England dan peninggal. Bisi sikok lelaki itu. Nyadi pintar, nyadi pandai, nyadi landia. Udah bekal keluput ketegah pedias dekat Birak. Tentu kita pedias tengok aku. Bedau karik-karik laman berita. Udah nusi ke pemanggar. Kau kita tak dengar kita cerita tu. Nyak mutak nyadi bersikut lelaki bernama Tommy Hughes. Kala ya nyak tadi peningau udah kena stroke. Kena stroke lebuah kebeteran Birak dalam jamban. Ah, kisah ya nyak puan ya tadi. Ya pedih sama ya paginya. Muat-muat perut ya. Nak lemak kapan suat? Nak kapan suat? Nak kau ngujuang kenyak tadi. Lama dalam jamban bininya tu sati nama pengawal laki ku tu. Lama mendalam jamban dia dia. Ketua-ketua pintu agunya tadi narai ke nyawan apa. Badi terluput. Derumpang bini pintu peningah. Pedainya tadinya meluat dekat mata. Ketika ke kena stroke. Ah, angin ahmar ke? Okey, angin tikus saya punya kepada Meli. Angin ahmar kena stroke. Alu ada baik ke hospital ke peninggal. Lebuah dutur ngeciak, nyak dutur madah ngege bini ya. Nasib ya ada taban ketemu ke hospital gitu. Laban tik mimet dak ke tadi itu. Sah ku kat madah ku dutur. Nama pun kena stroke. Ku bini nanya ku dutur. Ya tu, Birak sendat ya tu. Engkanya nan tu leh Birak ngujuang benar ya beteran. Maya ya beteran yang tadi. Darah hanya niki. Kau dutua, bila darah niki ternyata ngujuang kena stroke. Aau pia, kau bini ya. Uleh gerai dia tu, uleh tamannya lubah-lubah meh. Kau dutua apa ni ngau? 10 hari ya luput. Ha, ditidurkan, ditinduk ke orang ya tadi. Udah bekau ke Birak sendat. Kau ngujuang kayak kena stroke. Ah, nasa sebarang aku Birak sendat. Nanti dengan saya ke sendat Birak, anak-anak naban direk ke hospital. Tahu ke ngage klinik. Nah lah kena stroke. Tundik-tundik ke aku. Ah, nama dia. Udah bekau 10 hari. Nama otak jihahnya di. Maya kencelak ke mata tadi. Dia ada ginyo gini-gini yang. Lelaki bernama Tommy Hughes tu. Nya yang madah nama. Tak ada pedak aku tutup yang lain. Kau yang madah ke bini ya. Nama hotel pedak dia deh. Kok bini bisi tepat peti atau pedak dia. Nak lain maka bisi numbur. Bisi tertulis-tulis. Tidak pedak aku tu. Nyanyin gama burung ke ingat bapun kayu. Nyanyo bisi. Hotel tulis-tulis bisi numbur. Aku yang mana gama hotel kala-kala bak dia aku. Ya mana ke bini ya. Oh nuan tu ngigau nuan tu. Kok bini ya. Pulai ke rumah. Ya lalu ngelukis. Lalu ngalau. Tai mayu. Mayu macam utai deh. Kalau habis dinding. Peti ISD, cuntiang ya deh, deh okay cuntiang apa nya? Tak sikit deh gagak mana deh cat, mana mana bisik gambar-gambar utai deh gagak ya. Nyo landia yang derong, lama tu dini landia nak dedero yang mana utai deh gagak. Kau ngujuang bini tadi nantu rindu. Nama ulah deh tu tak nyelai. Orang bukai kerja, dek tak gila nyuntiang utai. Kena miak ke bini. Ngai nyadi ngajak utai temu utai deh kerindu ku. Kau lelaki bernama Tommy Hughes tu. Nak tan bergolengu ya bini pun meninggal ke ya. Tang lelaki bernama Tommy tu nak dia rawat tim. Ayah ni kudik meh. Dia ingat boleh ngaku. Nak gak kue. Aku kak ngelukis je. Gagak gambar mana. Tapi maka cecunti yang tak mana-mana tak ada gagak ya. The color yang mana-mana. Ha. Jadi itu ngujuang ke bala dutur. Lalu mansia ya nama ke buah ya tok berketuk. Eh? Lebuah ya ke berpersa baru. Jadi sidak tertemu ke bisik utai dalam muntah ada dia kira munyi jakuk tundik kita ya. Bisik suat mimit utai dalam nyin. Wayang ke bisik putus tau kangus. Aku ngujuang ke untak landi nero yang tadi nyupan suat. Ha, ke ngujuang ke lelaki itu tadi lalu muka galeri. Galeri itu tadi muka tempat no mandang ke utai kedai draw, utai kedai lukis, utai kedai color. Mayu hame barang dia beli orang gambar-gambar ke dia
chat eh mana-mana hanya tadi mana tadi gagak ya kau bola kau ngujuang kayak tadi lalu berduit eh hari nya tadi peringa jadi lelaki itu nadai dalam tahun 2012 suba udah bekau ya ke ngidap sakit riman nya mentadi kisah penghidup lelaki ke Tegal ke Birak Sendat kena stroke kau ngujuang ke lebuah ya ke angkat hari tinduak 10 hari ya ke ditinduak korang ya lalu landia ngelukis utai ngala utai nya mentadi kenyadi peringa terima kasih ngagai unggal bel IL lari serah tua kudah ngiruam ke leman berita kita ke sekali itu bisi siti gini kiruam ke cerita dari menua Jerman duduk jenuh kita aku nusik ke kita cerita dari menua Jerman tu dari Munich Jerman ngenang senentang jalai jam jalai sekuat oh dini dini dia tu di Sarawak dia tu anang ngumainak yang kuang aku di Miri jam di Bentulu jam di Selangau jam mimit mimit adi Sibu jam mayuah mayuah di Semanggang dia di Serikai di Bentangur din datai kita di Kucing datai di Lunduk nadai nak jam menua kita sebut aja taman dini Samarinda Taman Belian Belian Stabil

ai mai kereta ngai ke sangkut dalam jeb ngenam tu sikal nanti ke semak tadi ngenam sikal nanti semak mai berjalan kaki hanya di nama utai de kerja sikut lelaki di benua Jerman dan lebuah sidaknya tadi kena jam lelaki tu bernama Benjamin. Bakal robu kain menyanduran bekerja peningai ya. Ayah bisik kereta. Tang ketegal dua reka diau yang tadi kelalu jam bulan siti majak nambah kereta. Bulan siti bekenya masuk bulan siti. Nyo nak uleh mai kereta ke. Oh nak uleh tau. Nya mai ko kena bas ko ya. Nama dan depan bas. Mai Benjamin. Nurun ngagin dua ke bekerja. Dua bekerja 2 kilometer dari rumah. Tangnya mai tadi ketegal jalan kelalu sekuat. Jam punya ko ketanya. Kau ngujung ke yang tadi ah. Tadi pagi yang ajak kereta ya nurun yang nak bas peningan ada ke lama ya nurun kerja yang nak bas kau ngujuang ke semua orang sama berkaya berkena ke bas kau ngujuang ke basnya pun kena jam nyus sekuat kadang boleh kadang tak ya depan bas lah benar orang nyus sekuat sama bertepan ke bas jadi berundiang tu dah ya yang tadi apa berkeni matuk kau ya ngena kereta nak uliah ngena bas ke nak uliah ya nyumai wah gorang berundiang ya peningan nyamai kau ngena bersikal. Dia beli bersikal, alung ngenak bersikal main nurun kerja. Nyamai main ya. Tang nak lama, genya tadi 2-3 bulan. Ya ke ngenak bersikal. Pedaknya berkedua-dua segorang hari belakang. Nitiah ke yang ngenak bersikal. Nyo jem baru gak jalai. Akai pedih nanti Benjamin. Tu sana ke ya, dua petau berketuk ku ya. Bekeni macara tu. Jadi maya nyak peningai. Ya dua-dua batisi sungai. Dua-dua batisi sungai. Jadi sungai kedua ya dua-dua tu. Ya. Bernama Sungai Isar di Munich. Nik dedin ya duduk badia saya ke beberati ku tejem kene makoto kat nurun kerja ngena kereta kediri nak uliah ngena bas tu saya ngena bersikal pun orang maiwa bekeni kap jalan kaki pemadiri gitu nya perluan urusan da te dupis ku ya peninga saya ke bejakuk saya meda air sungainya air sungai yang tadi rarat ari ulunya rarat kili betul-betul nuju ngagai upis sekian berpikir peninga lebuh ke meda bala serati bala itiat menom main dia apo nyamai aku tak nyemerai ko rundi yang ada dia nyamai aku tak nyemerai naik ko ya amai-amai dia beli ya baju kena orang nyemerai yang peningal dia beli ya siti beg getah yang tadi gari kasut semua stokin utai kena-kena ya kawak disimpan dalam begnya lalu duduk luang mana-mana dia baik ya nyemerai peningal nah sikit nak tamai biaknya nah sikit kena orang berikan dia kena orang tamak ngagi air biak ke dia beli yang tadi ada kena air baju terjun ya ke sungai yang pendengar sungai isarnya tadi nak nyemerai ya tadi punya kokor pun tadi nak nyemerai ya nyin beranyut ya kilik kan lalu datai bapak pengkalan nak jauh hari upis dia datai dedian ya nikai lalu bertukar gari datai dia upis apunya main agak berketuk ya 20 minit aja hari rumah hanya pendengar tanya apa tadi bakal cerita ke tadi 2-3 bulan udahnya semua orang ngau beranyut kegujuang ke sungai isarnya tadi ya ke abad Munichnya nyo penuh lah orang nyo jam jalai jam sungai pun jam laban orang medak yang beranyut semua beranyut ngoyang macam-macam tekenya di nada cara langit ngajak makagi kusuang berkenina ilah ngika cerita ya. Nya bercerita ke dua ke dikirim ke Bell ELRI 100. Terima kasih puas-puas kita ketawa. Uji kita berperindang dulu. Uji kita ngetau nak lemah au. Dah lagu telgi bisik duit teman berita ngantik kita. Temu baru kita udah tahu au. Cukup.

mansang lagi round kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita nampuang leman berita cerita kita ke sekali tu. Kita mansang lagi leman berita kenyadi di Jakarta, Indonesia. Nak panjai cerita tu, nyak ke buah aku, ngarap ke kita, mendiang ke mamai. Bukan ni aja, pendiang ke kita mamai. Jadi lelaki itu banget tu sehati. Ha? Yang tadi nama aku buah Nunu Pias Ndora Gawa ketegana oleh Nikit Pangkat atau sikit carut ke pampai sitik tu nyadi di menua Jakarta, Indonesia din. Agensi berita detik di menua Indonesia madah ke lelaki tu nama pandai ya tadi As, ha? Ia berumur 43 tahun. Nunu Upis ya, ianya Upis perkara pengangkut wilayah Bangka Belitung di Jakarta, Indonesia. Din, udah bekal peminta ya. Ia minta dari Nikit Pangkat ngagai bos ngagai ketua yang tadi ketega lama udah kawa. Ia minta Nikit Pangkat nak jauh hari 3B ngagai 3C kan yang Nikit kelas ngak reti ya. Dia pinta ya berkenyatang nak dikemenar ke pegawai ya. Selamat pagi tuan. Nyadi aku tu lebih dah 10 tahun kawak di tu tuan. Minta kasih ke kita me tuan aku tu. Nanti uliah meri aku tu Nikit Pangkat mimit me tuan pamam kena nambah ke gaji. Kuya mandah ngagai bos itu terngagai ketua itu. Ah berkata ayak kai ngai ngai menar ke nuan tang ukai nuan aja ke kak minta pangkat. Orang bukai mayuah bandua di tu kelebih 10 tahun gawak bisiknya 15 tahun bedau mulai Nikit Pangkat. Ah nang ngagi nuan tu baru 10 tahun gawak di tu. Nanti bisik jerki lah ilah gauk kok. Ketua itu peningah pu pedih mati ya. Nada itu nak muda-muda hati peningah. Kengujuang ke tadi, orang bukai udah pulai. Tinggal ya aja ada upis dia bandua residak ke gawak tu tadi. Ya ada peda orang dalam CCTV kinding-kinding. Ngesan gilin minyak, gilin binjirnya tadi. Lalu diimbu-imbur unsai ya. Upis ke nur ketuanya tadi gawak. Upis bilik, upis bosnya tadi. Lalu tunung kenapa. Pukul 6 lemai ya tadi. Hari ke samanya. Ah, udah bekau di tuno ya. Ya nak lari ambil ya, gambar dia lalu berselfie dia. Nak nemu nama utai ke dia sebuat apa dalam nyangka ya benar betitu. Ya. Madah ke diri ngaji bos ya. Nya, pernah ada bos. Angus supis deh, laban deh. Ngai ni ke pangkat aku. Ko ya madah ngagai. Engkau jangan bejakul nanti tua pelaba aku. Kenya mencerita ya. Ah ke ngujuang ke upiasnya tertuang. Laban nama ke buah, mayo upias rada dia nagi upias lama degaga ari kayu. Nasigi kayu ke kerik-kering. Tu ngujuang ke ya tadi peninga de temu orang polis sigi nemu laba gama CCTV udah de temu orang de. Atambah mega ayahnya tadi sigi ngaransi de peda orang. Tu ngujuang ya ditangkap polis. Kau ngujuang ke ya tadi pun dukung orang. Leman berita tu dikirim ke kaban aku. Ianya ngadan Radin. Hari kucing tu pun. Terima kasih ngagai nuan tuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ya, berkini kati. Nanti ukai rezeki kita yang benar. Minyak Nikit Pangkat. Oh. Kita mansang ngagai leman berita kita ke penudi. Leman berita ke baru dulu ya ku amai-amai. Dikirim ke kaban aku. Ianya Dom Dines. Hari kucing di tu. Terima kasih tuan ngagai nuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ngenang sebuah pulau di menua Scotland dia. Pulau tu nak megak besar, 15 km pemesai pulau tu. 28 ikut aja orang dia batas pulau tu. Tang ya bisi sebuah sekolah, sekolah primary. 4 ikut aja nembiak bersekolah bak sekolah primary-nya. Jadi dia tahu sidak benong ikat cikgu. Siapa cikgu ke ulih ngadi guru besar sekali banyak bak sekolahnya tadi. Alaban dia cikgunya tadi semua mata pelajaran yang tadi subjeknya dekat diajar ya. Ah jadi sida dekat merik gaji £61,000 tahun. Tek pulang lagi duit kita lebih hari RM320,000. Gaji diberi orangnya setahunnya RM320,000. Rumah disedia kurang makai pun bisi. Kanang luarnya megak bak pulau Fowla. Ah tu nama pulaunya. Pulau Fowla. Pulau Fowla tu nasi mayuah. Utai tumbuh pihak megak jeluh kelebih lagi buruang ke nasi lagi jarang daripada di serata dunia bisik bak pulaunya berangin pulaunya serta megak mana benda daripada rampak menua dia nadai stres dia bak pulaunya laban dia nadai kedai nadai berbuai ke duit dia sikit nyimpan duit makai sedia kurang rumah sedia kurang nadi ni nungi gage api air semua sekolah megang tanggung
Gaji RM320,000 setahun. Hanya amat tadi sedak ya. Sekolah primary Faula tu benong juga cikgu. Cikgu sedak dia ya ke pincin lama lagi bernama Beverly McPherson. Jadi sebedau cikgu ngau kepala pengajar untuk pincin, sedak ya bergigak ke siku cikgu dekat nganti bandurnya. Empat ikut je nembiak dajar. Nah, nanti kita bisik hati dekat ngajar. Empat ikut je nembiak, nadai stres, rumah bisik, makai dia sedia aku rata. Nadai asyik rada dia tau. Makai ikan aja bawa aku dedin. Tau nguji ngiga kerja bak Pulau Faula dia tu. Di menua Scotland dia nanti nakal celap. Aku nak nakal celap. Dedin tadi bisik mana utai daripada. Jadinya tadi peningan leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih kerana kita aku dah bergulai sejalan dengan aku berlama program ke minggu tu. Aku Edmund Langi meri besar terima kasih kerana kita bertemu baru kita bak leman berita ke bukai mupu aku. Bye bye.

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M. Y-F-M.

Yang lagu ke terubah yang dipilih kami untuk ya sedang lemai sehari itu ya 26 hari bulan 5 2026, kena ke lemai hari 2 3 jam di konti engkau tudah pangan DJ MA tahu ke TU ya di Bandar Kuching. Bila dengar kami kena 101.3 FM, kita kaki dengar kami di Selampur menua kita. Terima kasih manyu-manyu bakal selama moga ninti yang hari 2 sedang lemai urung di pukul 6.15 lagi ya. Mai kita semua mendiang ke hello why miri bulan kau kapan aku bana jimbat nangkan ke tu lagi ya. Okey, pukul 6.35 ngenatai ke pesan ke BCD terima kami dengan WhatsApp di konti tau ke dengan email kami. Kita kagi dengan kami ba Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu ya kebenar derba bagai jam ke dia tu ya. Gara ke bersabar derba laban manyuh kaban-kaban kita ke engkanya udah ada kabrinkah mulai ke diri ya tebal lagi pagilah nyau ke misi engkanya pulai gawak tadi hari palan-palan gawak terus mulai ke diri ke menua tau ke engkanya travelling ya agar ke program yang terang di dinga bala kita dalam perengka pengangkut anang main handphone anang lalik lebuh kita ke derba ya. Udah berdekat lagu dari Joshua George Aum Ari Gawai. Kita terbangnya gai miri ningak ke hello why miri nangkan katul lagi.

0: Rasa. Hai, aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Hello Y Miri.
2: Hello Y Miri.
1: Berita Hari Utara Sarawak, Nintiang Hari 2, 6.15 minit lemah. Hello, selamat lemai peningah. Bertemu baru kita dalam awak Hello Y Miri ke lemai tu, ke terubah tu. Mai kita berarti ke kimpin pengelikun jalan aluan. Jadi budaya pengelikun jalan aluan ba pengguna di Miri agi batikas di ngirau kati. Lebuh maya deriba ditemu semina nitih ke atur lebuh sida mendak penatai polis atau keraban penderi dadat. Jadi Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ulah nak berjimat baka berkena ke telefon bincang maya deriba ngau nak ngena tali belulang pengelikun antara pun kebuah kes berbadi bajalai alun macak nambah di Miri. Yang masuk kejakunya pengudah berjadi kempen pengelikun jalan alun berserimai ngau hari gawai dayak 2026 tikas Miri bak Syar Permajaya kena hari 1 25 hari bulan Mei tu tadi. Sepamanya bulan Januari ngaga April tahun tu sepenyampau 1,165 itik kes berbadi direkod ke nyadi di Miri henti dibanding ke ngau 1,120 itik kes ungkup timpuh kesama tahun sitik nyin kemarin. Jadi penyampau kes berbadi di naban kenyawa megak nambah hari 14 ngaga 19 itik kes. 5 kanan nur udah dikelalanya di hotspot penusah berbadi ianya ba Jalai Miri Bypass, Jalai Kuala Baram Bypass, Jalai Pesisiran Pantai, Jalai Penbonio Ngau, Jalai Padang Bilun Miri. Nyalai yang lalau pengguna jalan alun ngambil kenderana budaya berjimat maya deriba serta seruran ngemerat ke pengelikon sepemanjai musim pengerami gawai. Berita kedua tu nyedi berserimai ngau gawai dayak tahun tu dialai rumah panjai pegai tuai rumah libau nangas kalau ni ya bisa ngatur mayu macam pengerami gawai kena 31 hari bulan 5 ngau 1 hari bulan 6 2026 tu ilah. Nyedi sekedar program ti dekat diatur kena 31 hari bulan 5 baka suka nikah. Jadi malamnya mega bising atau paket belaguan amin karaoke di res rumah nyeradak kai pengayu ngau nyabut tiket bernasib. Lalu pagi 1 hari bulan 6 sida bising ngatur program ni tidaun sepenyawah 1 km. Pukul 6 lemainya sida nike ke pengabang lalu jam 7.30 lemai. Ianya pengerami berjadi gawai dayak rumah libau 2026 ti dekat di penyadi timbalan ketua pemuda pergerakan PBB Pampang Kemena ianya tuai rumah Lawrence. Malamnya dekat Richa Hagi berperindah ngau rim cana. Kelimparnya megak, sida bisik ngatur pekit bertanda orang tuai, pekit ngepan anak mit ngau mayu hagi pengerami kabukai. Berita ketiga tu kita terbaik ke Marudi. Emiliana Aguilera Lian dipilihnya di Kumang Gawai Tikas Marudi 2026 serimai ngau pengerami makalemai ngau pengerami mantar gawai Puyut Lubuk Nibuang ke diatur ba Dewan Suara Marudi malam sana kena 17 hari bulan 5. Emiliana mujo mai pulai prize duit RM3,000 disempulan ke sertifikat tropi ngau segempuan bungai. Lalu luluang gawai Marudi 2026, dempu Vivian Sharon Dunisaga nerima prize RM2,500 disempulan ke sertifikat tropi ngau segempuan bungai. Lalu selinggar matahari dempu Florence Cynthia Jackson tenerima prize RM2,000 disempulan ke sertifikat tropi ngau segempuan bungai. Jadi bapaknya Emiliana Mega boleh gelar ngepan pemadu mana seraya Jennifer Segunti yang boleh gelar catwalk pemadu mana. Prisnya disuat sapit Menteri Ba Opis Premier Sarawak Buruh Immigration ngau pematau projek Datuk Grawat Gala begulai ngau D.O. Marudi Puan Ros Iduat Tarang. Ngau D.O. Marudi Ros Iduat Tarang. Kelimpah hari Pekir Kumbang Komiti Pengatur megabis senyua ke insentif khas ngagen biak ke boleh pemutus persa Universiti Nyulut ba Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2025. Hari marudi kita kulu agak ngagai long lama ya. Nyadi pengerami main asa baram 2026 tau ke BCF ti keterubah diatur mujur mandang ke penyelai budaya komuniti orang ulu serta mata beribu ikut temuai ngagai long lama sepamanya pengerami dua hari ke tembok kena malam hari 6 tu tadi. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sebastian Ting madah ke pengeraminya ukai seminarnya di pelasar dikenang laku ke pesaka asal komuniti baram tembaga mereka awak ngaget temuai hari dalam ngau luar Sarawak ngelala adat main asal ngebudaya etnik di kanan menuanya. Kok ya, ngatur pengerami bakanya berguna amat dalam pengawak ngetan ke identiti budaya, ngedegap ke penyerakup komuniti serta nerenak ke asai temegah hati ngagai pesaka asal menua tu, kelebih lagi bak raban dan biak rebak baru. Mayuh macam itibiti ke ngerindok ke hati, bisa diatur sepamanya pengeraminya nyengkau pekit powerboard, datun julut, tanda solo, ratu indai baram, pemakai asal pekin nyumpit ngau panggau pemerindang. Berbangunnya ia madah ke perintah Sarawak tetap komited nyukong pemansang dagang temui budaya serta dekat medak mayu hagi kanda menua pesisir diangkatnya di palan dagang temui tinyelai nitih ke standard nasional ngau antarabangsa. Berbangunnya cermin lembaga dagang temui Sarawak ke megaknya di Presiden Serakup Kayan Sarawak Dato' Dennis Ngau ngarap ke pemuja pengerami keterubatu dekatnya di penyukat ngatur pengerami kebesar lagi tahun baru ila. Berita ke penudi bawa hilawai miri kita ke lemah itu. Jadi pengerami gawai daya Vaza ngawai Indo Culture Festival 2026 udah mujur di tangguh ngau cukup rami kena 23.5 tu tadi bana baru Permajaya miri. Jadi pengerami itu kai seminaknya di pelasar nungetan ke pesaka asal tamaga nyadi penyungka ekonomi ti cukup besar ngagai community. Jadi report ke pemadu baru bekau ngau penyampau temuai ke datai nyentuh ngagai hari ke penudi ya 24.5 tu tadi manggai 103,600 iko lalu hasil jual ngerekod penyampau 2.45 juta ringgit. Jadi pengerami nutup tu di penyadi rasmi hari Sapin Menteri Pengeraiman Siamayuh Pengawal Berumah Ngau Perintah Loka Dato' Dr. Penguang Manggia. Sama bisik ngolok pengerami tu ianya Dato' Sri Lee Kim Shin Menteri Penganggut Sarawak lalu pihak megak Adam Yi Siu Seng Dato' Bana Miri Ngau Tuan Galo Luang Residen Miri. Nyadi penyelai gawai daya bazal ianya dipasuk pupu raban bangsa di Sarawak di bergempuru ba siti pelasar budaya. Nyadi berjakup ba pengeraminya Dato' Dr. Penguang Manggia minta Dato' Bana Miri Adam Yi Siu Seng ngambil ke ngemasuk ke bazar gawai tu ba kalender rasmi festival Mepes Dudi Arila dikena nentu ke pengawannya oleh diatur nintiang tahun. Jadi berita berkawa ngau gawai daya Vaza ngau Ethno Culture Festival 2026 yang tadi ngujung ke Hello Wai Miri kita ke lemai tu peninga. Jadi ngotok boleh baru ngagai YFM Kuching.
2: Kuching 101.3 MHz.
3: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
4: Yang Amat Berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
5: Ya, balik kita ke baru muing ke radio dengan kami ke lemai tu sada lemai. Okey, terus bila kita ngolong-ngori data darah tampun puji bala ibu kita, bala umang kita ndun. Ya, kebenung berapi badapur. Terima kasih dengan kami ya. Kedua lagi ngijau Joyce Menti ngau lagu ya gawai ngeratan jeman. Ngau kami sada lemai YFM segulai sejalai.

Ya, balik kita ke Benar Barang Tau Jalan. Okey, ni nemu kanya Nurun berbelanja lemai tu. Okey, jadi mal bagi kita ke derba melebuh ke Nurun kawak lemai tadi. Ya, jalan kita hari Kuching Mansang ngagai kota Semarahan tau ke benua tungak ke desa Ilmu Segi. Ya, benung panjai kereta ke berbaris berdedat ya. Jadi mal bagi kita ke derba. Udah lagi macam pesan beratur lagu ke desa da Sawah Band. Ngau lagu sedak ya Sera Gawai.

Ya, macam pesan berat ke bisa diterima kami Bang Renggat ke Terubah tu eh. Datang hari Anul Linang Lo pesan pemati. Madah ke apa ya Lo Singka tau ke kedua balik nama Singka anak Abi Udah Nadai 25 hari bulan 5 hari 1 pukul 6.32 pagi Bak Hospital Besar di Sarawak pesan di 7 ngangkai kapal belayan Bak Sungai Biru di Sebangkoi Undup di Radau Undup Bala di Sebujuk di Paku Undup menalang empat buah rumah sekayu batu lintang bala di Pakin ngau di Jumbit ngau semua bala kita kenglala niang apa itu niang Lo Singka tau ke kedua balik nama Singka anak Abi niang di itu bala manyuh kena ke 26 hari bulan 5 lemah itu bak rumah kenyungan Undup Batu Lintang duka dianjung ke pendam kena ke pagi pagila 27 hari bulan 5 tahun 2026. Pesan kedua pesan pemati mengadat dari Corina anak Nini madah ke lakia sang anak Dawi udah nadai kena ke lemai 25 hari bulan 5 lemai kemari ni yang tu diintu balamanyuh kena ke lemai pagi lari 3 27 hari bulan 5 dianjung ke pendam enya ba tanah pendam kubur SIB Siburan kena ke pagi 28 hari bulan 5 hari empat pesan dituju ngagai kabang belayan di kampung Siol Kandis di Sungai Tapang Merdang Gayam melaban Sungai Batu bala di Sungai Laru kampung Semawang kampung Sebayur kampung Soh kampung Mangkak kampung Segitin gau bala isannya bak rumah lindung di Engkudu atas Ratu Dedin gau semua bala kita kenglala niang sang anak Dawi dipinta datang ngagai rumah niang tu bak kampung Pelai di Kota Semarang kalau penerang kesilia kita telefon ngagai bini niang tu Corina dan umurnya 019-486-0841 tau ke ngagai anak niang tu Evander dan umurnya 017-80-84-203 ngali ngagai pesan ngetang sulit datari anca anak nudung madah ke menyadi ia enya laki ensuna anak Garrett ianya nabau anak nudung kena ke 27 hari bulan 5 pengangkatan sulit tu hari 3 nguan nulit pagi 28 hari bulan 5 pukul 8 pagi kena ke hari 4 dekat ngetah sulit pesan dituju ngagai semua kabar belayan bak sekayu air majau sekayu air mujung di paku di balih ngau bala di semanjai air batang rajang ngau di pangsar kapit ngau semua bala kita kenglala niang menjadi itu inya laki ensuna anak Garrett inya nabau anak nudung dipinta datang ngagai rumah satu Malaysia bilik nombor 3 nanti kita akan nemu penerang kesil lagi pengawal ngetah sulit itu tau telefon ngagai ancak ngena lumurnya 013760458 tau ke telefon ngagai anau 011-250-60690. Pesan kelima tu pesan pengawal ngeregang ex tuan rumah Empol bak rumah tuai rumah Joseph Empol Sungai Tenggak Si di Undup Seri Aman kena ke 28 hari bulan 5 hari 4 pesan dituju ngagai kabang belayan ke diau di Radau Kaung Tingkah Sebujuk Sebangkoi di Paku Munggu Ruan Munggu Demam bala di Sungai Tanduk Batu Lintang Sengkuang Empadi Guntung Sungai Tenggak A B Ngau Si Menalang Asau bala di Lubuk Ju di Entawa Nyelam Engkuramut di Melugu Ngau Bala di Entalun Sekerang pengawal ke silia kita tahu telefon ngagai tuan rumah Joseph anak Empul kena lumur 019-8197-963 tahu ke telefon ngagai Madam Rebecca kena lumur 013-573-3476 ngalih ke pesan pengawal gawaian tu tau ke pengawal baruan tu tu datai hari Seman anak Anyang Nesau bala kaban belayan pengawal gawaian tu niang Indaya Muri anak Ngun tau ke Indai Sara pengawal diatur barumah John Candang Sengkuang Ili Suryaman inya bilik nombor 1 pengawal diatur 29 hari bulan 5 kena ke hari 5 pesan dituju ngagai kabar belayan di Semanjai Jalai Batu Lintang di Undup di Sengelau San Rabah San Kemantan San Ucap Undup Lepung Simpai ngau bala di Seremat bala kita ke ngelala ni yang tu dipinta datai magang penerang ke silia atau telefon nak lumur tu telefon ngagai Seman anak

Ika sidai di rumah, okey. Nesau kabar belayan kenalan niang Julian anak berdindang. Tau ke apai janggu niang tinggi anak ujai. Tau ke apai David ngau niang baji anak angki yang tau ke indai sara. Kita dipinta datai ngulu pengawal gawaian tu ke dekat diatur kena ke 29 hari bulan 5 hari 5. Ianya berengkar pukul 2 ngali hari diatur bak rumah cuak anak berdindang. Munggu sikup di sungai Sebakuang di muka. Kalau benar-benar ke silik kita tahu telefon ngagai Peter tahu ke Ego ngenak lumur ya 01039 99535. Tahu ke Jennifer tahu ke Indai Jangguk ngenak lumur ya 011476 4738. Lagi aku macam baru pesan kita ibar renggat kedua tu lagu di sada Fadia Line Leo Tebak Ensiban.

0: Kenapa kita ngagai YFM kalau pesan
1: sekali sehari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11 7.25
2: ya kenalah di hari tai itu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ya, jam kita pukul 6.49 lemai, nampung baru pesan bareng kata dua tu. Data dari Maxwell Balang ngari ke Petunggal ya, nari Carl Denny mada ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke Niang Apai. Sidaya Kaunselor David Anak Entulu kena ke 29 hari bulan 5 lalu pagi 30 hari bulan 5 nya nganjung sungkup ke Pendam. Pengawal diatur barumah Simon Wulu Dijah di Selangau pesan ngetah sulit ngau berantu tu dituju ngagai bala kita ke ngelala Niang tu bala kebablayan di Batang Dijah, Batang Bawah di Jih Tamin di Batang Muka, Bawan Ga Berjait di Kenawit, Rumah Sebalsa Gerunsin di Nangapila, Batang Rajang, Bala di Pulau Berwit di Meludam, di Brunei Gau di Semanjai Jalai, di Jih Gau Maga, Bala Kita Kediau di Bayan Muka, Bala Kebablayan di Sibu, Bintulu Miri Kuching, Gau semua Bala Kita Kediau di Semanjai Jalai Muka, Gau kena boleh dirintai ke Aditu Magang, dipinta datang ngagai pengangkata sulit, Gau berantu tu, ianya Niang Kaunselor David Anak Entulu kena ke 29 hari bulan 5 pagi 30 hari bulan 5 nya nganjung sungkup ke Pendam. Pesan berantu ketiga datari benat madah ke pengawal berantu Niang Apai ya, ianya ex tuan rumah Udiang Anak Nyala, Niang Jai Anak Udiang tau ke Indai Sintan serta Niang Christina Silong Anak Cubo tau ke Anak Nangku. Pesan ditujukan semua kebablayan kita kediau di Batang Sucung Balut, ada rumah Morris, rumah Lasit, rumah Perancis, sungai rumah Asun, rumah Langgi Batang Lasi, Sejugam Bala Dinyala, Buku di Wak Ngau di Pakan, Ngau kita kediau di Semanjai Jalan KJD Julau, Asan Nunggang Merurun, Ngau semua kita kenulih dirintai ke Ditu Magang. Pengawal berantu tu dekat diatur bar rumah ini tau ke rumah X, rumah Dinis Umpul, Batang 14 Jalai KJD kena ke 3 hari bulan 6 2026 terang ke Siliak atau telefon ngagai benut kena umur 019-340-6067 atau ke Nangku 014-876-8576. Pesan keempat ke penudia dibaca aku datari Andrew Anak Tusung ngari ke Sidak Sebiliak madah ke pengawal gawai antu Niang Apai Sidaya Tusung Anak Andiang tau ke Apai Buyo pengawal diatur baru rumah Petrus Anis Teluk di Batu Bintangur kena ke 3 hari bulan 6 hari 3 hari pagi nyentuk ke malam. Pesan dituju ngagai kebablayan ke dia baru rumah Petrus Anis, rumah Benifes Jarau, rumah Mansur, rumah Julia Igiang, rumah Tang, rumah Gelima, rumah Rentap, rumah James Berandah, rumah Setian Skimbi, rumah Jin Sungai Buloh, rumah Impi Tanjung Leleng Ngau, rumah Mawar Bedadum, rumah Mawar Pedanum, Tubai Buah Pakan, Agam Sebiliak di Gemuan, bala di rumah Sulaka Kerapak di Selalang, bala di rumah John Sungai Kelampai Ulu Seras, rumah Munan Entabai, bala di rumah Ancal, rumah Dadat, rumah Buan, rumah Mary di KJD, ngau rumah Ajang di Sungai Setabar, ngau kita ke ngelala Niang tu dipindah sama Datang Magang Penerang ke Siliak atau telefon ngagai Andrew Tusung, ayahnya Anak Niang tu kena umur 019-757-5023. Setiap pesan ini pesan gawai hantu tau ke berantu tu datai Ari Thomas Anak Gajah Sebiliak pengawal gawai hantu inya Niang Indai Sidaya Perida Anak Ni tau ke Indai Tul pengawal diatur 4 hari bulan 6 kena ke hari 4 pengawal diatur bak rumah gawong di Sungai Sah di Kenawit. Pesan dituju ngagai semua kaban belayan di Pelin Menua Bawan, Tuah Dipidai Berjahit Lukut Nangadap Nangalijau Sung Seri Aman Lipu Serantau Kemedian di Ranan Selidap Bintulu serta semua bala kita ke ngelala niang tu, enya niang Prida anak niat tau ke Indai Tool dipinta datai magang. Pukul 7 kita sama mending ke program Aram Mansang tang tu agi mula kita ngau lagu ke udah disedia ke ungkap ya sada lemai lemai tu ya 26 Maret 5 tahun 2026 Isna Nala terpejuah.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
5: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
4: SP Global tu boleh kena membeli barang. Bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
5: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
4: Nyamai yang main mentepia.
5: Kerama dah pernah. Muntang memegang nombor di, Mek.
4: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
5: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
6: Salman bertemu baru dengan aku bala peninga bak program Araman Sang. Siti program yang akan dikeluarkan hari Indo UPS Pertanam Sarawak. Jadi bak program Araman Sang ke sekali itu, kita berulai dengan aku, Lee Hendrik, ke alai minggu itu, aku dikamai kita ninga kerana aku dengan sikok usahawan ke bisik dengan dua projek nanan sayur dikenak nambah ke penatai pemisik ianya Encik Liu Tek Chin.
7: Ya.
6: Hari Kampung Rapat Cina, Pantuk Seri Aman. Engau tahu aku ngeluh kenuan Encik Liu Tek Chin ngagi ranau program Araman Sang. Ulian nuan pengunsi engau bala peninggal kita dalam program Araman Sang ke sekali itu. Bekeni nuan tahu berpun ke projek bertanam sayur alu keterubah ya kena nuan jadi ke penatai pemisik bakal ke dia tahu.
7: Aku tan saya ali-ali maya sekali bujang ke dia tanam sayur. Tu pama bisi nak aku bisi 20 tahun dah itu. Tanam sayur tu nerai titu mayo ku guna kuli kelede dua sali cangkos 5 asio 2 ali 10 asio pakuan sayurnya. Setiap tu ali di cangko dah berapanya. Dia kas sayur sikit ulang kat makai bali tiap tu ali.
6: Yang main ke mata kada ada ulang tadi ya Encik Leo. Nakak kada tau ulah tuan pegak madah nuju bala peninggal kita berapa penyampau pemesai untuk alai projek nuan tanam sayur.
7: Tempat ke tanam sayur tadi bisik 1 hektar. Aku tanam sayur tu sambung-sambung lapan bisik tiap-tiap hari ada jual. Ada putui. Enam bansa tanamku.
6: Nama bansa sayur ke di tanam luarnya?
7: Sayurnya timun, tola, letak, sabi, kacang liau, daun timun.
6: Yang ini kepala yang mayur lagi lah di tanam luar.
7: Kula lebih.
6: Kula lebih.
7: Sabi dekat mayur lagi. Budaknya kurang lebih magang sepakat. Tapi aku sambung-sambung lah.
6: Sambung-sambung.
7: Sambung-sambung tiap.
6: Awak kena putus.
7: Tiap kali keluar hasil. Bisa lah jual. Ada putus. Lagi kulit orang sawit kan makan sayur. Ada sayur ada putus lah.
6: Jadi tadi Maya Nuan ke berengkah ngepun projek dalam sayur tu tadi. Tuk sekali ditanam Nuan tadi. Sayur nama tadi lagi. Ulian Nuan Madah. Bila peninggal kita eh?
7: Mula-mula aku tanam sabi, iban, ngau letak, ngau timun, mula-mula. Sambung-sambung, ngau tambah sayur pukai.
6: Bakal kau dah daripada Nuan tadi penyampau pemesai projek tanam sayur ke diatur Nuan, Jadi mayo atur pengawal dekat dia duluan mayo ngatur ke projek tu mak tiap hari. Jadi Encik Leo boleh nuan madah nuju bala peninga atur pengawal ke bisik dia do atau ke atur pengawal nuan dalam ngadu ke projek nanam sayur atau
7: mas. Aku tidak pagi dah ngajar sayur ke tadi. Kadanglah tapi pukul 10 lalu baru pulai. Gagai kubur sayur ada lama tumai. Alin nanti makapan naik kan. Banyak lumpur mai kejar sayur tu.
6: Ni maya nuan ngambil sayur nuannya.
7: Ni dia sayur, tiba ka sapi timun tola uleng ngambil lumai letak tak nanti uleng ngambil lumai kan ngambil pagi.
6: Oh. Jadi nya tadi nya maka ke sayur ke diambil dua lemai bekal lemai saritonya. Lalu disimpan non dulu lah nanti kan jualnya hari.
7: Pagi lah baru jual, tancah ikat dulu.
6: Tancah ikat non.
7: Kalume.
6: Oh, sayur retak nama ke ambil non pagi. Sebenarnya
7: letak aja.
6: Retak aja kebukanya jalan ke ambil sehari sebenarnya nganjong jual ke pasar.
7: Ya ka tips ngambil palu ni te pelaku sayur ko lah ti laku sayur ko laku me beli urang ngambil palu nganjong palu.
6: Aku nganjong ke pasar takut bisa orang ngambil kita.
7: Aku nganjong ke pasar pengantu ku jual. Sebab bini ku jual ya tu bini ku nak dapat ke ada boleh jual ke. Ya tu pengantu ku jual.
6: Pai kok orang awak ngono ni tau.
7: Kadang sikok kadang duit ko.
6: Pilihan nuan mada berapa anggaran modal serta kos belanja keudah dikena nuan pengudah berjalan ke projek nanam sayur atau
7: ini bakal aku beli macamnya tadi aku beli mayur sekali kena setahun sekali ini beli baru kula lebih bakal macam racun tumpuat racun pangau igit sayur tai macam-macam lah kula lebih 10,000 lah setahun
6: 10,000 setahun
7: lebih 10,000.
6: Katanya tadi nuan tu tadi beli ya tadi lalu beli nuan sekali
7: beli mayo sekali.
6: Tuan madah kini bela peninggal kita berapa penyampau baja kena beli nuan setahunnya racunnya semuanya.
7: 20 kuni 30 kuni kini ya. Bekal racun racun pancit lumputnya bapa bu bapa kirim sayanya kini ya. Dapat dibeli mayo murah ke? Nanti beli mimiat.
6: Nanya ya ke nyanya deh bakal ke benih ya, sayur nuanya
7: benih sayur bisa kau ku beli kira lepas tanya kajai ada emang maka mayo ku beli beli baru bisa 2-3 bulan beli baru kena sayur tu kajai lepas kan lupa tahun kan nama kita ada nemu yang ada tak beli mayo sekali
6: Tanya tadi bakal ke modal atau ke belanja ke kena nuan ngatur berjalan ke projek nanam sayur atau ya ke antara barangan yang bisa dibeli nuan tadi bakal baja bakal racunnya ya tadi nak
7: campur sekali campur sekali lebih 10,000
6: ini nuan lain nuan belinya dah
7: kadang selian kadang sediaman ini murah dia membeli.
6: Jadi tadi nuan pun beli tadi sini nganjong kita
7: tadi kumpulan kumpul baik mutu kan beli.
6: Berapa anggaran penyampau berat sayur nitiah jenis ke diulia hari hasil projek nanam sayur bakal ke diadu nuan dalam kandang seminggu, sebulan, setahun?
7: Penyampau aku jual sayur dalam sebulan mesti 10,000.
6: Kena cara nuan jual tadi, dia guna ikat ya, ikatnya tadi berapa sekalau ya?
7: Sikat RM3.
6: Sikat tiga.
7: Bakal timun, bakal sapi, kacang deo letak dan timun dia RM3 sikat anunya tola RM5 kita lupa sayur mayo tadi enam jenis itu menjual tetap hari
6: saya buka contoh nuan ternyur tanya tadi sikat dia RM3 berapa ikat dia dijual selalu dianjur nuan ke danjur nombor pasarnya kalau jual nuan
7: tiba ke putar-putar tadi sabi kurang mai tipis 30 ikat tetap lebih 30 ikat tola lebih 30 ikat kena kacang leo bisa 30 ikat kena daun timun kena bisa 30 ikat kena kukuannya lebih dia kas lebih setelah tu ikatnya dah setelah tu ikat dah tiga lah tu nya dua sayur mayo ke kan nganjong.
6: Jadi nak ke dia terus sikit dalam sehari tadi dalam 30 ke 40 ikan tiap jenis sayur ke dia bisa dijual nuan tadi ya.
7: Ya.
6: Tahun cilio ku kena nyanua nama antara banto ya ke bisa dipinta engau ya ke udah di ulian nuan sekumbang udah jadi usahawan tani dalam mengatur ke pengawal projek nanam sayur nak ke dia tu.
7: 2003 bisa beli sida.
6: Oh, 2003.
7: Macam 15 Bapak kuni nanti ingat bisa 20 kuni yang aku.
6: Oh.
7: Macam 15, 20, 7 bisa meh.
6: Oh.
7: Iki sayur, iki timun, iki telung Cina, sabi mani. Oh. Banyak lacun, lacun pangau, lacun umpah lumpur, bisa meh. Lagi majah airnya, majah air kena pancis sayurnya, bisa meh. Ukurnya asaiku 5,000 lebih, pelik sida, nulung sida.
6: Dari UPS bertanam, pantau.
7: Dia kecah pantau.
6: Pantau di tahun. Kena ke tahun 2023 tadi ya, Encik Leo. Artinya tadi kira macam nyamai nulung mantau luar dalam mengatur ke pengawal projek nanam sayur tu lah ya. Tak ke segala ke bantu ke daripada tu tadi. Kau dah diberi sida UPS tanam pantau di tadi ya, Encik Leo. Dan tuan tadi ya, ya ke bapak 15 nak.
7: 15 nya tadi. Kena pasang sayur meat.
6: Oh.
7: Sayur daun. Ya te 12 7 ya. Kena pasang sayur buah, sayur besai.
6: Mana?
7: Macam beli sita kena bunuh ulat lah. Pacet sayur. Racun. Baca airnya tadi pacet sabi ngasoy kala.
6: Benih sayur atau bisa diberi upaya tanam ya tadi ya. Ulian nama dia jenis sama jenis benih kita bisa diberi sih ya tadinya.
7: Saya ikut tiga bangsa.
6: Nama bangsa jenis.
7: Sabi sawi mana ya? Terong iban. Okay, terong Cina. Ngau timun.
6: Udah ke mayanya tadi. Kita bicara yang lempung ke nuan tadi dari hari meri bajanya udah ke boleh bantu hari upaya tanam tadi ya. Encik Leo. Kira macam tadi, tadi kan tuan perlu beli bajal untuk dalam tempoh setahun ya kini boleh kena ya?
7: Bisa setahun boleh kena aku.
6: Kena tuan nah,
7: tahu. Setahunnya kurang aku beli bajal, lepas bisa tolong dia kacap hari pantau upu.
6: Encik Leo, boleh tuan megak kunci madah kepala peningkat kita yang nama kursus atau ke latihan ke bisa di pelajar tuan, ya ke amat, merik tuan, penemu, kesiliat dalam mengerja ke projek nanam sayur tuan tau.
7: Nanti ingat nyaka ku nanti ke 10 kali orang ambil kusat kle kusat telung mai kusat sabi kusat setangka macam sayur macam ke sayur kusat
6: badi ni nuan ngau kursusnya tadi
7: apa temudok ya tapi aku nanti minta sida lapan sida nemu ku nemayo sayur tanam lalu ngambil kukian ngasuk ku ngiga orang terpisah saya tanam sayurnya baik kian pia jajak.
6: Arti tadi mayo kalau khusus ke udah kalau di nuan gaul tadi sekumpai udah berjalan ke projek nanam sayur tu ya. Ya Encik Leo. Mana ke nuan tu tadi bisa berjalan ke projek nanam sayur tu. Bukan ni nuan bisa boleh penemu nanam semua sayur atau tadi dari segi nuan bisa nemu berapa bajar kena berapa penyampau racun ke di semua nuannya semua tadi. Selain daripada nuan gaul khusus ke bisa gaul nuan tu lah.
7: Dan itu racun itu kena tu, lepas mayo kena dunia yang kumpul. Bukan racun mayo agak kumpul ke diri pu. Lepas bakal racun depan pancit sayur semakau nyisapnya hanya tahu ngagak racun. Buat nyamuk tahu ngagak racun. Buat nyamuk tunuh hanya apa-apa yang bagai ngauku pancit. Kadang-kadang bakal racun tu macam lacun lah. Ulang mayo nak mengal. Tapi aku lacun tu aku mayo pancit apa tanah. Sayur pun dah tanam tadi. Dulu pancit lacunnya apa tanah dia. Induk tai ulat semua dah mati. Baru ditanam, sayur dah besar. Ulat baru lah tai. Sayur dah nyau kat mieh ngambil. Nyau tak dua. Kenyak ya.
6: Boleh nuan mada. Nama Julati nuan Jemari Ila dikenak ngermai kage projek kediado nuan ya tu awak ke datai ba tingkat kejauh kage projek nuannya.
7: Tiba ke aku mesti tambah pesai ke tulung Cina. Dua pelia. Kangkong. Hanya mesti tambah mayo ke. Ya ni te kita tu tanam sayur tu nitip boleh pun laku. Kita tahu alu tanam mayo-mayo. Lagi nari laku kita yang puluh lagi kita. Nitip kita sayur kan laku ke pakai orang. Pakai itu kangkong boleh tanam. Kangkong, ayam. Lepas tu lainnya, kenaknya.
6: Sayur ke kedai jual nuan bapak salah cao dia. Lalu habis beli orang. Kau bisa baik nuan pulai baru jual alai bukai selalu kan?
7: Jalan baik pulai. Jalan nak laku. Dia lupa kelalu mayo je. Nanti. Kadang bisa peringkat je. Baik pulai kenyak. Sikit biar balik. Dia lagi setelah tu ikat sali. Biar balik sayur ko. Macam. Bukan sepansah setelah tu ikat. Campur-campur lah. Lima bansa, enam bansa ya. Pulai itu tupi ikatnya. Tupi kalui. Sebab pegang aku bisa ikan.
6: Hari berapa nak jual kau? Puja berapa? Jam berapa? Sampai pukul berapa nuan jual ya?
7: Aku pengantu aku jual lah. Cau dah. Lepas dia ni dia sayur. Dia tumbuh biar. Tumbuh pulai. Dia laun biar. Kira pukul lima, pukul enam kenyak baru pulai.
6: Hari berapa dia berjual?
7: Start dari pukul 8 pagi. Maka saya sudah ngambil ku dulu. Dulu ya nganjong jual. Dudi. Baru ku ngambil letak. Baru nganjong baru.
6: Nuan terjual dari hari satu. Hari satu sampai hari minggu.
7: Ya. Hari satu sampai hari minggu. Kadang-kadang kita bisa pengawak. Op sari ke bukannya.
6: Jadi ya.
7: Ke hospital ke nama ke ngambil ubat ke pedih pala nama
6: ke dia tahu tadi sikit selalu main laku selalu dibeli orang makan ada kalau jarang-jarang ke maya lalu tadi baik pulai baru kita
7: jarang baik pulai deh. Depan agak kita tanam sayur kela anak kelalu mayo tanam jadi kelalu mayo tanam kelalu mayo baik ada orang beli baik pulai minyak kita kak mesti kak agak-agak beli jual dalam sari bapa. Apa aku dunia aku lain nanti kau orang hati lalu besar tak ambuk mayu.
6: Nak ngunjung ke Jakob Randa Tuan Cik Leo minta Nuan merek Jakob Peransang menuju bala peningan kita ya ke Benuang atau ke Bisik Julu Hati dekat Berengkah atau ke Ngepun Nirek jadi usahawan tani bakal Nuan
7: aku kan nanti aku kerja tanam sayur tu selalu saya aku ngajar cita tapi kita sudah ketemu dan ni anam anai pun makan ketemu memang pukul 5 minyak lah cukup jam dan ni giluk lalu turun ku tanam sayur lupa hari pandai pulai lumai anam ketemu turun aku ngajak sidak lebangannya di tanam hari pandai mati sayur layu lalu ku ngajak sidak bukannya tiba-tiba di sikit ke tanam sayur. Jangkau ni pun tajam. Jadi tulang ni tajam. Ini kan jangkau. Sali 5 hasil. 10 hari dah. 50 hasilnya. Berapa hasilnya. Dia pun 100 dia jual. 50 jual. Ringgit dia jual sayurnya. Dah berapa hanya 10 hasilnya. Sayurnya. Selalu kanya aku ngajar sidak.
6: Jangan main-main. Jangkau peran saya. Ngarin Cik Leo tadi. Yang kebala peningan kita. Ya ke Bepun. Jadi usahawan. Tani. Bukan Cik Leo tadi. Bukan Luar Mada tadi. Kira ke bisa. Kita ngeri cakap pengawal tadi. Mesti Kak Mamat kenyak ya. Okey. Terima kasih Cik Leo. Kami dari unit Radio Indo UPS Petanam Sarawak Merai Besar. Terima kasih Kak Inwan. Cik Leo Tek Chin Laban Merai Awak atau kamu luangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala peninga buat program Arah Mansang. Kita dekat temu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat mai bala peninga. Ninga kerandau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu dengan baik ke tau muka ke penatai pemisik orang petanam bertupik dengan bumai. Terima kasih.

Lagu Rich Lingga, lagu yang terpada mimpi. Okey, mai jam kita 8 minit lagi pedau. Sebab pukul 7.30 minit malam. Okey, mending ke berita lemai hari kami di YFM Iban ya. Okey, nguyen dulu. Ngagai jaya hari kita ungkap ya 12 jam berdekat pukul 4 lemai itu tadi ya. Malam tu lagi engkau tumu pagi lagi di pelabak ke besi hujan bak sekedandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Kapit, Miri, engkau Limbang, Nadai Hujan di bagi menua Serikai, Sibu Mukah, engkau Bintulu, Kalegai Atas di menua kita bergelombang 0.5 nituak ke 1 meter peninggi angin bertiup atau ke berpuput hari barat daya engkau penglaju ia 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam. Okey, kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 23 nyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, nyagari kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Sebelum dia ke berita lemai, setiap lagu di rintai ke aku ke biasa dah lemai. Lemai itu 26 hari bulan 5 tahun 2026 merindang bala kita ya. Lagu di Sada Dhamma Sutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Jam kita dia tiba-tiba 7.30 minit lemai. Dia tu menabur ke berita lemai, kena ke lemai hari 2.26 bulan 5 tahun 2026. Kita mending ke batang berita. Perintah Sarawak dia tu benung nyernih perambu tusun bayar ke baru untuk pengerja pengawal hari menua luar. Bala pindai ke bisi anak ke nadai status para anak menua udah diasuh ngambil peluang hari ubah bak tikas umur ndur nganjung peminta nyadi para anak menua tu. JKKSK Sarawak dekat nyamup ngemudah ke proses minta nyadi para anak menua tu. Kita mending ke isi berita. Perintah Sarawak Dato' Benung nyernih perambu tusun bayar ke baru untuk pengerja pengawal hari menua luar alai nentu ke perkaranya senipak gau guna industri gau gaya ekonomi kemayari. Premier Dato' Beringgi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke perkaranya agi dikerandau ke yang madah ke Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Gerawat Gala. Dato' Benung berandau ke perkaranya gau gerempung gau raban industri ke bekau sebedau perkaranya diputuskan. Perintah Sarawak Megak agi nganti report ke siliatik berkaul ngau hasil libat urus perkaranya. Yang maksud ke jakutu ngagai pengarang berita di Kuching sehari itu tadi.

Bala pindai ke bisi anak ti lalu bedau ngembuan status perana menua tu udah diasuh nganjung peminta sidak hari baru perkara 15A Constitution Perintah Besar sebedau umur anak sidak ke manggai 18 tahun. Menteri Pemansang Induk Anam Yamid Gau Penglantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke ubah tikas umur alai orang ngagak peminta tiberengkah diterit ke kena ke 1 warbulan 6 tilak patut nak uliah diperunding ke bala apa indai. Dulu arinya peminta nyadi peranak menua tu hari baru perkara 15A nyak dikemendar ke ngagai orang keberumur nyentuk ngagai 22 tahun. Tajak pihak pengudah 1 warbulan 6 tilak seminat peminta hari orang keberumur endak ngelui hari 18 tahun aja dekat diperunding ke. Udah keberumur 18 tahun peminta hari orang keminta nyadi peranak menua tu patut nengah proses naturalisasi dibuguna ke awak ke panjai gi ye mansit ke jakunya bagemburu pengarang berita di Kuching. Berbangunnya Dato' Sri Fatimah madah ke Komiti Hal Status Peranak Menua JKKSK Sarawak udah majak berjalan ke tanggung pengawas sidak ti ngemudah ke orang mintanya di peranak menua tu. Tunjingkawam berjalan ke pengawas ngesah serta merik jaku lalau ngagai orang ti ngagak peminta 95 itik peminta ke status peranak menua tu hari baru perkara 15A Constitution Perintah Besar bisi udah dibantai ke Ba'awum ketiga JKKSK ke tahun 2026. 52 itik hari peminta tu ianya peminta orang hari kategori anak tindak sah taraf, 38 itik peminta hari anak ambuk serta 5 itik lagi hari kategori anak iru. 409 itik peminta ke status peranak menua bisi sudah dibantai ke Ba'awum JKKSK Sarawak kenyau hari tahun 2024 nyentuk ke kemari. Sekadar projek hari baru program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS di Semunjan diripet ke laun berengkah berpun hari isu rintai nama orang kederima programnya ke bisik penanggul overlapping bak agensi projek ke berbida. Sapir Menteri Pemansang Tumpuk Pendiam Gau Wilayah Dato' Rubiah Wang madah ke isunya patut ditanya ke baru ngagai upi sementeria lalu sidak megak dekat nyurinih baru perkara tu ngambil ke atur uliah diperjalai ke Enggau Jampat. Ia maksud ke jaku tu udah ia ke ngatur penemuai sambil gawak ke Semunjan begulenggau kaban parlimen Batang Sadung Rodia Sapi'i. Penemuainya diatur oleh ngabas status projek rumah rakyat diudah dikemendar ke dalam tahun tu. Agensi Giat Mara udah diberi tanggung pengawal berjalan ke 4 projek baru ngena belanja kira RM340,000 bak pelilih menuanya. Kemari lebih 2,500 ikut orang dari sitak Kaunsel Negeri Semut bisa nerima agih daging capi ke berselimbang gau Hari Raya Aidil Adha. Sapin Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol madah ketu undang program ti semampai diatur ngambil ke raban orang ti berguna ke bantunya sama uliah ngintu Aidil Adha ngau rami. Pengawak ti berjalan bertemu serta meri bantu terus ngagai orang manyuh megadekat semampai di kemaran ke kena nyaga pengelantang rakyat. Programnya mengukur pengawak ti nganjung serta ngagih ke 5,200 kilogram daging capi ngagai orang manyuah Arizon Pulau Beruit Ngau Paloh ke Nyurangkum 17 Genturung Pendiau Ngau Surat ba endurnya. Kelimpah arinya daging megat sama bisi diagih ke ngagai sekedar raban bukai ti nyengkam raban mualaf diklai ngau di bekekong kelimpah hari orang ti kau ba ferry Batang Paloh. Kita dia tu benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching.
Orang Islam tika bersembiang Aidil Adha ba Masjid Jami Negeri Sarawak di Kuching udah dilalau ngau jaku tingasuh sidak datai tumu kena nyeliah ke jalai ari kededat laban perengkap penganggut. Penerang ari unit multimedia upis pengintu pengelantang Masjid Menua Sarawak madaka orang menyebegak diasuh nitiah ke jaku padah ari bala polis kegawa berjaga mayanya sembiang Aidil Adha ba Masjidnya disadang dekat sama di Gulut Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng gau sekedar bala pemesai kebukai. Kemari 13 ikut orang sama bisa nerima cek pampas ke tanah endur berjalan ke projek palan pentadbiran Semarahan. Penguat endur menyerah ke cek pampas ke lebih hari 3.71 juta ringgitnya dipenyadi residen bagi menua Semarahan Muhammad Irwan Bahari Bujang. Palan projek ngagak palan pentadbiran Semarahannya berguna ke tanah kebuliah 55.9 hektar pemsai. Projek tu nyadi sebengar inisiatif pemansang di Semarahan tiulih nyawap negap kaki bagi pengawak pentadbiran serta ngangkat ke pengawak pemansang bak kandang endurnya. Sembilan puluh satu orang hari sekedar genturung pendiau hari sita Kaunsel Negeri Kota Sentosa bisa nerima bakul pemakai dengan program bakul pemakai nintiang tahun berserimbang gau program gawai daya 2006. Saritu, Kaban Kunsin Nguri Sita Kota Sentosa Wilfred Yap mada programnya diatur kena nulung orang hari bangsa daya nyedia kediri ngintu hari gawai kelimpah hari tingurang ke tating raban orang ke berguna ke bantu. Genturung pendiau ke bisi ngau nerima pemerik bak program tu nyengkaum kampung stampin beriban ngau stampin Sungai Tapang Lubuk Buan ngau kampung Tembedang. Sikuk lelaki rakyat Nua Tumpu ke berumur 32 tahun sudah ditan ke polis ke Tegal ngujung ke adik kandung yang pubakal bat sebengkah penusah ke nyadi bakilang sawit di Sesang Kabung Ensana. Bak sebengkah penerang Kepala Polis Pelilih Menua Seratu DSP Matthew Manggi madaka mangsa ianya siku kurani ke berumur 25 tahun ngagak report polis kala ia madah ke diri di jamah suspek tu bak nur ia ke gawak penusahnya di pelabak kenyadi udah suspek tu ke ringat ketegal mangsa dan nyau telefon Arya sebedau sedua itu ke belayak suspek dipadah ke ditampar. Suspek dipadahkan nampar, nyipak serta nejuk ke mangsa tu ke dinding. Pansiak ngayan ke suspek tu bisi tiga iti rekod penyalah ke berkaul engkau dadah. Lebih ke dipansiak suspek ngaku diri ngeruja penyalahnya. Lalu kesnya dia tu dipansiak nak seksyen 323 Penal Code engkau seksyen 18 Akta Berjamah Diri Sebilian. Kena ujung ke berita lemai kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Perintah Sarawak dia tu benung nyerenih perambu tusun bayar ke baru ke pekerja pengawal hari menua luar. Bala pindai ke bisi anak tinadai status perenak menua tu udah diasuh ngambil peluang hari ubah bak tikas umur nur nganjung pemintanya di peranak menua tu. JKKSK Sarawak dekat nyawup ngemudah ke proses minta nyadi peranak menua tu. Berita lemai kita ke lemai tu di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Gulai Sejalai. Jerana, jerita lama Sarawak.
1: Saritu, 26 Ogos 1993. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib madah ke orang Indo patut diajar senentang hak sida dalam undang-undang berindik hari ubah sosioekonomi ke nyadi di menua tu. Berjaku lebih jadi ke seminar orang Indo ngau undang-undang bah sebengkah util di Kuching yang madah ke seririus ngau pemansang rama serta ekonomi kemaja tusa sistem undang-undang menua. Patut ditegap ke agi, ngambil setipak ngau guna raban bangsa ke maya arito. Tajah pihak, agi mayuh orang Indo tindak nemu pemesai guna hak undang-undang diulih ngelindung serta nyaga sida. Kelebih agi bak sukut batang pengawak sida. Orang Indo tindak nemu senentang hak sida, boleh ngagak pemutus di engkeman agi. Lebuh sida bertapi ngau isu undang-undang. Biar megak agi mayuh orang Indo nak nemu cara ngena undang-undang ke bisi maya hak sida dilaban tau ke lebuah betapi saman undang-undang. Ngaunya yang ngarau ke seminar tu boleh nambah ke ikas pemerhati hati bak sida ke masuk seminar serta merangsang sida berkongsi ke penemu diulih ngau mensia mayuh ke bukai. Agensi perintah ngau gerempung ti ukai dikuasa perintah NGO dipinta bergempung ngerembai ke penemu senantang undang-undang bak raban bangsa kelebih lagi sida ke Indo ngambil ke sida oleh bersemekiah serta dilindung cara sah bak peneras pemansang menua.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: bahaya aku. Saya terima kasih lalu Kak Merik, selamat hari gawai anggai semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita itu mintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh dia jalan aluannya aku harap ke kita ini nyaga penglikon jalan mah di lepuh kita ini teripa mengasai dirinya lelak kau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisa udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai baru tahu driba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi Siti tak utai kat sebut yang ku ditu ianya ni dia ku ngai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita yang berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban betul itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nya tinggal menusah jadi ngocoknya sekali lagi kumri selamat hari gawai kayu guru gerai jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brogi Taban Perliman P202 Siamang.
2: Terentang tawa hingga memunyi tandanya di.
3: Ya nyana bersai nami nedegi kita nyaukan nyingkang jam ketiga sada lemai kita. Okey limpang dulu ya ngagai fanpage YFM stesen pemerintah kita. Aku nyapa dulu petinggal kita Petrus Inchon MA selamat bertugas di konti Lengunai Nai ningan nuan tu MA minta sebarang lagu kena merindang peninga-peninga ke lemai tu Alex Delta Bina Wanta Barau di rumah Jonas Laja Pentia Baru Strong Engkeli MA minta lagu Romulus Walter lagu gawai kena merindang kabar-kabar kesuah engkau berpesan ngelamak tu ya. Salam rindu salam sayau selalu selamat gawai nuju semua terima kasih Agnes Indai Robin mega selamat bertugas MA Benoningan Wan di Miri lemai tu Alice Spencer bersinya pun terima kasih Annie Tinggi selamat gawai Dayak ngagai semua peningat kita ya. Juni Ben selamat bertugas terima kasih Andrew Uja masih megah mana Gayari di Miri MA Benoni Nganuan tu yang minta lagu gawai kena ia merindang semua peningat kita ingau kaban-kaban kenglalameh kaban-kaban di FB ingau kaban-kaban ba WhatsApp group kokia terima kasih Serena Sendai Janang MA di Seratu waktu Nganuan kokia minta lagu gawai kena ia merindang semua peningat kita ingarap ke terperindang Serena Kubu Mega selamat lemai MA sempat lagi tebah ke lagu Wari Josephine Jury Nuan Siku Kekia Benoning ya Nuan terima kasih Monica Maliah Bungang MA di Miri juga Benoning ya Nuan minta lagu gawai Ari Melissa Francis lagi out Kekia Jeremy K Benung Ninga Sadalemai minta lagu gawai kena merindang semua kabar-kabar ke Ninga program kita ke lemai tu manyuh kabar ke udah pulai gawai Kekia sigi amai ya Intan Bakit dekat Benung Ninga Sinyapa selamat bertugas di konti MA Lily Anthony Ujan di Limbang lemai tu MA Benoningan Wan okay, Brody Muyang selamat bertugas Francis Anci suka sinyapa Roy Kuang di Seri Aman MA merisal magawai kokia gawak tu sambil-sambil ninga sadalmai terima kasih Dublin Kebaja lagi mending ke program kita terima kasih Catherine Robin MA selamat bertugas di konti kokia lagi aku nyapa baru kita ke Bukaiwai tu lagu gawai di Sada Romulus Walter, Richard Gawai.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati ti lantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

Ya, bagi lari ke misi, okey, hingga si bala kita ke dekat mulai ke diri pagi lah ya, sudah berengkah ke misi wine, benar berkemas, bertipan ke barang, okey, ingat ke semua barang ke dekat di baik bala kita, tentu ke peringkat pengangkut ke dikenanya ya, okey, likun, magang-magang ya, tinduk cukup, rehat cukup ke kita ungkap ya, malam tu sepeda kita ke derba jauh ya, tambah lagi bala kita ke hingganya benar dekat nurun kaum ke lemai tu ya, gawa malam, okey, hari dengan kami dalam peringkat pengangkut. Terima kasih manyo-manyo. Agi berperindang kau kami sadar lemai 26 hari bulan 5 tahun 2026. Selemanya gai pendengar-pendengar kita ibak pilihan menua di lubuk antu, okey, ngarap ke program kita terang didinga. Terima kasih laban sambut ke cukup yang mana lebuh kami sebuat ke datai nemuan ngagai menua lubuk antu kena ke hari minggu tu tadi ya, 24 hari bulan 5, nyentuk ke kemari ya, nikik ngagai sekedar rumah-rumah panjai bisi dikunci ke bak media-media ramah bala penyampai-penyampai radio. Kita hari ini kami secara online mega. Terima kasih baru dah dengar ke lagu di Sada Gennarino Jevraki. Ngau lagu ya tadi, Beliung Emas. Sudah tu aku singgah baru macam sekedar peminta atau ke komen bala kita bak fanpage kami YFM Station pemerindang kita. Itu lagu di Sada Johnny Aman. Ngau Remjana Mantil Darah namanya kini ne. Nyo kena lindung mati kita. Lagi aku nyebut baru oh, judul lagu ya. Udahnya kita ya, berpindang gau Siti Megat lagu gawai. Okey, lagu kedisada Ricky L, Segelas Air.

judul lagunya ya kebenar ya hanya mantil darah pengabang ya di Sada Joni Aman hingga Remjana. Sebelum ini kita ke dia rumah awing di Merindun, okay, rumah Sebang sebeli yang asal hingga bala kita ke dia di rumah Fendi Buyung Panjai minta kirim ke lagu gawai nyanyi Ricky L Segelas Air.

0: kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, di Sekulai Sejalan kau kami dengan secara online RTM klik tau ke channel My TV. Okey, bagai selama nanti yang hari dua kita megak bisi main asal nanggak tu lagi orang pukul 8.35 minit malam ya. Mending ke timang jalung kita ke malam tu. Okey, sempat baru limpang ngagai peminta bala kita bahan page kami ke lemai tu. Ana Upi MA selamat bertugas, sempat lagi tebah ke lagu hari Rita Rosana Leju Kekia Verini Sabai. Bisa mending ke program kita Bibiana Robina Megat, selamat bertugas MA Kekia Benung Beri Begut kami bak silakan di situ ya, nyawabak ke biar balai Kekia. Ok, selamat bertugas dengan Kenua Jujimat, kita akan ngerujak berkawan malam tu ya. Ok, Fon Arugula 9206, selamat bertugas di konti MA Benung Ninganua. Terima kasih Adeline Wilfred MA dari IPD Hulu Terengganu, minta lagu kena ia merindang bala-bala kaban meh ndak sabar kat mulai ke dirimpu ke menua kena ke hari lima tu ia kena merindang apa ya. Wilfred ini engkau semua kaban-kaban bak kampung Nangka di kota Semarahan menjadi ia ke benung berjalan ke operasi bak lubuk Antudin bala di rumah panjai Spencer Biju Lubuk Sengelang Ulu Sebatan Seratu. Bala kawan-kawan FB kan lala menak tinggal ngagai entua ya, nambi lohon ngau ajan jawa di kampung sampun baru ngarak ke semua kita nyagrai magang ya, salam lengau ngagai semua bala kita selamat ngintu hari gawai kokia. Habis ibu ngenatai ke pesan selama ngintu hari raya Aidil Adha, hari pengarah penyiaran Sarawak ngari ke semua stesen Y di serata menua kita Sarawak bumi kenyalang hari Puan Wan Wizana binti Hashim ya. Engkau semua warga RTM sama ngenatai ke pesan selamat hari raya Aidil Adha ninmu bala kita nyabisi bertampil engkau kaban kita ke Melayu ya, nyengkau makumpul lah habis ibi par engkau kaban kita hari menua semeriang tedian ya. Selamat hari raya Aidil Adha ngagai seduai ujang engkau bini ya Mak Luna di Taman Belian ne benung balat jam ke sidak ya. Ok, berjimat lupa kita ke benung dari bawah. Lagu disada Stephanie G Nujah Penguji. Kedua lagi lagu gawai joget ngetas ronya dari Raban artis OCH SP.

0: Joget ngetan seronyai kena merindang Martin tau ke boy hingga Ipar Solomon. Kapan kita tu hari kampung belas di Semenjan tang benung abak seburan ya abak rumah Ipar Solomon nyangkung par malam tu neh. Ok, ngaruh ke program kami terang di Dinga Bala kita ya. Munyi kau dah dipadah tadi. Nangkan ketudukan mending ke Timang Jalung. Udahnya pukul 9 lagi. Pemerindang malam. Tang sebenarnya pukul 9 dah selama. Mending ke berita kita dari pusat berita di Wisma Angkasa Puri di Kuala Lumpur Dedian ya. Bala kita kebenung gagak ke kuih malam tuai. Tau kau dah berengkah barandaung ke Bala Ipar ngabas bubu. Ok, ngarap ke pengerami maya kemisi gawai tu ya boleh ngarapin kaki kau lati antara kita diri sebilia ya. Kita kaki dengan kami bang luar Sarawak dengan kami secara online. Terima kasih RTM Klik ya. Kita bertemu baru lusa udahnya guhit nyentuk ke ngagai minggu keterubah Jun kita bulan 6 ya. Sekedar ribalah penyampai-penyampai radio udah berengkah kemisi pagilah ya. Selamat kemisi ngagai bala-bala kita ke pulai ke menua ya. Ngaruh ke terus dengan kami segulai sejalai YFM. Ingat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.
1: Aku Angelia Anna David lagi dari Persatuan Pengusaha Kartengah Semegang dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

ปียยาลายยาดัวดินุดารอรามาเอเกรุดอที่อาโบตุบัวโอ

sempiat. Sungai ngi kita e tekebar upaye balat o aliat kate kuno bakonyo. Pedok kita e kebar bak tambuan wae liat o.

Kati aku nak sungai air keruah. Air bambuah ngamuah kena atung kujuah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bram di

Och det kalla låt och bo man joa paraya. Dia dia jawang sidak selentang ngarun saya teng kebang kumaroh ngampang bale be gajae pin temo menyak due ngaku berio to sino amanduang lulaik bebuah manah amai ngamik Surabaya be bangai moradai do pantai sobrai nang rajang tik be nyawa kena be lepas singai suran kok makai mangum bangkai belanjang bukang tale nyawa kejeng karo layo parai laban sepuat nulah bayi iduap ko alu puat mantai parai nulia hame saje lape ngoginte kae ladawae nyalai aku parai ngawo inai bilai pulek ko tatai jelai ranyai

Ku nori buat madubo pupuat seluluat menjuat keboti wap angian nyabuang nyelaya patuat dari jaye setom se hujan ngorunuang nyelaya tu kude nanci anci ribut ranse kebe Sino pagi tadi mangkok lengge bukit be tuguang terengai-rengai ribut biawa balai angin musai mangkok tatai manai ngoguluang entang nyuka ribut ngapo ribut ngopio nyeribut aku dek besar leban semua nganai kita nyorong kat begawai niriko ranyai ngagok ngagaruang gawai moran tu sekolah lo dulu pumpuang leban kudi sedak ngonsai runsai kena mumai pete bo jengkuang do bantai sidak ko ruaya bungkuas pe laluang do kebat aku nyok menyok nyombok sedap bulan ngo kembuang rentang-rentang aku mantang nyombok kedang kembuang be gantuang pedak bo tengah kebe buah nancip mana-mana bubul lintah remawang neguang buah sarung kuang ambil kemagani luang petang sabuang petang leban rando aku menyok nebo tanya semua karuang ke rubuang leban gelai kusik po mandai dinang jawai seduai luluang tapian temu depuak aku mu ampang so kayo teksel aku angkat re kayo ragai te kaluang nyalai debekau nyok dia aku tabian kebo birian pedias ngo punguang telur polian semenang jaban semalam nyalam nyagam liman manail puang saya so mengat nulih tangkap cedok recap menang puang nulih hame semenang jo lape dengau ginti kayal geduang

Pula ni tiah sadua kau tata manai guluang. Are ngatas nyeban luang tanjuang madang ni buang ti amon tebuang. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bata.

ang tibukato e adinea napato at dujan knalian labwa e nutwa patot goribo at ngebado bepupo at deduat mangko juluat tanyuang be raswa nyale gumang tenge badu be segang alun karang batu apsua nyalae patut ga abakat nge badu be buat nyerumak sedap bulanin surwa nyale kude sedak deane elantang di tinua laban gelae stak be gawae ngegok gadae kita ke parae mantae te purua lebuah rando yo muko peti lamo temunye ganggo guntuar se metua dia agelae ngarun sae nak belulae langwar nga seluak apin temo menyak dua ngaku beriu manuang e nyubua oke neba buah muak pe mana lenua lenua ngambil pe gambar manyo tinua beciluak rusua pungang ngabrang tangga nyawang kud gue jeng karo layate purua nulih palian sida ajaban manang e dembua nulih ame sida je lape ngoginte kayele bingkua nyanyo kejengkaro mantae te purwa ngenduk daro ramai geruda kedua kumang almua ngawang jaywa puleka tanyuang ngeluang be raswa nyak dewan naga ye tinwa be nyawa kiwa be tapa nyurmak be nama kembuang we bubua nyalai ngajaywa nguliah karun tua tanwa nyamua putiang bakingkiang lawar beling kuak ayah jayuak manyai wae tunyuak.

petuat guntur tekto mepur ingar te buka. Petuat akilat ngejelap-jelap teksa metap mangkok ngokaro. Nyok alai nyangko tok kudi sidak so lantang do timang anak dewa. Laban gelai reknya rungkai. Rungkai. Ini nak pamangai abung kuas ngopuak. Nyelurang usai ngusai. Kena bung kuas sutai garek ngorago. Kena doa nyam kumnya sekumbang sedan bulan. Lima kebo buah nyalah nyalah ngambil gambar lintah dua betungo bubul go naro bintang be pandang entang mepin temu nyaka mari alaya nyawa ku tak jang karo laya ngalala leban samengat ku naulah tangkap debalor cap menang mepok nulih hame menang jo lape ngau ginti kayali tango laban aku kelomok dah lese babade lang lelok beguai-guai do bae dinai bilai surenduk toruno daro rido pulai kemenua raya kita empo dol empo madang ngaro tobiang tabur benang bo pandang nuju ke punggang madang salo kebo buah nencip manah-manah lengok alo lengok pucuk ente amon tepo gagal.

Oh, patut, patut, meribuat, merubi pupuat, gilo ke kok, patut hujan, dua erpan, meduk nyolian, labuah, nato.

buat gue ribuat ngebaduk be pupuat kabuat ngejuat deduat mangkok juluat tanjuang be simpan patut buah ngebaduk be pangkok nyurumok lino hari malam.

Penyaraeruma nyaruran gawe maranto kekelalo tak bo majo danyan nyaleg lae rengarun sae kena belu lae ampang be sulam mapin temo menyedue ngaku berio manduang air pan mungkin ba buah tu cukup mana jendam ngambil pagamar menyasa capan genggam lengan keriang de kuan lampian dan binang be kerang tang bekonyo ale nyawangi aku yang karo layai danyan laban sepuat ngaku kena boleh bayi doap kok lupuat mantai padam nulih de ame sirak je lape tengah waginte kail tajam nyanyo maku menyo jengkaro mantai nga padam nganuk daro ramai geruda kedua kumanga niram ngau orang ngapulai kemanua raya yampu sebayan dalam tuma umpan rilek manai liman nyok gesaruran jalai jaban ti belalian oh.

Patut ribuat tenaba dobe pupuat duat-duat datere sukuat tanyuang be geluang berimai duo nyele patut hujan teknolian labuah nyayo nyalai tebala takude tekeba balik no be lepo nyangko laban lupo tekudi sama selesak anak irot kemeran tok teko lalu mantai layo nyalai lebuah nyok orangnya rungkai tenak pungai ampang mon sugo tapin tembu gago akom nyok de gago kenyumak kolo bulan pe namo bo buah nencip manah-manah di tengah bubur lintah tise tegar rase bo nyawa cahaya-cahaya di putih yang nago bo sapo bo buah no bako ngamipo namo bulan menang tangpian temu di puak kumu balemon sugo leku sakit do kulit kandang dado depolian sidak jaban manang mo nyayo sayau so mengat nuliah tangkap sidak ercap pulai kemo nuo sayau lume nuliah ame semenyang do lape ngawa ginti kail te mago laban aku beguai-guai dah baik nuk daro ramai gerudok ko dua bujang nyo.

dininya lah di tiap nuno ngo kita ini am teko singkap.

Ibadah Haji Medan Penyatuan Ummah Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah dan penyucian jiwa. Selain kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan ketika menyampaikan khutbah Arafah. Jelas beliau, perhimpunan jutaan jemaah di Arafah melambangkan kesatuan umat Islam tanpa mengira bangsa dan kedudukan.
1: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Menjelang Hari Raya Aidil Adha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
2: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana ini bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, etikat jelas taat kepada Allah Ta'ala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kalau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut mendoakan agar jemaah haji Malaysia yang kini berada di Tanah Suci memperoleh haji mabrur serta pulang ke tanah air dengan sejahtera. Aidiladha bukan sekadar perayaan, sebaliknya mengingatkan tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam menjadi teladan besar terhadap kekuatan iman dan kasih sayang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban juga melambangkan keprihatinan serta semangat berkongsi rezeki demi kesejahteraan masyarakat. Beliau turut berharap sambutan Aidiladha akan mengeratkan hubungan kekeluargaan, menyemai semangat kebersamaan dan menggalakkan masyarakat untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Lebih 1.6 juta umat Islam mula memenuhi Padang Arafah bagi melaksanakan ibadah wukuf. Untuk perkembangan terkini di sana, kita bersama pelapor Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Terima kasih Raswin. Sejak malam tadi, khemah-khemah di Padang Arafah mula dipenuhi jemaah yang mengambil peluang memperbanyakkan doa, zikir dan bacaan Al-Quran. Walaupun cuaca panas mencecah lebih 40 darjah Celsius, ia tidak menghalang para jemaah untuk terus beribadah dengan penuh khusyuk. Bagi sebahagian jemaah warga emas, perjalanan menuju Arafah bukan mudah, namun segala kepayahan, penat dan ujian sepanjang berada di tanah suci seakan hilang apabila diberi peluang berada di bumi yang dianggap antara tempat paling mustajab untuk berdoa itu. Suasana di Arafah juga dipenuhi dengan lafaz talbiyah yang bergema tanpa henti, menambahkan lagi rasa insaf dan sayu dalam kalangan jemaah. Padang Arafah hari ini menjadi saksi pertemuan hamba dan penciptanya saat manusia datang membawa dosa, kelemahan dan pengharapan di bumi yang pernah menyaksikan khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jutaan hati tunduk memohon kehidupan yang lebih diberkati. Pada waktu wukuf, para jemaah terus mengambil kesempatan memohon doa terbaik buat diri, keluarga serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Bagi umat Islam, hari Arafah bukan sekadar perjalanan fizikal menunaikan rukun haji, tetapi perjalanan hati untuk kembali ke fitrah, mencari keampunan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Raswin.
0: Terima kasih Amirul. Berita seterusnya. Langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu peningkatan kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
4: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Kos setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merusikkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. Polis akan memanggil bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, dalam masa terdekat bagi membantu siasatan berhubung dakwaan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan, Albert Tay. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan kes itu dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan susulan laporan polis yang dibuat oleh mangsa pada 13 Mei lepas. Kertas siasatan kes itu kini di peringkat akhir dan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat untuk mendapatkan arahan serta nasihat lanjut. Sebanyak 37 sesi libat urus telah diadakan antara MCMC dan pelbagai pihak berkepentingan termasuk platform media sosial bagi memperkukuh keselamatan dalam talian serta melindungi kanak-kanak daripada kandungan memudaratkan. Menurut MCMC, usaha tersebut dilaksanakan bagi menyokong penguatkuasaan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Libat urus tersebut memberi tumpuan kepada usaha pengurangan risiko dan moderasi proaktif terhadap kandungan berbahaya dalam talian. Luar negara, penduduk Gaza dijangka menyambut Aidil Adha dalam suasana suram apabila kebanyakan keluarga tidak mampu membeli haiwan korban akibat krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Kementerian Pertanian Gaza memaklumkan sektor ternakan musnah sejak perang bermula pada Oktober 2023. Import ternakan serta ubat veterina terhenti sepenuhnya susulan penutupan lintasan sempadan. Akibat kekurangan bekalan, harga seekor biri-biri meningkat mendadak daripada sekitar $300 kepada $5,000. Gaza sebelum ini menerima lebih 10,000 lembu serta 30 hingga 40,000 biri-biri setiap tahun menjelang Aidiladha. Namun tahun ini, bekalan merosot sepenuhnya sekaligus menjejaskan pasaran. Para petani di Gaza kini menggunakan tin makanan terpakai untuk menanam sayur-sayuran selepas kebanyakan tanah pertanian musnah akibat konflik berpanjangan di wilayah itu. Pihak berkuasa pertanian memaklumkan kaedah itu menjadi pilihan terakhir untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Mereka terpaksa bekerja dalam ketakutan kerana berdepan risiko tembakan ketika berada di ladang. Menurut laporan, hanya sekitar 6% tanah pertanian di Gaza masih boleh digunakan selepas sebahagian besar kawasan diklasifikasikan sebagai zon berbahaya. Korea Selatan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap pelepasan simpanan minyak strategiknya susulan kebimbangan kemungkinan krisis minyak global Ogos ini. Menurut timbalan Menteri Perdagangan, Industri dan Keselamatan Sumber Yang Gikuk, Seoul masih menilai masa paling sesuai untuk melepaskan lebih 22 juta tong minyak di bawah pelan bersama Agensi Tenaga Antarabangsa. Setakat ini, bekalan minyak mentah negara itu kekal stabil dengan 85% bekalan bagi Julai sudah diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah Haji, Medan Penyatuan Umah, Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
4: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dinggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nak ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 26 Arbulan 5 1993, Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib madah ke orang Indo patut diajar senentang hak sida dalam undang-undang. Berindi hari ubah sosioekonomi ke nyadi di menua tu. Berjaku lebih jadi ke seminar orang Indo ngau undang-undang bas bengkau utio di Kuching yang madah ke seririus ngau pemansang rama serta ekonomi kemaja tusa sistem undang-undang menua patut ditegap ke agi ngambil setipak ngau guna raban bangsa ke maya hari tu. Tajak pihak agi mayuh orang Indo tindak nemu pemesai guna hak undang-undang diulih ngelindung serta nyaga sida. Kelebih lagi bak sukut batang pengawak sida. Orang Indo tinemu senentang hak sida boleh ngagak pemutus di engkeman agi. Lebuh sida bertapi ngau isu undang-undang. Dia megak agi mayuh orang Indo nak nemu cara ngena undang-undang ke bisi maya hak sida dilaban. Tau ke lebuh bertapi saman undang-undang. Ngaunya yang ngarau ke seminar tu boleh nambah ke ikas pemerhati hati bak sida kemasuk seminar serta merancang sida berkongsi ke penemu di ulih ngau mensia mayuh ke bukai. Agensi perintah ngau gerempul di ukai di kuasa perintah NGO dipinta bergempul ngerembai ke penemu senentang undang-undang bak raban bangsa. Kelebih lagi sida ke induk ngambil ke sida ulih bersemekiah serta dilindung cara sah bak peneras pemansang menua.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

ke sekali tu YFM mai kita mudik Batang Rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 kilometer persegi lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga Gau Suang Raban Bansa ketebal lagi mendam di kapit ianya Bansa Iban lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai oleh dipedak serta mega ditemu bak pasar teresang pasar teresang tu ianya Siti Aripalan dur berjual di terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jepun. Kena kujurita, lebuh maya Jepun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai bensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bas pemanjai Batang Rejang sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau Pangandiri lebuh ti dipegai Sultan Brunei sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih suah Bekayau Pangandiri iban ti datai ari Batang Lai ngau Batang Lupar suah Bekayau Anak ngau bansa urang ulu ti mudiah ari Apokayan dengar Batang Kayan ketegang berebut ke tanah pun buah serta bergigak dengar penyarut tu majak nyadi laban bala bujang berani ngari dua bengkah Raban Bansa tu belak ngai Allah laban Pangandiri lalu tebing Sungai Rejang suah nyadi saksi sidak ke Bekayau kudi ngagai Pangandiri kena kujerita dalam ujung tahun 1874 dikena nagang perkara tu hari ti majak nyadi Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu tajak pan pihak dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles Karam bas bengkah penusah na jawa hari kubu tidak gagak yato ketegal arus air tik lalu deras bak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup kediri berdua arinya ia melapak kendur tu ndak tentu likun laban ti mar dilawak lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai meda utai ti bansanya dalam tahun 1880 perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu ke sekali tu tungak ke ilik Batang Rejang ianya di pasar kapit kediato kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925 ngambi nama Rani Sylvia Brooke ianya bini Raja Charles kubu ti baru tu digagak ari kayu belian tegap serta ndak mudah halah laban surang bunsuh kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924 perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai dikena bebaik kekayan gau bala iban ulu batang air gau iban ulu batang rejang ti bertuai ke pengulu kuah raban bansa kayan gau kenyah ari batang rejang begulai gau bala kayan gau kenyah ari apuh kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak bertuai ke Tamakila pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani dari kedua-dua pihak raban bansa tu nyikap diri
ngena ngepan kayau, bebaik terabai sangkuh, betangkin pedang, ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinebrook, pemesai tingulu pengawak bebancak babi itu, ianya sikuk Captain ari Netherlands Indies Army. Diau sikuk ketuai apu kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau kenyah di ari apuh keliak, datai ngena 95 buah perahu pengayau, di diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur betundau di, kira 50 ila bentu di pangan diri. Lebuh di mansa kapal Raja Charles, meriam lalu diselup, lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung. Dikenak Nabi Raja Charles Vinebrook, ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang lagi dikumbai palit mata sapu buah. Pengawak bebancak babinya keliak, dia Tuan Raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udan dulung Raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangan diri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis nur sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah, serta kalamegak digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang jurita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansak, serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang jerita lama menuanya. Sayau meh ke jerita lama ngau pesaka asal bangsa kitai. Gerah tu ari kami, Bah YFM.

0: Segulai Sejalai YFM. Pemberindang Malam YFM
1: 24 jam YFM Segulai Sejalai Engkau Kita Merindang Kita Engkau Lagu-lagu Pia Mega Berkongsi ke Info Berita. Tetap gati kita, ninga ke kami YFM Segulai Sejalai.
2: Kami Merindang Kita Mimpi Ngari Bermacam Lagu Yo.

Hai, aku Anas Wata. Ngapulang tahu aku kamera. Selamat regawai dengan semua kitai kenyambut regawai, terutama sekali dengan kitai kebangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebuh pulang gawai tu. Terima kasih kerana menonton. Anang hirup medriba. Nanti dah tiba rumah baru tahu. On, ya. Yeah.

Ya, lagu di Baik Ramlis Walter ke malam tu peninggal Richard Gawai lagu ke dengar pun ke pemerintah malam kita malam hari 2 hari tu 26 hari bulan 5 2026 nyalai selamat malam ke semua para peninggal kita ke get terus mendiang ke YFM tu datai bawa nu kita gulai ba pemerintah malam kita 9 malam ngagai 12 tengah malam jadi ke malam tu gulai ngau aku melati Abadi abak pemerintah malam kita ke Sarito ya. Nama berita pula pentingnya kita udah pemisi kita wai. Ya jadi aku udah pemisinya tadi sekedar kita nya tadi udah datai ba menua. Ni nemu Sarito tadi kini mulai ke tempo ke menua tau ke kemari kini udah berengkah pemisi. Jadi ya ke agak gawak nyangka pergila kini Nur mulai ke diri ke menua tau ke kita ke menua berantau jalai kini sama berjimat mau. Jadi ke malam tu kita bakal selama batu sun program kita bawa pemerintah malam kalau pukul 10 malam tu lagi kita ninggal ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM lalu bajam ke penudinya lagi aku maca sekedar pesan yang ke bisik dikirim ke peninggal kita bawa Facebook YFM sama dengan aku pilih lagu-lagu gawai kena kita bawa perindang ke malam tu nyalai tu lagu kedua merindang bala kita bawa pemerintah malam kita lagu ke di Baik Linda ke sekali tu nganti pemulainuan hari gawai.

0: scholarship. Biasa Sarawak tun tayo mga scholarship. Sarawak tun ko adoraman dibuka sekali lagi bagi dunia ke julut basi siya 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak ba mayo beka pelajar baka engineering probat accountant unorang ngau kebuka. Itu miawa nur anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Ada peminta kenduri kena hari 5-29-2005-2006. Atur ngau peminta boleh kena taik ke bawah website http www.yayasansarawak.org.my. Tau tanya bahas session scholarship bernumber 082-441-686. Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
1: Aku Angelia ada debit lagi dari Persatuan Pengusaha Kartengah Semegang dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua. Oh.

Ya, lagu ke di baik JSM Jalan nerima kata gawai ke malam tu nya. Setiap lagu muka ke di pinta peninga kita ke benung buat rantau jalai jauh pejalai gue hari ATM tu nuju ngakai Semarahan. Yang harap ke berarti ke penglikun terempu lebuh ke berbaik ke peringkat pengangkut. Jadi tadi urung ya pukul 7 lalu tadi bisa hujan buat Bandaraya Kuching. Jadi aku ngarap ke dia tu tadi udah getu hujan. Jadi kita ke jalan alun jam ke dia tu harap ke sama berjimat mau ngecak ke kita ini tadi likun datai buat palan ke dekat di tuju kita malam tu ya. Jadi lagu-lagu gawai ke dipilih aku buat tusun lagu kita 3 jam kita ke bergulai buat pemerindang malam kita. Aku ngarap ke lagunya tahu ngerindang hati kita sekali ke kita yang tadi pulai gawai atau ke nadai pemisi gawai tu anak tu satri leban ukai sekali tu ajak nur kita yang tadi ngintu pengeram yari gawai nak kita pulai tahun tu tahun baru nyenila pulai ke kita neh tumbu kita minta bulan satu tau meminta neh. Ya jadi lagu kena merindang ya balap ninga kita ke sekali tu lebih lagi ia kena uliah pulai gawai lagu ke di baik Lucy M ngau lagu nak pulai gawai.

statistik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu si tip ngingat tip guna ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh tidriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa.

0: terus nerit katur jalalun lebih hagi maya musim pengrami. Pesan tu Ari YFM.
1: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km tau ke 5 km ni tiap ke penekak ataupun kemampuan diri empulah. Okey, utai ke lebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Okeynya aja, kami megak nyedia kamayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadinya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama,

0: bahaya tu. Saya terima kasih lalu kemari selamat hari gawai bagi semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebih ada jalan luar ni aku harap ke kita ini agak penglikuan jalan mah di lebih kita ini terima mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisa udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mainnya baru tahu driba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebih kita nak berbelajar maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak jadi Siti tak utai kat sebut ya aku itu ya nak jadi aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nya susah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal menusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

Selamat malam gulai ngawaku melati badi ba berita malam YFM malam hari 2 saritok 26 hari bulan 5 2026. Projek Sirung Cenda disadang nyadi penyungkak besai penatai pemisik Sarawak dan nyadi hab kuasa serantau. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg madah ke projek RPTT Exploration and Production Public Company Limited PTTEP disadang berengkah luar kasia ke Terubah Sidak dalam tahun 2028 nilak ngau kapasiti kira 15,000 tong minyak dalam sari. Projek ngendak teknologi kendak ngamah ke rampak menua tok senutuk ngau julu ati Sarawak didikan uju ngagai pemansang kurang karbon serta meruan. Ia badah ke projeknya nyadi penyungkak kena nambah ke penatai pemisik serta negap ke ekonomi Sarawak dalam timpuh kepanjai. Berbangunnya hasil dari projeknya oleh negap ke industri minyak ngau gas dikarap kuliah merik penguntung terus ngagai rakyat nambah ke penatai pemisik menua pemansang ngau penglantang komuniti. Ia maksud ke jakut tu buat pengawak nyayin sempekat PTTEP BHSB Sirong di Kuching. 44 ikut sidak ke diau buat kandang menua padih nerima 48 surat tanah diserah hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak di Betuang. Sapit Menteri Pengatur Kanan Menteri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua, Datuk Haji Lin Talib Saleh, madah ke program Nyukat Tanah Adat Bumi Putra NCR, kau dari pejalai ke Kenyauri tahun 2010, dikenan tentu ke orang ke Bumpu Tanah, bisik ngembuan dokumen kesah. Ia madah ke pengawak ngeluar ke surat tanah ngenak Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Nada yang letak ke sepenekat cas, nyengkawum premium, ngau cukai tanah kelimpah hari orang ke Bumpu Tanah ke berregister. Datuk Haji Lin madah munyinyak buat pengawak nyerah ke surat tanah NCR di Betung pagi tu tadi. Kenyauri 30 hari bulan 4 tu tadi, bisik 37,168 lot tanah NCR di Serata Sarawak udah mujur dikeluarga serta diberi ngagai orang ke Bumpu ngenak Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Pengawak Numbuh Kepalan Pemulihan Komuniti PPDK dipedak terus merik latih ngau iring ngagai raban orang ke Timpang Peniau OKU. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagawiin madah kepalan bakal PPDK berjalai ke tanggung pengawak kepguna dikenal nyedia ke program latih tik sistematik ngagai raban orang ke Timpang Peniau. Ia madah ke atur pengawaknya siteri penglebih ngagai komuniti menua tok labanya oleh nyau mayuhagi awak ngagai raban orang ke Timpang Peniau nerima latih ngau iring kepatut. Berindik adanya yang harap keraban pengatur ngau pengajar PPDK boleh bekerjasama ngau PS Pegintu Penglantang Peniau serta PS Menteri Pemansang Rindok ngau ruang bilik merambu program pemansang penglantik kengkeman ungkup bala pelatih. Yang maksud ke Jakutuk buat pengerami mantar gawai PPDK hidup mesra tembukap di Serian. 5 ikut lelaki rakyat menua tempu ditan ke polis pengudah sidak kedi pelabak ke bisik kaul ngau sindiket nipu nengah online ke nyelintiang mansa ari menua sepia. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Lexon Naga Cabuk dengan penerang media madah ke pengawak meresa ngenyitnya di pejalai ke bak sebuah rumah bak kenyalang park lemai kemarik ari tim upis pansiak jenayah komersial ngau upis pansiak jenayah narkotik Indo Upis Polis Kontijen IPK Sarawak. Sudah ditan kenyak ke bumbu antara 23 ngagai 42 tahun. Sama bisa dirampas ianya komputer, telefon bincang ke macam perengkal elektronik ke dipelabak ke kenap jalai ke aktiviti job scam. Pansiak ke Terubah tertemu ke sindiketnya beroperasi gawak penuh jam nyadi palan nipu ngenak jakob bulak bak telefon. Kes tu dipansiak ngenak Seksyen 420 ngau Seksyen 120B Kanun Keseksaan. Semua sidak tu sudah ditan ke riman penglama 4 hari dikenal nyawup jalai ke pansiak ngau Sili Age. Nyenaka berita kita ke malam tu peninga, beritanya tadi ditusun Rana Saimin serta disalin Desmond Ganai, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngak orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yampu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, tinggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nak leguna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 26 Arbulan 5 1993, Bini Kepala Menteri Dato' Amal Puan Sri Hajah Laila Taib madah ke orang Indo patut diajar senentang hak sida dalam undang-undang berindi ari ubah sosioekonomi ke nyadi di menua tu. Berjaku lebih jadi ke seminar orang Indo ngau undang-undang bas bengkau utio di Kuching yang madah ke seriris ngau pemansang ramah serta ekonomi kemajar tusa sistem undang-undang menua patut ditegap ke agi ngambil setipak ngau guna raban bangsa ke maya arito. Tajap ya, agi mayuh orang Indo tindak nemu pemesai guna hak undang-undang diulih ngelindung serta nyaga sida kelebih agi bak sukut batang pengawak sida. Orang Indo tindemu senentang hak sida boleh ngagak pemutus di engkeman agi lebuh sida bertapi ngau isu undang-undang. Pian megak agi mayuh orang Indo nak nemu cara ngena undang-undang ke bisi maya hak sida dilaban tau ke lebuh bertapi saman undang-undang. Ngaunya yang ngarau ke seminar tu boleh nambah ke ikas pemerti ati bak sida kemasuk seminar serta merancang sida berkongsi ke penemu diulih ngau mensia mayuh ke bukai. Agensi perintah ngau gerempul ti ukai dikuasa perintah NGO dipinta bergempul ngerembai ke penemu senentang undang-undang bak raban bangsa kelebih lagi sida ke Indo ngambil ke sida ulih bersemekiah serta dilindung cara sah bak peneras pemansang menua.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Sepengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megah dikelala ngau gelar Tuan Manang laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika bak kandang menua undut ngau tau bak sita batang lupar berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak gak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahunnya megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diaw. bab baruh rumahnya megah. Ia ngajar 15 ekonomi tiga terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist. Tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih udum ngautau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan. Ti diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England. Laban dak tentu berpengerai. Lalu nadai Padri Bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu. Jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di Padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa lagi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua semanggang yang kaum ngabas sedak ti diau di pesisir adab ke pilih betul ngau seratur. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal Bob Mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawal mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi Padri, Tuan Awal Fijian Gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England. Lalu mangkuk pengawal nyadi ketuai Padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawa tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah vicarage di Sabu nyentuk KLC bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri, ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sudah nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun, bawa Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai yang diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, diri kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia kedebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau berbeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemiak tiba malam bak boarding house, nyawa habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak yang nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, Ari Munggu Ubah Pantu, ngau Katekis Ugin, Ari Banting, Datai Dodi Agi nambah ke tubuh, mantuk Katekis Tini, lalu dahnya Katekis George Langkan, diangkat nyadi padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, Upis tanah ngau servis Semanggang, nyukat tanah compound mission, berindik hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya Mike Katekis Tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuh. Menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu, megak bela mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton, diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding, dintak kebak tengan penurun bukit, mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Kendri ke Diato, kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga, nur bala raban Christian Anglican besmiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, ke muka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus, kena 15 hari bulan 12,
tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kita nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kita.

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya baru ngam
1: kan?
0: WAIYFM.
2: Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga WAIFM. Pia megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku besampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahun tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Oh.

Lagu Gawai ke di Baik Ricky L berpadunya Wang Gau Sima malam tu peninggang gabang ke rumah kami. Ya, lagu Gawai Megak ke di pilih aku kena merindang. Kita kaki terus meniang ke YFM bak pemerindang malam kita ke malam tu. Jadi nanti aku perhati ke bawah Facebook tu peninggang mayu bala kita ke udah namanya tadi ngenatai ke pesan kita minta tebah ke lagu Gawai. Ya, lagi kita ya sama berarti ke nama bagi lagu ke dekat di dengar kita malam tu lebih lagi bawa lagu Gawai. Dan gue tindu au lagi terus buku lain waku nyentuk ngagai 12 tengah malam tu lagi. Jalan itu lagu Gawai kita mega ke dipilih aku merenang kita itu lagu ke di baiknya Jepri Nyaloi ngau Lydia Jaku Tunde Ba Ari Gawai. Lagu kena merita kita ke lagi terus mendiang ke YFM lebih lagi bala kita ke andang rindu mendiang ke lagu Gawai.

0: Rindang Malam
1: Malam Malam
0: YFM.
2: Orang ke ngelingi kita mayuh mereka influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pastor. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan. Bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panjur.
3: Betul.
2: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasal.
3: Amat. Aku nyau nyemata aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
2: Yeah.
3: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuannya jahit rundi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tua lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
4: Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Lagu-lagu bangsa kita ini di sindur bukai tentu ya bawa FM segulai sejalai.
7: YFM segulai sejalai.

0: hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku, kelab ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, mainai aku bala tua ngobala kabar ni belayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

Ya, lagu gawai ke di baik Veronica Natasha ke malam tu peningan kau lagu hati lantang bergawai. Nah, segaman ada buah maya pengerami ke apa kata yang tadi Siti utai ke ngasuh kita yang tadi gagit, ngasuh kita yang tadi gagal. Lebih lagi buat kita ke namanya tadi bisik rumah panjai lah bantu kita minta pengerami dari gawai tu kita ya berarti ke rumah panjai kau kita ke dia kedirik-kedirik buat pasal tu peninga nyamai gig berumah panjai lapan mayu orang ke ulih engkau kita nya tadi bertemu berandau lebuh kita ke mulai ke diri ngagai rumah panjai lain astai lebuh kita ke pegawai berumah panjai engkau kita ke pegawai bapas.

Ngatai ke pesan malam tu buat Facebook YFM. Jadi Margaret Uncing, semangat malam, mari sibuk ya. Minta tebah ke lagu Nerima Kat Gawai. Baru udah ditebahnya tadi ya. Harap ke nuannya tadi bisik ninga lebuh aku ke nebah lagu Nerima Kat Gawainya tadi. Lagu kena merindang balau rangkeng lalai ya aku ya. Lalu selamat malam megak ngagai Rani Dana. Rani Dana minta tebah ke lagu Gawai megak Rime Franklin ku ya, joget tari Gawai. Kena merindang semua para peninga YFM ya ke bedau tinduk malam tu ku ya. Odenya Mary Jalo Ujo, selamat malam Mary. Lagi terus gulai ngau kami ke malam tu. Minta tebah ke lagu Gawai megak Buka Pintu Buka. Lagu kena merindang semua balap ninga ia ke bedau tinduk malam tu ya. Jadi capu kira ke malam tu bisa mega ngelawak Facebook kita. Jadi ku ya 4 hari dagi dah tanya sekedak ke udah bisa bergelumuk ngabar sabubu ku ya. Ya sikit amat kita minta sarito deh udah 26 hari bulan jadi tebal lagi ba orang ke namanya tadi gawa jauh hari menua hanya kau dah berengkah pemisi mulai ke derempu gemua ke menua jadi jam ke dia tu namanya tadi ba rantau jalai kini tau ke udah datai ba menua kini ngabas bubu utai ke bekenya deh hanya siti namanya utai ke ngasu hati kita yang tadi rindu ngasu hati kita yang tadi gagit lebuah kita ke mulai ke diri ke menua. Jadi selamat malam ngagai Roy Kuang. Bisa menggap gulai ngau kita ke malam tu. Jadi selamat dari gawai ku ya nuju semua orang 4 hari bulan baru cuti ku ya nya. Bisa orangnya tadi udah gawai ke pemisi nih habis tadi sebedau gawai nama-nama pan kita ngarap ke semuanya tadi mai pengelantang ngagai semua kita. Jadi kita nebah ke balap peninga kita ngau lagu-lagu ke bisik di pilih peninga kita ba Facebook dan sebelumnya tu lagu Ari Devini David berpadu nyawa ngau gani Hasan berbiau Ari Gawai.

Tabik Basah, Nuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak renggah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu tak kita berlamanya? Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita ke ndak amat, hari mensia ke ndak berhati ngau siliak, nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya, serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut ngau igi penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke ndak amat ulih ngacau tak ke muntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tidak amat buat media ramah tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Lalu nanti ditemu salah tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000, tau ke hukum jail pengelamat tipuan nak lebih hari setahun, tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai buat media ramah dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my. Nanti bisa report senentang pengerkai berita tindak aman. Nyadi meh pengguna media ramah engkau pintar serta nak nampung berita tindak aman. Nanti berdau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampung. Cakup tangkan tu hari Komiti Penyambung Engkau Multimedia Malaysia SKMM Negeri Sarawak.

May Franklin, dekat meri. Selamat ngintu hari gawai. Ngagai semua peninga YFM. Ngaji ke semua kita. Boleh tua, boleh.

0: Ой, собирай.
1: WAIYFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Nai, nama angin baka pependiau Mel. Ya, banyak ah. Mel. Oh, Mel. Apa nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu berayan ke dak? Jari peringku berbaik ke barangnya.
3: Be, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk ge. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang ku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Gek meh ku cia di makai kampuang. Asuh din, dujung din kereta ku.
2: Nya ku harap kenuan tu meh. Tenakan akak ke penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din dikengkah kereta tu piak.
3: Iya, anak mayuh te lara. So kajak jak ne.
2: Apu. Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai ku tu ajak barang dibeli nan tadi Mel. Nya kapa utai tu ngemayuh tu ah. Yang ada lagi bonet ngau penduduk belakang tu undur engkau barang nuan.
3: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu, air lemenin. Tu, kue. Tu, air kutek. Air semeti yang nak mayu lah. Kat 30 kerik aja. Bedaunya. Ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun melanek lagi. Malah gelas, pinggai, mangkuk. Bedau magian si. Bedau beli magiannya.
4: Cek deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si kamu, meda utai kena jual orang. Tang berunding meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan beda hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
2: Bah, dah tu meh, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompuah, makai kepadanan tadi deh. Nih, nama bangku tunya penuh ngebarang deh. Dini anak kududu ada mel. Mel.
3: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kapan kutu.
4: Pesan tu Ari YFM.

obat pengeraja. Mai obat celap lindap kebilia penaya kita. Tukang kemen pintu bekali yang lalu kita. Ambil kesawang ngelegantang tawas luas alai kami datang sangkai. Nepu urta tengkira pengeraja. Pengelantang ngau penyenang. Oh!

Ya, lagu dari Raban artis PBP ke malam tu peninggal lagu ke bisik di pintak peninggal kita buat Facebook. Jadi rap ke terperindang ya, lebih hakik dengan kepala kita ke rindu mendiang ke lagunya. Jadi selamat malam gagai Nita Sapit Kandau siku peninggal kita hari seluai sebuti malam tu bisik pulai ngau kita. Yalah yang minta tebah ke lagu lagu gawai tuak darah ku ya, lagu dituju ke ngagai bala ke ngelala nak ngira jauh atau ke semak ku ya. Pesan ngarap ke terperindang ke malam tu lalu merik selamari gawai ku ya. Nyanita Sapit ya ke bisa pulai ngau kita malam tu lalu danya ini Beatrice selamat malam bisa muka pulai ngau kita ke malam tu minta tebah ke lagu gawai sebarang lagu ku ya. Kena merindang bala kabar Facebook ya ke bedau tindu bakal sidak Mami Sulu Sasha Amanda Richa Unup ngau ia ke bukai mega ngau pesan selamat nyambut hari gawai ke dekat datai ku ya. Hanya peninggal kita hari pakan udahnya selamat malam ngagai Kennedy Ama hari lambir miri minta tebah ke lagu hari Gilbert Gawang ngau Jessica Tibah tuak darah laju laju ke lagu dituju ke ngagai semua orang ke Ninga YFM ke malam tu ku ya. Harap ke semua kita hanya tadi terperindang ngau lagu-lagu gawai ke bisik di tebah malam tu. Ya, jadi selamat malam ngagai pendengar kita ke ngena nama berpangan antara menua bedau bisik pemisi gawai ku ya. Nyalai yang minta tebah ke lagu-lagu gawai malam tu ku ya kena merindang gerimpu. Ya, jadi selamat malam ngagai Sindun Idi. Selamat malam ngagai DJ RB UKRB malam tu. Jadi ya meri selamat hari gawai ngagai semua ke ngelala ya ku ya. Nyalai minta tebah ke lagu dari Melissa Francis. Lagu Air Mata Ba Ari Gawai. Ya, terima kasih ngagai Sindun Idi. Bisa muka berkulai ngau kita ke malam tu ya. Jadi Fiona Ina hari Taman Sri Jaya Sri Aman minta tebah ke lagu Rika Saiful Bujang Pengabang kena merindang ya sida sebili sida ini ya aku ya Berumah Panjai Kubal Batu Jalai Lidung di Betung harap ke sama terperindang ke malam tu aku ya ya. Ya, jadi baiklah mak kemarin tu peningah kami hari YFM mesti megak ngagai menua tu ngak ke Jalan Lidung di Betung ngalai kami tadi ngatur CSR 80 RTM ba rumah Fendi Buyung Panjai kemarin nyalai terima kasih yang kita ke diau ba rumah Panjai nyak ke udah nyambut penatai kami anggau cukup mana jadi pihak megak kita ke diau ba rumah Sebang sebeliau asal sama mega Nur kami ngatur program malai kami bisik Nike kemarin terima kasih ke pemanah kita ke nyambut bala kami ke bisik datai sangkai ngagai rumah Panjai kita ya. Jadi kita ke diau ba rumah Wiang Merindun pan sama mega terima kasih laban udah kiruh ngantik penatai bala kami sebuat kemarin ya. Nyalai ke malam tu kita lagi terus berperindang ngau lagu-lagu gawai ia ke bisik di pintak peninggal kita buat Facebook YFM lagu tuak darah ke sekali tu Jessica Timah ngau Gilbert Gawang.

0: Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: YFM 87.6

Ya, lagu Bujang ya, Pengabang ya, lagu Kedai Baika Saiful nya Siti lagu mega. Ya ke bisik di ya, pinta pendengar kita ke haba Facebook tadi ya. Jadi itu meris malam ngagai Adeline Amor dari ya, Betung Apin Pemisi ko ya. Hari ke penudi gawak ianya 31/5. Aha, nya ya ke lawan Pemisi. Tang te udah kita pulai-pulai mak kita ya. Minat kita sama berarti ke penglikun dirempu lebuh kita ke berbaik ke perengka pengangkut. Lepas kita berarti ke mega lebuh maya musim pengerami tu baca lalun udah tentunya tadi skut. Lepas orang mayu Pemisi pulai ke menua nyalai sama berjimat mak kita ya. Jadi selamat malam mega ngagai Catherine Robin bisa pulai ngok kita malam tu minta tebah ke sebarang lagu gawai ku ya kena merindang semua ke dia jauh ipi mega ya ke ngelala ya bala kaban ba Facebook ngau ya ke bukai mega selamat dari gawai ku ya. Jadi mari sama malam ngagai ya bulan pegari bising lawak Facebook wifi mega jadi minta tebah ke lagu gawai selamat dari gawai lagu ke dibaik Ricky L kena merindan dirempu ku ya api yang megak engkau bala kaban bak Facebook lalu abad dum selamat malam abad dum hari semunyan jadi yang minta tebah ke lagu hari Melissa Francis malam tu air mata bari gawai dituju ke ngagai semua orang ke ngelalaya ku ya jadi lagunya sudah ditebah tadi abad dum. Jadi selamat malam ngagai apa lambai minta tebah ke lagu Tuak Dara kena merindan rempu ke Benung Gawak Malam apa yang megak ngau semua belakaban Facebook ke ngelala aku ya lagu Tuak Dara pan udah pelambai harap kena untuk merindang jadi selamat malam ngagai Jonas Tulang minta tebah ke lagu Rami Bergawai dari Ramles Water Ramles Water pan sama udah merindang kita ngau lagu gawai tadi ya Intan Bakit merindang selamat malam minta tebah ke lagu dari artis PBP buka pintu buka nyak panu dah tadi ne harap ke Intan Bakit tadi bisa ningal lalu pihak megah ini tinggi mana gayari di Betung malam tu ku ya minta tebah ke lagu dari Jacqueline Cunyaman nadai guna ngetan nagik ku ya kena merindang direk engkau semua ke ngelala mah ku ya udahnya Richau Noob selamat malam Richau Noob mana Gary bawa simpang ya semunjan malam tu jadi minta tebah ke lagu Ari Niang Jeffrey Nyaloi adung gawai kena merindan rempu ngau bala kaban bawa Facebook ko ya lagu Ari Niang Jeffrey Nyaloi pan sama udah ada tebah kita tadi out udahnya unggulan lindang bedau Pemisi tu ko ya 30 hari bulan baru pulai ko ya. Ya, jadi terima kasih ya Gulan Lindang. Selamat malam ngagai James Pengiran. Babe F Sadung ya ke bising lawak Facebook YFM ke malam tu jadi Amri selamat berjalan ke pengawak minta tebah ke lagu gawai Indo Buak Bergeletang kuih hari Raban ADP kena merindang semua peninga YFM bakal ke malam tu ya udahnya Lin Wong selamat malam minta tebah ke lagu gawai mega kumang gawai kuih nuju bala ke Bedau Tinduk malam tu terima kasih jadi tu Alex Delta Bina hari rumah Juana selajar pentiak baru sekarang kelili mari selamat lemai ngagai semua orang ke ngelala ku ya minta tebah ke lagu ke dibaik Ricky Anderson ke malam tu bunga seperti bunga jarau kena merindang balakaban ke suah mesan ke yang lama tu nuju kita ku ya salam hari gawai salam sayau ku ya. Ya, nyalai kita nebah lagu-lagu ke bisik di pinta peningkat kita buat Facebook ke malam tu. Tu lagu hari Raban artis lelaki ADP Indo Buak Bergeletang. Sebelum kita mendiang ke lagu Seperti Yang Bunga Jarau hari Ricky Anderson.

0: Telingaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Perambu mana pejalan kita? Pilih tau ke mupa bajam ke patut. Seliah ke ari deriba lebuh lelak. Ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: Nama, perkara kepatut, digagak, antinuan, nemu diri kena tipu. Baduk, berandau, ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut, meses, tau kekangau sida. Sekat nombor, ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank, kena nyekat transaction di anda di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai, tentu ya, Bawa FM.

Ya, lagu gawai hari Duna ke malam tu berdengar lagu kena merindang bala kita ke. Terus mendiang ke YFM segulai sejalan ke.

kita ke Udah Segulas Jalan Ngaku kenyari pukul 9 malam, nyentuk ngakai pukul 12 tengah malam. Jadi aku ninggal ke kita engkau lagu gawai ke sekali tu, lagu ke di baik Ricky Francis, Boleh Ambai Maya Gawai. Udahnya lagu Hari Raban artis ANP, Pesan Hari Gawai.

0: ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Terbahaya aku, saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai. Ngagai semua orang bangsa Dayak, kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita tengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri ngelia ke diri dia lepuh dia jalan luar ni aku harap ke kita ini nyaga penglikon jalan mah dia lepuh kita ini driba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebening ke bisik udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai palak nyonya mainnya baru tahu driba ngambil ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita kenganti kita bini anak laki anak kita kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan.

0: banyak berbelanja mayari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ianya ini aku ngai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Parlimen P202 Sri Aman.

0: lagi ngagai bala klub aku, klub Ngepana Sereman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, ya. Mainai aku bala tua, ngobala kabar ni belayan aku bak menua Sereman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai. Lantas senang ngawan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sereman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sereman, ngau kabar belayan di Betuang, ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sereman. Selamat hari gawai. Oh, oh.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: 12, tengah malam.

0: Sekulai sejalan.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan. YFM.

10 jam kumandah ke balau dah pincin ngadai pengawal nyok darah kita tinggi nama kita tinduk kurang hari 4 jam pan darah tinggi tang anang nak tinduk kurang hari 4 jam anang lebih hari 8 jam ke mana ya 4 untuk ke 6 jam nama kebuah kita tu nak tahu nak ngintu rimpo medok mua kita baju dia kena kita nanti kita kat berjanggu tau nanti kita kat bersumit tau ngadai ngawak sajak mudah tuai kurang bahasa dia tu anggun nama kalau kita nemu anggun gap retia gap pakaian je gap baju kekena ya ndai boh mar baju terkena tang ngam ke kita tubuh dah gemuk ndai boh kena utai ke ketat-ketat kadang-kadang berjalan baju ndak tentu derim pun ndak dintu bisik janggut lagi tisi mimit keyboard mimit tanan mimit perut kita ke buncit ndak peduli kita ya ndai boh kita gap aku dah selalu madah ndai boh ke plastik sejeri tang kita nyak kemas

0: pastor tua pulai baru ngagai statistik case bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke case bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikenak kita nyeliah ke diri ari terpejuh bak perkara ke bakat tu.
1: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernakal. Atur ngatur duit nggak betul baka merambu budget, nyimpan duit ke penabat. Pelaburan ngau nyedia ke belanja kena udah pensiun ila. Oleh nyawa nampak penghidup ti lebih mana, tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar bak pengharap kita, kita patut ngena hikmat tau ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga genteran kelima bisik nyebut, pangai ke diri bak Tuhan, engau penghabis atinuan, ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Artinya kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai kekak kerja kita bakau ngau duit tu. Lalu kita megak patut bersampi minta penemu waria ulih nyawab kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah megak semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna dudi hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai, tang semut bersimpan ke pemakai, lebuh musim panas, nyedia ke bekal, nyadi ke penabat musim celap. Lalu nyimpan tu sitik cara, ti pemandu ipitip, lebuh kita ngatur belanja bak ruang bilik dirimpu. Wow. Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama, mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil ke diulih tau ke gaji ninti bulan oleh nyawup kita ke timpuh ti panjai. Siti ari simpanan ke pemadu berguna, ianya nyimpan duit penabat guna ya nyawup kita nerus ke penghidup ti semak nak mukai-mukai nadai kerja kita, nadai penatai pemisik kita bakal pandemik COVID-19. Mayu orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak mana. Teng ujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang mega bisik company ke ditutup. Tang titua bisik duit penabat tu uliah dikenak kitai dulu seraya nganti ke boleh kerja baru ilah.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

aku Norman Ading. Aku rindu mada orang dikemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mas sigat, tak kebajir, nanti mulut nak mana, udu bercai orang kulu kile, nadai meguna. Sigat tak kebajir, makan ikat tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu mada, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

Kadang-kadang bila kita laki bini, nak tentu bisi cermin panjang ke kau kita. Bila kita boleh mendak magang dah. Kadang-kadang kalau sudah bini, sudah kadang mendak, oh, dah gemuk, perutnya dah besar, diet kita makan. Kalau laki berkenyak ke, nama perut dah buruai kurang dah, diet kita. Bukan dah mana buruainya, mana tang. Kadang-kadang kita penyakit kok nak agak kita. Kalau sudah induk, nama dah gemuk, menjalai dah boleh laju. Nak baju pan, dah gap. Jadi nama kita bisi cermin buat bilik. Ha, sekali-sekala kita mendak, uliah kita ngintu ke tubuh kita. Awak ke sentiasa slim, kurang dia tu, ya. Ha, laban nama kita slim, nama kita ndak gemuk, penyakit kurang lagi ngagai kita. Tang anak kalau kurus, nya tulang dibungkus oleh kulit, ndak gap.

0: tuan nak mayuh saya tanya. Udah ke rumah tu, mbah temerah kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tegat.
2: Bapak nama Robocop tu nemu yang kucina.
0: Kafah ditanya aku Robocopnya nama aku bah nemu yang kucina. Nih aku nemu, kayaknya aku tengah gaji cita Robocopnya. Pedih pula aku lebah kita tu anak.
3: Sigi kaya nembia, minyak, umur baru ke mansang. Sigi mayuah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai. Kita itu mengiri yang nembian sidak ya. Ngajar, ngajar jalai kebetul. Ingat, anaknya mekep sakar tak kita ikut diari. Jaga sidak memana. Pesan anak ngerinsa, mai bebuan tu, hari kami, Pak Wai Fe.

Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia gak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pemilia David ngau YFM.

penyakit di pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit itu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundian. Pesan tu hari aku, Isali Ngau YFM.

0: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, nanti ada duit kat beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia akan nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni angga YFM.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Pengerah pagi, YFM.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM.
2: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai.
3: Selamat pagi ya, Sarawak Tanah Kenyalang. Segulai Sejalai baru kita bawa Pengerak Pagi YFM. Ungkup ke pagi tu. Hari yang ke-27 kita dah nyingkang ngagai bulan 5 2026 lalu pia mega 4 hari puang lagi sebelum kita nyambut malam 31. Pada pagi tentu ya jam yang ketua waktu segulai sejalai engau aku Uncle Stone lalu pak kandang 6 jam sebelum waktu tadi ya. Ya tinduk malam kita udah dia timang kami ya di pelandai di asuh jenak agi di perindanggau seleksi lagu-lagu bawa timang kereba tawa. Jadi berengkah hari ya pukul 6 pagi agreement kita terus berbalik baki ya kalau ya pagi tu agreement lalu berbalik ngagai awak nur kami ngergas ke mata kita semua. Sebenarnya mana engkau kuat dulu kami walaupun program mari bagaimana YFM engkau kuat ngergas ke mata kita bak pagi hari. Lalu terima kasih laban tumu pagi udah mulas ketua radio kita ngagai frekuensi FM ya kesemak bak nur kita dia ngambil contoh untuk mendengar di kapir pagi tahu oleh mendiang ke kami bak frekuensi 94.3 FM awak pengerak pagi bah bakal selama mega ya sebedau kita itu tadi nyingkang kemuagi berkunci ke berita lalu pihak mega berperindanggau lagu-lagu itu dah dirintai ke ungkup pagi itu mana dulu kita itu tadi bersampi ya dalam hati ya diri luar meri terima kasih ya ngagai petaran labanti udah nampuang sebut kita ibak dunia ingau tu sariah ke agi okay, jadi luar kita teri terima kasih lalu piam gak minta berkat bapak pengawati dekau dipejalai ke kita semanjai hari tu lagi arang kita di awal jenuh dulu nak lama bersampai kita dalam hati diri bulai ingau orang aria pengarap abahai bak sampai pagi YFM ungkup pagi tu.

Selamat pagi. Haram kitai dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh Tuhan, ngagai nuan aku ngigak pengenduh. Lalu ngagai semua tanda nuan, aku nungak kati aku. Oh Tuhan, sekali ke benuang berjalai, tau ke barumah. Sekali ke dalam pengawal aku, tau ke dalam kerja aku. Aku nyerah ke semua pengandal hati aku, Banuan. Beri aku, bantu Nuan ti cukup, awak ketau ngati ke diri, ari semua utai. O Nuan ti berpengasih, ngelewi ari semua. Sikap aku, ungkup aku, O Tuhan, nitih ke penekak Nuan. Lalu asu aku terpantup hati, berutai ti udah ditagak Nuan ke aku. Nuan ti berkuasa, penuh merik jakut tangkan. Bab. Lebuh kita berunding ke pemesai langit, enggau dunia ti cukup manah tu suentu. Berunding kita tentu nemu, semua tu nak ulih bisik, enti nadai orang ti nampak ya. Enti sitik jam bak jari kita berguna ke tukang ti landik, bakanya megak dunia tu. Tang bisik, sitik tanya. Bakani kita mensia ti mimit penemu tu, ulih mereti ke penajam unta tingatu dunia tu. Nya alai, kitai amat berguna ke siku pengajar ti nyata. Siku pengajar ti nyatanya baka cermin ti bersih. Pengamat tau ke penemu ti tucinya baka pancar matahari ti cukup terang. Enti kitai medak ia terus, mata kitai ulih pedis laban ia kelalu bisa. Nya alai, kitai berguna ke siku pengajar ti ulih mandang ke penampaknya, nengah cara ti lebih lemik serta terang. Pengajarnya ukai ngagak penampaknya empu, tang ia nentu ke pemanah ngak kualiti penampaknya datai ngagai mensia, nengah cara ti ulih diperagam berundang kitai. Perkara ti ngasuh kitai berguna ke pengajar tu, ukai semina dekat nemu utai ajak. Tang dekat mansiak pemanah ti bisik dalam diri tiap ikut kitai. Tiap ikut mensia ada mai pengulih ngau kualiti ti manah baka penglurus ati, pementas ngau penyayau. Tang entik nadai bantu ari pengajar ti landiak, pemanah tu endak dekat ayan. Pengajar datai nyadi orang ti nulung, mandang ke bakani kualitinya patut ti kemansang ke. Dalam penghidup kitai, ngambil kia merik penguntung ngagai orang bukai. Bahaulah nyebut, batang tubuh seruan petara, segi endang meruan nyadi kepengari petara. Ia, segi amat benar, pemansut penatai semua gelar petara ti pemaduk mana, serta endang palan semua perangai kudus ia. Dalam sembiang tu, kitai minta Ptara ngiring kitai ngerembai ke ajar ia. Oh Ptara, oh Ptara, tu sikuk burung ti patah sayap lalu penerbai ia kelalu lubah. Tulung ia awak ke ia, uliah terbai ngagai tucuang pemansang engkau penyelamat. Terbai ke ia engkau nakak pengaga, serta pengelantang dalam langit ti luas. Nyaris ke pelandai ia dalam nama nuan ti pemaduk tinggi, bak selampur menua. Kelantang ke pendiang engau kangau tu, lalu terang ke mata merenyang tanda pengiring. Oh Tuhan, aku siku ajak ke diri serta baruah. Aku nadai penyukuang seminak nuan, nadai penolong kelimpah hari nuan, lalu nadai pengenan kelimpah hari nuan. Tetap ke aku dalam pengawak nuan, tolong aku ngoraban melikat nuan. Asuh aku menang dalam pengawak ngerembai ke leka jakuk nuan, lalu guna aku berjakuk ke penglandiak nuan, ngagai bala nembiak nuan. Amat benar, nuan endang penolong orang ti lemah, engau penyaga sidak ti biak. Lalu amat benar, nuan ti berkuasa, ti tegap, serta ti nadai penekua. Abdul Baha. Dalam tulis kudus, Bahaulah nyebut, oh anak penghidup, nuan meh lampu aku lalu penampak aku di dalam nuan. Ambil meh nuan penerang arinya, lalu anang iga orang bukai kelimpah ari aku.
Laban aku udah nampak nuan kaya, lalu udah manjah ke pemayuh pengasih aku banuan. Nya aja terima kasih.

Dunia petara, dunia petara.

0: Buat baru ke?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak di kumbai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
2: Ku dekat belagu singa semua orang galumu gesida inu sama ngau gujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum mak main dela nak uji aka tulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak gak kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pengawak nadai tahu kurang nyiap ke dama surat asa mua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah baka keldah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kalalu nyampau susah maya hutan.
3: Hati tu dah demek. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
4: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpa harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
4: Nyamai amai mentepi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di mek.
4: SP Global. Duit now QR. Anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni mek.
5: Jaku peransang ke Saritu. Pengerai tubuh ngau sengat kita. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergaul bertiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngematau ke ya. Amat, lepas kita agi biak, asai kena ada utai tidak boleh dikerja kita. Tang ingat mega, kita hendak semampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nada reti. Kuasa kena ngubah perjalai penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka hendak boleh tetap ke pendiau kita, tau kenentu ke puyang penghidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke julu ati sida. Ianya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisi 29% madah kesidak dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun di baru itu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan enam dah ngerugak menung kesidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai penghidup tindak pengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita putus kati putai. Pilih me purai. Pakai me utai timai purai. Anda ngelawung ke exercise. 20 minit sari cukup me kena kita masuk ke luar. Kerja me utai timai. Untung ke tubuh me semangat kita. Sayau ke me purai kita. Lengkok ke me. Tebiat lama. Tenadai mai penguntung. Uji me utai ti baru. Pengayau puraja undang segi uli gigau. selagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas dari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit boleh digiga. Tang nuan dah boleh ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempaya, mempelitak ke pengurai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayuh ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Nggak piak ya belam jadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kita, bisi maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai jempu kita. Yang gi Allah Ta'ala. Bagus mautai buat dunia yang jauh tu. Ya semina tinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Pemayau tidak terletak ke Allah Ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh ke Allah Ta'ala lungasi ke jaku ia. Jakub ia tihidup oleh merit penghidup ngau pengerai kaya barang sapa ti merti lelungasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran Jakub dalam bub Jakub dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timun itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku tu. Benda yang keleka Jakub aku. Anak neju ke sida lenyau rin nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti kesidang. Genggam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya oleh beri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk capak. Ujin dah orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Jarang aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk capak. Capak lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyawa hotel ke jelu dishwasher aku.
0: Nanti pihak datun, aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, amali dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
0: Nak kira kelempuan mimit, mai pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu dikaya aku tu semua.
0: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
2: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa yang bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: lagu-lagu bangsa kita ini di sindur bukai tentu ya bawa FM
5: segulai sejalai.

Keransi yang lagi mengerja pengawak serecok udah mendiang lagu Rami Oha bawa pengerap pagi YFM gujung ke jam kitai 41 minit limpas area pukul 6 pagi. Orang siang kerja pengawal kutik lebih lagi nyagai sidak nyaganya sarito au deka ngiga bulu kena mansuah lalu pihak mega deka biga kutai meh bak belah tanah dia biga kayu api kini tau kena sarito udah berengkah ketika nyebut tadi besir ke jani bala sekedaknya tajapan sarito 27 hari bulan 5 ianya tadi hari nur kita itu tadi diau laban jadi kita itu megai pengharap Islam ngintu hari haji ke sarito. Okey, jadi selamat pemisi sama belalak ke gaya ke benua belalak lalu pia mega selamat berjalan ke pengawak dirimpu. Lalu pengawak dirimpu tu nanti kira public holiday anda pihak bakiah. Okey, jadi berkenang ke sarito undur angin tu hari raya Adil Adha lalu pihak mega ujung minggu tu lah dia kita bangsa dayak lagi dekat ngintu pengremi hari gawai dayak ungkap ketahuan tu nanda tadi semangat kita itu begulai sejalan ngau pangan dirinya teras harmoni menua kita ibak Sarawak di tu kali Sarawak naya deka mandang ke semangat segulai sejalannya di Siti Ari teras ngagai penyerakup semua pupu bangsa pengarap ya kebisi dalam menua tu ni tiak ke berita ya kebisi di peda ke Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu penerang dari Sepi Premier Dato Amar Sim Kuihan madah Sarawak tu bisi aset ya ke cukup bergandar ianya Mesia mayuah ia ke ngembuan mayuah pupu raban bangsa jalan pengarap ngau pia mega gaya hidup dalam negeri lalu tu Siti Ari Utai ia ke patut dipandang ke ngagai semua negeri ke bukain luar jadi ke contoh dari penantu di keluar kia lubuah maya ia menjadi ke program hidup ke lampu hari gawai dayak ti diatur Majlis Menaraya Kuching Selatan MBKS bak endur ngeramba maya burak pedungan kemari lalu yang muga muji ya pengawal kediatur MBKS dur tu tadi ngerat ke agi serakup raba bangsa di menua tu ba program ya ke diatur lalu tu tadi uliah ngerat kagi kawal ba semua rakyat dalam menua tu enggak awaknya muga dia ia meri selamat ari gawai ngagai semua rakyat Sarawak lalu nesawa mesia mayuh ngambil ke nyaga penglikun bermaya pulai ke menua ba musim pengrami kelebih lagi sida ia ke tengah ke Jalai Alun laban tajapan Jalai Alun itu nyau bajak mana tentang nanti uliah lebih maya berbaik ke peringkat pengakuan tentu ke kita itu tadi nadai kena pengaruh alkohol nyerti kita ia ke benuang ngeluh-ngeluhnya mika ban ukai pengaruh ke deberi antawun tadi nemu-nemu meh bala ia ke lalu menuju menua sepalau nya deh lebih maya mulai diri ngagai menua lalu mesti mungkin datai ba program tau ianya tadi mayor bagi menua Kuching Selatan ianya Dato Wee Hong Seng. Udah tu lagi kami akan datai ke pesan ya ke bisa dikirim peninggal kita pesan berat kita ke pagi tu ba email YFM Iban ngopi mga nombor WhatsApp account kami di sebedaung datai ke pesan agi mood gawai kita pagi tu terima meh Siti lagu gawai tak dipadah ke sepanjang jaman evergreen terima meh lagu hari Rikin Nelson ke pagi tu seperti yang bungai ca.

0: pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix Gamat. Sirap ubat batuk digaga ari Gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama ini?
3: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati.

0: Tut, bisik padah, kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenyak. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Nah, tak ikut pesan tim saya dikirim rumah peninggal kita lalu keterubah tu ngetik pesan pemati hari Corina Ana Nini lalu pesan tu menuju kebelayan ke dia oba siukan dia sungai Tapang berdangga yampi menggabalah ke dia oba melaban sungai Batu sungai Laru kaban ba semua yang sebayi waras sebuah mangka apa yang menggabalah di segitian balisan ke dia oba rumah liduang kedua atas ratu ngau kebelayan ia kenalah dia rintai kerito tinggallah sang anak Dawi pesan tadi mudah ke sang anak Dawi udah nadai laluan kena 25 hari bulan 5 tadi lalu yang tahu deka dintu bala mayuah lemai tahu lemai hari 327 hari bulan 5 sebelum ke dianjung ke pendam SIB Siburan pagilah pagi hari 4 28 hari bulan 5 bala ke dipesan dimana data yang ngesah Nusara Batu ngagai pelai kota Semerhan lalu kan nemu sile lagi kita tahu bertanya ngagai Corina bernumber 019-486-0841 tahu ke ngagai Evander bernumber 017-808-42-03 nanda baru isi pesan pemati ke dikirim kerana anak ini ke pagi tu pesan mudah kelaki ianya sang anak Dawi dan ada kenal satu tadi 25 hari bulan 5 lalu niang sang anak Dawi tu dekat din tu balamayuah kena lemai tu lagi lemai 327 hari bulan 5 sebedau ke dianjung ke pendam SIB Siburan pagilah pagi hari 4 28 hari bulan 5 kita ya kena pesan perata yang sah Nusara Batu ngagai pelai kota Semerhan sila lagi tak bertanya ngagai Corina tempo menomor 019-486-0841 tahu ke ngagai Evander menomor 017-808-42-03 lalu pesan ya keduanya nuju semua kabar belayan tinggal sadian anak ligom di Selampur Menua Sarawak tu lalu kita yakin lalu sadian anak ligom tu dimana datang ngagai rumah munan anak Louis Sungai Pelugau Tengah laban sadian anak ligom udah nadai lalu niang tahu deka di senggai kena malam tu lagi malam 27 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagila pagi hari 4 28 hari bulan 5 belak dipesan dipesan datai ngagai rumah munan anak Louis Pelugau Tengah nanu baru isi pesan pemati tahu timadah ke sadian analigum udah nadai lalu niang tu dekat di senggai balamayuah kena malam tu lagi malam hari 327 hari bulan 5 baru mah munan anak Louis Pulgau Tengah sebedau ke di anjung pegila pagi hari 428 hari bulan 5 lalu pesan ya ketiga ianya pesan kenuju kebeloyan ti diau di Bintulu tatau suai miri nakat ngau piam gak bala Baburi, Liam, Entulang Selepian, Gau Balau di Nipa, Temam, Bakas Bakuang, Kelabit, Kebelayan Kedia Balu Tuang Bakuang, Seruas Bayan, Linai Murdi, Jani Tau ke Indai Asiang, Kedia di Seratu, Engau Balau Ia Kenalah,

0: diharintai ke dito nya dia pesan tu minta kita datang agar rumah Budi ya sungai selepian tengah belurua bakuang laban mambai aniga mambai aniga tap kapa pito udah nadai kemari hari 26 hari bulan 5 lalu mayang anjuang ni yang mambai aniga mayang anjuang ni yang mambai aniga tap kapa pito tu agi bedau ditetap ke dito lalu nanti kita akan nemu sile agi kita tahu bertanya ngagai Ambang anak membayar menombor 0197667548 tahu ke ngagaya bini ambang menombor 0148777191 okey nanu baru pesan ya ke dikirim cai anak linang ke pagi tau nya dia pesan tu tadi madah ke membayar anak igah Mambai Aniga tau ke apa pitau dan ada ya kemari 26 hari bulan 5 lalu niang Mambai Aniga niang Mambai Aniga tu dekat di Sengai baru mabudi sungai selepian tengah belurua bakuang lalu mayangan juang niang tau lagi berdau ditetap ke gak kita akan musil lagi tau bertanya ngagai ambang anak Mambai bernumber 0197667548 tau ke ngebini ambang bernumber 0148777191 jadi ke situ pesan pemati kerikirum Cheryl Grace jumau anak manual lalu pesan tu nuju bala kabelayan ya ke dia basibu sibu jaya kapiat pemga bala dia nanga entawau balih kapiat nanga lan kapiat setapanggat kapiat bala di kola belingian muka hanggau ya kenalah dia rintai ke dito ti ngelala jawi anak manua jadi pesan tadi madah ke jawi anak manua jawi anak manua dan ada kena 24 hari bulan 5 tu tadi lalu ni yang jawi anak manua dan jawi anak manua tu dekat di Sengai malam tu lagi malam hari 4 27 hari bulan 5 sebelah ke di Anjuang Pegila pagi hari 4 28 hari bulan 5 ke 6 SDNU Lubuk Pelai ni kebelian ke dipesan minta sampal data ya ngesah penusara batuk ngagai nombor empat di lorong 5F Sibu Jaya. Sila lagi tahu pertanyaan ngagai Cheryl Grace jamau anak manuak tempoh bernombor 011-2384-1325 tahu ke ngagai manuak anak ukuah bernombor 013-8207-647 tahu ke ngagai Marconi Sali anak manuak bernombor 010-5941-7-24 nanu baru isi pesan mati kerikirum Cheryl Grace jamau anak manuak pagi tau ngari ke Ika ya yang tadi Frida anak tambi pesan madah ke jawi anak manuak jawi anak manuak udah nadai kena 24 hari bulan 5 tu tadi lalu ni yang jawi anak manuak ni yang jawi anak manuak tu dekat di Sengai bat nombor 4 di lorong 5F Sibu Jaya malam tu lagi malam area 327 area bulan 5 sebelah ke di Anjuang Pegila pagi area 428 area bulan 5 kan musim lagi berkawal ngawa penusara batu tak bertanya ngagai Cheryl Grace jamau nama nuak tempu bernombor 011-2384-1325 tau ke ngagai manu anak ukuah bernombor 013-8207-647 tahu ke ngagai Marconi Sali anak manu bernombor 010-5941-724 lalu ke situ itu ngelatai ke pesan ngintu gawai antu ke dikirim Christopher anak Kimby ngari Sires Pilihat nyari pesan tu nuju balaya ke dia bang kerpuak ili banti yang semuluang langgir pemga bala ya ke dia bang mugusawa engkranji bangkuang enciap pilih selanjan seduku kebalayan ke dia di Sreman sungai daun meludam kucing bintulu miri ngau ya kenalah dia rintai ke dito pesan madah ke pengawa merantau ke niang Kimby anak andiang niang Kimby anak andiang deka diatur inya kena 29 hari bulan 5 baru rumah Philip anak Umar angkerpo ulu lingga Sri Aman kita akan nemu sile lagi kawal ngau atur pengawa mayatulah tahu bertanya gagai Christopher Kimby ban nombor 014 8280120 tau ke ngagai urai kimbi menumbur 0125025420 nan baru isi pesan nang ngintu gawaian tu ke dikirim Christopher anak kimbi ke pagi tu autnya dipesan madah ke pengawa merantau ke niang paya yang tadi yang kimbi anak andiang nang kimbi anak andiang dekat dia tu kena 29 hari bulan 5 tu lah baru mah Philip anak Umar Angkerpua Ulu Lingga Seri Aman. Kita akan mu sila lagi kawal ngawa pengawal tu lah tahu tanya ngegai Christopher Kimbi tempu menombor 0148280120 tahu ke enggak bertanya ngegai urai Kimbi menombor 0125025420. Lalu pesan ya ke 6 pagi tu natai ke pesan angin tu gawaian tu ke dikirim jebli anak kendawa tau ke apa kia di ngari ke sida ya sebilia lalu pesan tu nuju ke pembelian ya ke dia baulu mukah ilik mukah tamina dijiah berjawai tanya mani ke pembelian ke dia pasrikai tapang hujan miria sibu pintulu ngau semua ya kenalah dia rintai ke ditau nyari pesan tadi madah ke pengawal berantau ke niang kadawa anak gemar niang kadawa anak gemar tau ke apai madiang dekat diatur kena 2 hari bulan 6 ianya pagi hari 2 pengawal niki ke sungkup ngau 3 hari bulan 6 ianya tadi pagi hari 3 alaya nganyung sungkup ke pendam pengawal tu dekat diatur bak bilik nombor 6 rumah ayang anak seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Sila lagi kita tahu tanya ngagai apa ya kiah bernombor 0148 895 2148, tahu ke ngagai bibi bernombor 0138 842 05 31. Ini nano baru isi pesan ngintu kawan tu ke dikirum jebeli anak kendawa tahu ke apa kiah pagi tu ngari ke sida sepiliat jadi pesan madah ke pengawa berantau ke niang kadawa anak gemar niang kadawa anak gemar tak apa yang madiang dekat diatur kena hari 2 ianya 2 hari bulan 6 tu lah pengawa niki ke sungkup lalu pagi hari 3 3 hari bulan 6 pengawa nganya sungkup ke pendam bala kena pesan kena tengok lho pengawa tu kena diatur babiliak nombor 6 rumah ayang anak serhan Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Sila lagi kita tahu tanya ngegai apa ya kiah tempo bernombor 0148 895 2148, tahu ke ngegai bibi bernombor 0138 842 05 31. Pesannya ke Stito ini pesan ngetas uliat ti adi kirum acak anak nuduang pesan nuju bala ke dia bas kayu ai majau kayu ai mujuang paku baliah ngupi mega bala bas kayu ai batarajang pasar kapiat ngawi ya ke nalah dia rintai ke nama dito nyari pesan tetari madah ke pengawa anggota suliat ke niang nabau anak nuduang niang nabau anak nuduang dekat diatur kena lemai atau lagi ianya 27 hari bulan 5 pengawa nguan uliat lalu uliat dekat diketas pagilah pagi hari 4 28 hari bulan 5 jadi kebelayan ke dipesan diminta data ya ngulu pengawa tu ti dekat diatur baru mah satu Malaysia bilik nombor 3 kan mesti lagi tahu tanya ngagai ancak bernombor 0137604458 tahu ke ngagai anau bernombor 0112506069. Nanu baru isi pesan ngetas uliat ke dikirim ancak anak nuduang apa gitu jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetah sulit niang nabau anak nuduang niang nabau anak nuduang dekat diatur lalu lemai tu lagi lemai 3 27 hari bulan 5 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat diketah sepagila pagi hari 4 28 hari bulan 5 pengawal tu dekat diatur bawah rumah satu Malaysia bilik nombor 3 kapit lalu kita akan mengusir lagi tahu bertanya ngegai ancak tempo bernombor 0137604458 tahu ke ngegai anau bernombor 0112506069. Pesan ya ke 8 Pagi tu ngatai ke pesan ngintu gawai antu kerikirom cunai anak antayan tau ke ina-ina nyari pesan tu nuju bala ke dia ba menalang sungai tengah guntung sebuang ulu ngos sebuang ili bala bampadi empat buah rumah sungai tanduak tiga buah rumah munggu demam purai antebar bala ke dia ba batu lintang tintiang kubal tintiang kah temiang rampu ui ya sungai labi munggu ruan bala ba ijua paku udah buah rumah kawang radau semua jua sebangku yang mega kapabelian ke dia bah sungai Putung sama sungai Mawang Indonesia bala kaban ya ke sama gawak bamparinja ruban seratu bala bahasa pak pantau pelanjau keranji keranggas mudi yang mentau ngawi ya kenalah dia rintai kritung lalon yang anjur anak jilam tau ke apa ina kita dipitana tai ngulu pengawak berantau ke niang anjur anak jiram yang anjur jiram tahu ke apa ina ke dekat diatur ba rumah Edmund Antayana Sungai Buah Batu Lintang undup kena hari lima tila 29 hari bulan lima nanu baru isi pesan ngintu gawai antu ke datai hari cunai anantayan tahu ke ina ke pagi tu pesan madah ke pengawal berantu tak ngintu gawai antu ke niang anjur anak jiram niang anjur anak jiram tahu ke apa ina deka diatur hari lima tila 29 hari bulan lima bala ke ngelola tak dipesan dipesan datai ngagaya rumah Edmund Tayen Sungai Buah Batu Lintang undup Sri Aman pesan ya ke 9 pagi tu istimewa pesan pengawal gawaian tu ti dikirim Andrew anak tusuang ke pagi tu ngari kesidak sepilih jadi pesan tu nuju bala ke dia bar rumah Petrus Anies rumah Boniface Jarau rumah Mansur rumah Julia Anagiang bala bar rumah Tang rumah Kelima rumah Rentap rumah Beranda bala bar rumah Setian Skimbi jenis sungai Buluah ngopim gak bala bar rumah Impi Tanjung lelengawa rumah Mawar Pranum bala batu bayi buah pakan agam sebilik ke dia bergemuan rumah selaka kerpal lelang rumah jona sungai kelampai ulu stras rumah munan entah bayi ngepim gak kebelayan dia ke dia ba rumah ancalah dadat buan pim gak rumah meri kejadi rumah anjang sungai stabar ngau yak nalah di rintai ke dito pesan madah ke pengamak berantu ke niang tusuang anak anding niang tusuang anak anding tau ke apa bunyo dekat diatur bar rumah Petrus Anies Teluk Batu Bintangur kena hari tiga minggu barunya nila tiga hari bulan enam bala ya ke dipesan diminta datai ngulu pengamak tau lalu kan musil ya kita tanya ngagai Andrew anak tusuang bar nombor 019-755-7523 Nanda baru isi pesan ngintu gawai antu kedikirum Andrew Anatusuang ke pagi tu ngari kita sepilih yang dipesan madah ke pengawal ngintu gawai antu ke niang apa ya antara niang tusuang anak anding niang tusuang anak anding tau ke apa yang bunyok deka diatur kena ada tiga minggu baru ni lah tiga hari bulan enam bak rumah Petrus Anies Teluk Batu Bintangur kita akan mesti lagi kawal matur pengamak tu lah tak boleh bertanya ngege Andrew Anatusuang Tumpu bernombor 019-755-7523 lalu pesan ya ke 10 pagi tu natai ke pesan kira-kira marmat anak meguang ke Angela anak Raman nuju balai ya ke diau di Miri Bintulu tak tahu enggak ya kenalah dia rintai ke Rito pesan minta kita datang ke rumah Keraman kilometer 7 Jalai tak tahu Sangana Sungai Mbok Jelai laban ada mergat ke Regang niang Andrew Serangi anak Andrea enggak niang Brian anak Megawang pengawal tu diatur kena 29 hari bulan 5 ianya hari 5 tu ilak nanu baru pesan ke dikirum Mermat anak megung Angela anak Raman pesan tu tadi madah ke pengawal merkat ke Regang niang Andrea Serangi anak Andrea ngau niang Brian anak megung dekat diatur kena 29 hari bulan 5 tu ila jadi kabar belayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah Raman kilometer 7 Jalaya Tatau Sangan Sungai Ambua Jelai. Lalu pesan ya ke penudi sempat adik natai kami bahwa pengarah pagi WFM mengkup ke pagi itu inya pengawal ngergang ti nuju ke pelayan keriau ba radau kawung titikah sebujuk sebangkui paku mengguruan mengedemam bala pasukan tandua batu lintang sengkuang padi guntuang sungai tengah A, B, ngau C pemegang ke pelayan keriau ba menalang asal lalu baju bala ya keriau ba entawa nyelam keramut melugu entalo sekerang ngapai mengan nuju ke pelayan keriau di Miri Brunei Darussalam pintulu kucing sibu ngau kenalah dia rintai ke dito nyari ya pesan tu tadi madah ke pengawal ngintur gang eksturma embul deka di atur ianya kena 28 hari bulan 5 pagilau hari 4 nyari ya pengawal tu diatur ba rumah Joseph Embul Sungai Tengah si Undup Seri Aman. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai terumah Joseph Embul tu pun nombor 0198197963 tahu ke ngagai Sabdika Muhammad Marbika Anabakat ban nombor 0135733476 nanduk baru pesan ngintu toka pengawal ngintur gang keniang eksturma Embul dekat diatur ianya kena hari 4 pagila 28 hari bulan 5 jadi kebelayan ke depesan diminta datai ngagai rumah Joseph Embul Sungai Tengah si Undup Seri Aman lalu sila lagi kita tanya ngagai terumah Joseph Anambul tempoh menomor 0198197963 tau ke ngagai Sabdikan Madam Rebecca Anabakat bernombor 0135733476. Jadi nyanaka kami yang natai ke pesan berat ungkup ya ke pagi tu.
1: Ya, gina pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalau pesan.
2: Ianya, sehari tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11 hari 25.
0: Pesan ya kenalah di hari tai itu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 0138628422.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Scholarship biasa Sarawak tu entah ya pengau scholarship Sarawak tu kau ada dibuka sekali lagi bagi dunia ke julut basis yang 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo bekas pelajar bakal engineering probat accountant unorang ngau kebuka itu miawak nur anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Ada peminta kenduri kena hari 5-29-2005-2006 atur dengan peminta boleh kena taik ke bawah website http://www.yayasansarawak.org.my. Tau tanya bak session scholarship bernumber 082-441-686. Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak cuma
7: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana jakut ti pancar enti mulut nak dijaga ngau mana nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut jadi bab perkara tu nama jakut ajar ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya mansut ke jakut
8: okay. Sebenarnya aku nyawut tanya nuanya puan pini enti kita pada kapal ya bak tasiak dien besar kapalnya ya.
7: Ya.
8: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahu nya bisi te kena tengui kianya tadi. Oh. Te babiluan baik ko Jadi itu kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, itu kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tunggak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uliah mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ini ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uliah ngering tau ke ngelemi korang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita tu bisi kuasa. Jaku kita tu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba ke tempo tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku ajar tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku deleh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
9: Plasa Jurai 635. Plasar ndul bejurai ke mayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
10: YFM Pengerak Pagi
11: Pengerak Pagi
12: YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pagi rewind.
3: Ayo, kada dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah ditapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal roda tadi. Dini dengan udal. Dini bisa udal. Tanya ke benar sama kedai. Dua ringgit kenyak.
4: Nanti bakal di bumi. Nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa nama utek beli di salu ya?
3: Sikinya amin bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utek suah ketapat ke aku. Utek ke perengka berumah. Lagi utenya mudah. Kualiti ya pun. Mana ya mega? Ya standard kualiti ya.
4: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kedai. Ya, aku pun muda pinggir mangkuk kan. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya otak narik hati aku. Audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari satu liternya. Nama aku bahas milihnya lapan aku tau Siti nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali nanti bakal ada nasihat mie nih pinggirnya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi lapan nasihat baru aku ingat. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
3: Nek, nak patut ke mana mie lo tak sehat ke milo ke dia?
4: Kalah dia pula. Orang nyumai mie campur milo.
3: Engkau meh, engkau dah ngagak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk mie berjaluangnya lo tak sehat ke milo. Sekali aku deh.
4: Sekali bakai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
5: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku, kelab ngepan na Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, ya. Painai aku bala tua ngau bala kabar ni belayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang ngawan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

Selamat pagi, Dato' kami nak buat ke berita pagi hari 3, 27 hari bulan 5, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Sarawak degap ke agenda kuasa Tip Meruan dengan projek Sirung Cenda. Pengawak nyayin sempekat PTTEP BHSB negap ke pemansang Medan Sirung. Aidiladha jadi ke teladan ngenatai ke quality service ngagai rakyat. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Projek Sirung Cenda di sanang jadi antara penyungkak besar nambah penatai pemisik Sarawak jadi hub kuasa serantau. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke projek ari PTT Exploration and Production Public Company Limited PTTEP tu. Diadang berengkah ngeluar ke hasil keterubah sidat dalam tahun 2028 ila ngau kapasiti kira 15,000 tuang minyak dalam sehari. Projek genat teknologi tindak ngamah kerampak menua tu senutuk ngau juluati Sarawak ia kedekat duju ngai pemansang kurang karbon serta meruan. Ia badah ke projeknya jadi penyungkak kena nambah ke penatai pemisik serta negap ke ekonomi Sarawak dalam tempoh kepanjai. Berbagaunya hasil lari projeknya oleh negap ke industri minyak ngau gas kedikarap oleh merik penguntung terus ngai rakyat nambah ke penatai pemisik menua pemansang ngau pengelantang komuniti. Ia maksud ke Jakutu bab pengawak nyain sempekat PTTEP BHSB Sirung di Kuching. Dulu lagi harinya, pengawak nyain sempekat antara PTTEP BHSB Sirung tu. Sudah dikemata ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching kemari. Pengawaknya dipenyadi Sekretari Perkara Wang Sarawak Timbegat Chairman BHSB Dato' Sri Wan Lizosman Wan Omar ngau Manager Menua Aset Malaysia PTTEP Sarawak Oil Limited Vitun Chai Sumbunpan. Pengawak nyain kontraknya nyeng kaum engineering ngulih ngau ngaga EFC Platform Pemansut serta pengawak nyambung Sirung. Pemansang Medan Sirungnya projek pemansang Medan Hidrokarbon kira 140 km dari Kompleks Malaysia Liquefied Natural Gas MLNG di Bintulu. Lalu dekat nyukung operasi ngemansut ke minyak ngau gas bab blok Tasia SK405B. Projek tu mungkur kira 8,500 ton metric component topside ngau substructure lalu jadi skop topside ngau substructure pemadu besar kalau dipejalai ke BHSB bab industri minyak ngau gas. Kandang menua pesisir di Sarawak bisi pengulih ke besar begigak ke telaga minyak ngau gas ia ke baru. Lalu harinya megak pengawalnya oleh muka peluang ngenegap ke industri kuasa menua. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kandang duar Belabuh Ari Kemanis di Sabah nyentuk ke Teluk Brunei yang kaum kandang duar di Bram muka ngau balingian di Sarawak. Ia madah ke kandang duarnya berdawah bias digigak ketegal penanggul buat perkara teknologi serta ungkus berjalai ke pansiat kebesai. Ia madah bunyinya ngagai media di Kuching. Berbangaunya Sarawak patut nyikap diri bergempuang ngau company antarabangsa kerana negap kagi pangku pengawak jadi pemansut kuasa di benua tu. Tu berindi ari rega kuasa global ia ke majak nike. 517 ikut orang bisik nerima surat tanah ngenak Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak ia ke mungkur 684 lot tanah. Tumbegan yang kaum tiga buah genturung peniau ia ke nerima gazet Rizab Komunal Bumi Putera kena Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak ungkup sitak mambuang. Sopiet Premier Dato' Omar Awang Tengah Ali Hassan mereka perintah menua berbenar ngerumban pengawak nyukat hak adat Bumi Putera NCR ngambil kaulih nyamin hak rakyat mampu tanah di menua tu. Penyawar itu diperjalai ke dalam tahun 2010 subak seminat 260,000 hektar tanah NCR sudah bujur disukat. Pengudah inisiatif baru nyukat tanah NCR mujur nyukat lebih 1.3 juta hektar tanah. Ia maksud kerja kutub pengerami nyerah ke Gazet Rizab Komunal Bumi Putera kena Seksyen 6 ngau surat tanah. Hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak bak sitak mambung di Padawan. Kira-kira 970,000 hektar tanah NCR sudah digazet
Lalu lebih 110,000 hektar tanah individu dah dikeluar ke surat tanah mengenai Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Kita lihat benda-benda yang ke berita pagi ke ditabur terus RUYFM. Raban Pengerja Pengawal Servis Perintah Sarawak dipinta seruran berarti ke nilai pengorbanan. Pengelurus dengan semangat bergulai kena berjalai ke tanggung pengawal ngagai rakyat. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Ahmad Muhammad Abu Bakar Marzuki madah ke pengerami Aidil Adha. Ukai seminat ngintu jalai pengarap ajak tang lebih agi mai reti kebesai berpengawal pengorbanan. Gaya pengelurus berpenghidup serta servis ngagai raban bangsa. Banyak lain nilai burni Aidil Adha dan patut jadi teladan kena nentu ke kualiti ngenatai ke servis ngagai rakyat terus diangkat mana agi. Yang ngarap ke pengerami ngintu Aidil Adha tahun tu ulih mai berkat. Negap ke penyerakup serta nerenak ke pengelantang antara rakyat pupu raban bangsa ngau jalai pengarap di menua tu. Dato' Ahmad Muhammad Abu Bakar madah bunyinya berserimai ngau Hari Raya Aidil Adha 2026. Semangat membasa ke pangan diri ngau penyerakup jadi ke tunjang pengelantang rakyat pupu raban bangsa jalai pengarap serta budaya di Sarawak. Sopit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ke nilainya dan patut majak ditegap ke agi. Dengah pengawal ngawul semua raban tik cakah berjalai ke program komuniti ngau budaya. Ia madah munyinya udah ke berjadi pengerami ngidup ke lampu hari gawai Dayak. Kediatur Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS di Kuching malam tadi. Ia madah ke pengeran siang MBKS ngatur mayu macam program komuniti dah mujur nyerakup ke rakyat pupu raban bangsa. Lalu harinya oleh negap ke agi pengelantang di menua tu. Berdebak ngaunya, ia megak ngelalau mensiamayuh ngambik kehendak deriba maya mabua serta seruran ngemeran ke ulah TBC tanggung pengawak lebu bertengah ke Jalai Alun tajapan perengkah guna infrastruktur dia tu majak mana. Penyampau kes berbadi bak Jalai Alun dibagi benua semarahan bak sepemanjai bulan 1 ngakai bulan 4 tahun tu udah ngirau ke berpun hari ulah tip endak berjimat serta nak ngemeran ke pengelikun bak Jalai Alun. Kaban Parlimen Batang Sadung Rodiah Safi'i madah ke kebuah kes berbadi tu nyadi ketegal ngelaban atur Jalai Alun. Deriba ngelui hari tikas pengelaju berkenak ke telefon binci yang maya deriba serta deriba maya lelak. Ia madah munyinya ngagai media berserimai dengan program kempen pengelikun Jalai Alun Renggat bagi menua samarahan 2026 di Simunjan. Ia madah ke ulah bertengah ke Jalai Alun dan patut diubah hari sukut pelajar ngau kempen tindak ngetu dikena nempak budaya deriba ke lebih berjimat. Ia mengamadah jematan Batang Lupar ke udah dibukanya nambah ke pejalai trafik bak Jalai Tebing Tasik. Lalu harinya berguna ke maya agi projek ngangkat ke pemanah jalai serta ngadu ke jalai baru ungkup pengelantang ngau pengelikun pengguna. Perintah menua majak ransiang negap ke ekosistem maritim dengah pelajar innovation teknologi ngau pemansang bakat. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Dato' Sri Roland Sagah Wiin madah ke visionnya dekat tempat Sarawak jadi pahlawan latih maritim serantau ia tiba semekiah berpelasar ke teknologi moden innovation digital ngau pengawak tip meruan. Ia madah ke industri maritim napik pemar besai berubah gaya iklim kena tentu ke kapal ngau pengeraja pengawak tik likun bersemekih berregat global serta berguna ke teknologi baru. Ia madah bunyinya berpengerami graduate ngau merit certificate marine engineering rating serta pemesai kejuruteraan marine di Sibu. Teks Jakuya dibaca sekretari tetap bau pias menterinya Datuk Eden Najet. Sidak ke bisik nerima certificate tu dipasuk 55 ikut orang. Kenang ujung ke berita pagi tu tu batang berita baru. Sarawak negat ke agenda kuasa tip meruan nengah projek Sirung Cenda. Pengawak nyain sepekat PTTEP BHSB negap ke pemansang Medan Sirung. Aidil Adha jadi ke teladan ngenatai ke quality service ngagai rakyat. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching.

Hari itu 27 hari bulan 5 1993, Perintah Sarawak akan oleh Mike Pemansang timbulak hari konsep Pemansang berakup awak ke Nadai Kandendur di Kelawang ke hari arus Pemansang Menua. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mada ke caranya berguna ketika sebedau tu Pemansang lebih agi di Kemerat bak kanan negeri baka Kuching Sibu Ngau Miri tingujung ke sekedak kanan dur bukai tinggal Pemansang. Dan dia tu perintah melabuh nyerakup ke potensi ekonomi di Serikai, Bintulu, Serian Ngau Semarahan ngambil Pemansang uliah di asai kebak semua kanan dur. Rakyat megak patut bekerjasama yang di Siti Unit Ekonomi kena nyapai pemujur begulai kelimpah bambi uliah ari fasiliti ngau projek Pemansang di disedia ke perintah. Koya asa jaya contoh pemujur ti udah dicapai lebuh projek parit ngau entali air mujur di pejalai lalu udah mai Pemansang bak sektor bertanam bertupi serta mata orang meranak ke uko hari ti muka kilang ngagak inyak rangkai bak ndurnya. Menua Sarawak ti udah merdeka megak meri awak ngagak rakyat nentu ke tunggak kuyang penghidup sida dan japan timpuh 30 tahun di asai ke serikat dan Pemansang ke diulih sigi ari kerjasama antara perintah ngau rakyat ianya perintah nyenia ke infrastruktur lalu rakyat nak ke ulih ngangkat ke ikas penghidup dari empu. Cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Terantang tawa. Terbaik aku. Saya terima kasih ya. Lalu kat merik selamat hari gawai. Agai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan haluannya aku harap ke kita yang nyaga penglikuan jalan mah dia lepuh kita yang teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebening ke bisa udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti diriknya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu driba ngambil ke penglikun jalan alun untuk jaga kita lalu pian ga kaban belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi ukes minat kita ada Malaysia ukes minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelajar maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ianya ini aku ngai nak gerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita yang berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya susah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggam kenusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai gayu guru gerai jamai tahun 2026
4: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Kabang Perliman P202 Sri Aman.

Perambu mana perjalanan kita? Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa? Anak nampun kereta bukai kelalu semak? Titih ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Ginat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, mungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa nak?
1: Jarang aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher dah. Ya yang dah basuh cepat. Cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu kan masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak tuh itu pada ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali je boleh terpedak ke hotel di Kumbaya jelur dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngingat zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelur dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih ya tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher nak kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Nah, pernah dicak. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup sedaya. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nak kena kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya.
0: Aku selalu ni kaya aku tu semua.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo bertalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh.
1: Lepas sama lelak. Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nama deh apa yang bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelasi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
5: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
4: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
5: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
4: Nyamai yang main mentepi ya.
5: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
4: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
5: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
6: Angkai batuk baru ga?
7: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
6: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
7: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
6: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
7: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.